0: RM1,000 pigeruk dengan bulan Jun suak bau pangka suak 2027 jadi tak tengok dia asli di talian.
1: Hello.
2: Hello, DJ Marcel.
0: Yeah, hello. Mida Sam.
1: Hello, Mida Sam.
2: Yeah. Selamat isan, Risan.
0: Selamat isan, Risan.
2: So, ini topik pasal bajet lah.
1: Yeah.
2: Yeah, pasal bajet. Yeah, bajet. Ini kalau dah implemented di parlimen. Betul lah, ya, pakai. Pasal bajet tadi, ada sama-sama tak manusia tak merasa bajet tadi. Walaupun dia dong nambah, tak nak kisau lah berjaga-jaga sebab anda tak memaksa. Arti anda serta ayah dong dokal ke dawa mana dawa anda atau arti ada GST. Arti tu federal. Dawa GST. Walaupun gaji ataupun anda baikkan ni bayu dong nambah, pakai dia parek beban. Arti ia ni dong nukar ke HST. Walaupun dong nambah, makin dong nambah, harga barang pun melambung. Jadi ingat, arti ke arti sini bara diberkenang adalah pakai ku arti ya. Dia ku parek sabar. Walaupun ayah dong nambah muti, tak pasal harga kayu, ayah tek mesti maintain. Ayah mesti maintain bapa gemelambung. Ingat ni. Sebab arti HST. HST. Jadi HST itu sales and service tax. Ayuh atau pasal menetak di consumers atau jadi mangsa. Mun barang ngerana barang tau kita taikun keadilan ni kita ngerati diutung. Pak ingat. Ingat nanti nyah depan Sabah ni atik lah ha. Kena sahu Sabah dong get muti. Partner anak-anakit. Walaupun ni ane basic dia asak dina saja 1,700 edok nak ke 2,000 ingat te baru barang ati sebab harga barang ati atak di bo SST unless GST jadi ati ada nangku dah kurang bisa ada bagus lah sebab ati lagi rather hot issue state budget. Okay, state budget. Sebab tu nanti bagi ini bantuan donggen ke para student lah ini lah para warga mas ini kita pakai bapa ke tak deal buat federal jadi bapa ke tak nakit-nakit lah dengan budget ada nangku dengan 2027 atik sebab atak atik anda AST GST dawa mesti masalah. Mesti masalah. Jadi walaupun ni 9,000 donggen lah ni lah tak ingat. Ingat ni.
1: Cai.
2: Harga barang baba melambung.
0: Cai. Okey, media saya bagi dengar ucapan kan ni kah? Salam.
2: Aku ingat nah ucapan selamat Isan keselamatan dua-dua yang bara DJ anak di dua kemarin di beker-beker nah kemarin bara di dia punya bet lah aman bara geng-geng awak kok mana bara peminat-peminat dikit-dikit lagi harapan bara di dia senang kak damai suara. Okey, terima kasih.
1: Okey,
0: terima kasih. Okey.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terlibat.
0: Eh, tunggang dah aku terlibat ini nengak mau, nengak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau nengak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali lia, mau terpalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tadi, kaki aku guyu monu doi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku nih, shoto apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dia noni nang tonggon panu, apa nengak push kati push kani nyujuk kani bojang. Pokoknya itu aku tahu aku sebenarnya mau gak cuman nang do dapat nang do dapat aku bukan nih aku tidak aku pernah coba aku kelihatan kau gini pakai aku berani nih kamu mama nah tak bohong lagi ya itu tidak lihat aku nih cuti aku sih nasa diku itu aku nang memang mau tuh mabuk nengak mau tua tanamu kau ada tuh ini tua terlagi nong aduh mending gaya ti asa bubutih mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bah motor lemah buk, bahar.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: saya ragu adi Dr. Wang Bedah Moni J. Aku milih kamu. Semana minit lepas dengan pokok ormai isan-isan mil.
1: Yeah. Okay. Moni, terima kasih bagi bila kita ada saya bersama berbagi ti. Bagi kena bagi bila kita ada Geping Minat RTM Klik. Yeah. Dengan lagi bagi bila kita ada Geping Minat Facebook. Ya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Okey, jadi nyebut pasal topik bincang upi tadi isan-isan hati gi nampau dengan belanjawan 2020 adi meh dok kagah dengan andu rimeh diri pas ya agi di hati bisa tenang tempat agak kena inso pereg rebis i tak di rakyat Malaysia lah. Okay, jadi bege-bege terima kasih di PMX di mekagah pasar belanjawan 2020 ati Tejah ya. Okay, jadi mana email Tejah email lagi nyebut pasar
1: Sara.
0: Aha. Okay.
1: Jadi sebenarnya Sara ti meluas senja bagi bila kita ada ira miri barang selalu kita dapat miri barang-barang de kering saja ya.
0: Iya.
1: Macam biskut, makanan ada pemak anda biti. De masa itu nah bagi sewa 2020 ti barang bisa
0: jadi bisa ambil ayok siok lah.
1: Boleh.
0: Okey.
1: Boleh beli de 200 menem lokasi pasar Tani Farma.
0: Okey.
1: Selain okay. Masa end bagi bila kita ada bi umur semua mahir so, sembuh semua mahir sawak dia beken penerima STR ketua isi rumah ngelibat sementara juta orang
0: okay.
1: Dengan bantuan RM100 ini orang kira bayar wang Aidilfitri dengan Merdeka sewak bau ya.
0: Okay. Okay, Mil atau tidak yeah. Dia si dingi di talian di isan isan nanti. Hello. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Mel dan DJ Masa.
0: Selamat pagi. Okay. Selamat pagi. Selamat gelinas.
2: Selamat pagi.
0: Yeah. Okay, lagi ngoje topik. Pagi te.
2: Okay. Pasal belanjawan untuk ya.
0: Ini pendapat ingat.
2: Bagi aku bogok pagu ada sewa ada sewa sewa akak dedek dia ni subsidi saat otok sub subsidi inyua.
0: Ya.
2: Yeah. Dan kedua bagi gajinya ada minimum ada 1,500 mukok nak ada ni pak ada 2,000 dengan jet kure untuk pasal noh de bokon lagi bogok le noh untuk kebaikan aneh dan nai adi nah datuk atau menteri atau Anwar Ibrahim cukup pagu bagi aku bagi cukup pagu lah ingin puji terima kasih tu dia bogok-bogok sebab okey bogok penurung jadi nanti aku pernah kesobot bogok-bogok nanti jadi aku the paling penting aku rasa inyuak le inyuak hari-hari terpakai kereta no no bagi subsidi no bagi pagu bagi aku susuk rakyat de dan susuk atau di Malaysia pilih tu dua gaji dan maat no kalau aku le kalau muda oh don aku bergaji bak DJ sebab gaji 1,500 maat lagi 500 jadi 2,000 laju aku kali kerja pasti aku mau nyoma do DJ
0: ya dah haba mau jadi atau kenyo
2: ino hari aku tu tengah no ya type dari aku type apa aku kok ino aku tu pi pushing dah timpun sawit dah bye tukang nyandak aku tukang tuk.
0: Okey.
2: Ya, mahu lah DJ bagi aku lah. No kering pagu lah. Baik aku pun naik in the bokon-bokon yang komen pasal ni di bokon.
0: Okey.
2: Tapi kebaikan lah bogo lah. Dia dia. Aku tak ada sewat-sewat dia dia. Jadi nanti aku rasa pagu lagi. Maaf lagi. Pagu lagi ni dia ingin menteri tu doktor.
0: Ya.
2: Dia tak suka puji terima kasih lah.
0: Ya.
2: Duduk menteri tu. Ya.
0: Ya, betul-betul. Okey. Okey. Lagi salam ingat.
2: Terima kasih ingin ni noh buang doku yo.
0: Yo.
2: Okey, terima kasih DJ Mel, DJ Masel. Duduk dengan dua sama pagi ingin salam dengan dia. Muka nak ingin duk barapen club semua Greenland di sopak kami sesua baramadi ayo duk kupuk serapit. Nah, kajian-kajian ku duk kupuk stage baru dengan Angel B, Encedol, Menatambi, Melissa Alok. Dia sem dia kurak-kurak pagi-pagi. And then sinok Denny, sinok El, sinok Ayang Boy.
0: Yeah.
2: Do pemantun-pemantun de bokon lebat jawas Babe katang tu si de bukon nemu de de kon atok na tong de bukon bukon benaja pransi.
0: Okay.
2: Cegu susan juhin, sino tek, sino jo de ku bawang. Ah ino ja de je.
0: Yo.
2: Aku mitik lagu baradingan yo.
1: Baladingan.
0: Ah, Mega Force.
1: Mega Force.
2: Yo, so Mega Force yo DJ DJ Mel pun ane. Thank you.
0: Okay. Okay, terima kasih Bang Linas.
1: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, bye-bye. Okay, bye. Okay, jadi anak me Subuk Linas di
1: masuk kebun sawit.
0: Oh.
1: Salah masuk kebun sawit.
0: Okay, jadi yatnya ada di raan dengan komen, puankah pendapat, puankah buat fikir. So telefon konti, puankah bisa ge ngan buat fikir ngan di ruangan komen. Okay, jadi buang tak kajian ke komen, tak tinggal mereka ruangan komen tak atau pernah mendengar aku. So The Vision of Sen, rindu rindu sayang.

puan tak kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe, tak adep tak sok pajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sering kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Iya, ragu di juga tengah so Alicia Sidem. Okay, jadi tak mila lagi kurang so setengah jam ni.
1: Yeah.
0: Ngata pramun pisamah di Isan nanti. Jadi nyebut pasar pinurung.
1: Ya. Yeah, ada dok belanja.
0: Ya. Kita tak lagi komen so asikah di ingin komen sana nanti mil.
1: Okay, bersu Stanley Limas namanang bagi adepna. Ada pagu, ada beekna, gaji ada semua perintah kuana. Ada pagu na gaji bahas, ada beekna gaji sen. Mina bagi company ada bahas kuana. Company ada icik kai kuana, hanya bantuan sen kuana. Tapi ngajah lagi lah, ngajah. Okay. Ani kena na, ngajah keadaan lagi lah.
0: Okay.
1: Ngajah, ngajah. Ani kena na kehendak.
0: Okay.
1: Ataupun ngajah. Kedaan company sen lah.
0: Okay.
1: Ulang-ulang lagi ku jadat.
0: Okay.
1: Kena menang, kena company bahas sebab gaji kuli dia bau mesti raga barang penyumah kuana. Mas En mah kuana ubo inya udog ini kena nak udog udog jadi lah barang dah mahal lah kuana.
0: Okay.
1: Bila barang dah rega dah mahal lah kuana.
0: Okay.
1: Sebenarnya gaji minimum ti kait semua nak dog sebenarnya. Saya ngajah majikan sebenarnya.
0: Okay, tu nak majikan lah. Okay. Faham?
1: Ya. Terima kasih atas Stanley Limas. Ada mau komen berbagi. Yeah.
0: Okay, jadi bagian soalnya mail atau bisa aga atau tinggal aga pinurung-pinurung adi beken adi aki dok nyebut nga tipuh belanjawan 2020 anu nak ya nimun pinurung adi beken aki ina ia na mangsa bencana.
1: Ya. Yeah.
0: Agi pinurung nama

0: dah kena remin di penurunan tidak dapat. So RM5,000 ke RM5,000 kamu nak ke penurung di beken ni pekerja dijaga warga nyamba di rebis 40 juta ringgit untuk nitah yen latihan yen mai ribu naan lah adi kedua lagi jaga warga nyamba kamu nak ke yen pembeli rumah pertama diki pengecualian duty stamp remin sebungas menega dok senarai derem belanjawan kemenega bisa semak syarat kelayakan saman pelaksanaan i bukan zona nelayan okey nga perungun adi digeng lesen sampan khas dok nambah so semengjuk ribu ke 20,000 nga penitah taruh pro juta ringgit jadi yen pesawah agi ge nina penurung penitah penurung 2.62 bilion ringgit insentif penuaian pedi bertambah so RM50 ke RM100 di hektar yen di musim yen semusim akan menegak kawasan sepak pasar ngajuk so pasar diki RM250 juta menegak dong nita yen pibayah kerja ngedar barang asas puan ke barang adi dok berguna saman kawasan bau di Sabah ngah Sarawak. Penurung-penurung yang diberikan nanti lagi dok nyebut lah dalam belanjawan 2027. Kamu so kedek somil lagi ke?
1: Bagi elawan sencer anggota rela bomba bantuan sukarela polis dengan sukarela pertahanan awam ni.
0: Okey.
1: Ira pesumak ne ke preijam.
0: Peringgit.
1: Ini jam bagi kategori petugas sukarela dengan semeheng ringgit mahir proses ni ya. Ini jam bagi kategori penyelia. Jadi ada penyumak na kadar elawan ya bagi 2020 icu. Selain saya bagi bila kita ada cuti bersalin. Pegawai perkhidmatan awam ira jukon gaji penuh masuk 160 andu ke 400 prii pro andu sekambuh perkhidmatan dengan kadar cuti beranak sen boleh tinan ataupun ditambah baik ancan 60 nek prii pro mahi andu ya bitagi andu pimayan pimayan suwe sen ini neburan ini 2020 so saya mati tengah-tengah penambah baikan ya bagi belanjawan 2020 de peragah minggu dari pas bedak PMX kita ya
0: jadi mana emeh jadi dengan adi kedua gibabur dengan biar nak buat pikir bisa ingin buat pikir dengan di ruangan komen bisa ke telefon ke nombor 2 remai nombor peri 2 remai 6-5-0 jadi tak berjuang dengan ragu peramah
1: tak kita bersilap lagi bibur kita
0: Bee Gees don't forget to remember.

Sarawak Forestry Corporation SFC kinyatai ratus pasahar do nyerang buai rubis i di kawasan sungi pada kap dengan sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tuna pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kanya jala arong sumiandu. Tak ada tak sodong nyerang buai kat tuna peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adi agi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taru M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pon kah mitik turung. Jaga adep tak, kabit bat di atur seramata. Penyitayan ati

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dog 6 GB. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: ragu. So Eliza Suzina Jobeng. Jadi tak mendekat penerbangan segmen tak di Isan Isan Hati.
1: Ya, berpagi Andu.
0: Dua
1: dan Nuti ya. Nuti sementara berana peri. Semang. Sementara nombor semua 2026. Banyak yang berasal.
0: Ya.
1: Dia tak ada aburan kita.
0: Ya. Okey. Jadi terima kasih kesopera ketiga bersama KA baik tadi. Agi suar ingin komen join topik di Isan Isan Hati. Menang daya hati ke pendapat buat fikir ada soangan Rapi meting ke di nang daya meting di negatif-negatif lah pasal topik tadi.
1: Cuma sekadar perkongsian kita buat fikir bila kita yang dikait dengan belancawan 2020. Okay, dengan saya ketika Medu bersama berpagi ti dengan aku DJ Mil.
0: Dengan aku Marcel. Dengan selamat Isan Isan berapa dingin. Bye-bye.

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan mengenakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lhokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Are. Parangandu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya kerap bersama.

Okey, jadi nanti ragu sebengas tu pagi ti andu ada nyandu nasa Erika Tri pada suben. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dah pagi anu dua itu ya. Semang taruh anu berat semang nasa wak 2020. Ya harap semua berapa ngaji tu FM tu ya pagi ti setiasa kesehat-sehat ceria-ceria. Anu lebih san peringan di esok jai gaya gaya bersama dua pengarut kau di petugas dah segmen mekat kerimuhas. Adin gaya tubuh bagi bersama aku di jajes. Adang tipu taruh jam itu. Ya jadi saat pengisi segmen tu pagi ti dan segmen yang dengan di Aaron ya no pukul pri setengah pagi ti atau ya sama-sama hari ngaji ta program bitoya seterusnya pukul semoga pagi di dang zone interaktif ya atau ya sama-sama gebi hibur bi pantun. Jadi di pagi ti atau ya bi pantun yang tu atau ya apakah ya tema syukur ya. Saya rasa agak atau bersyukur. Tapi syukur di rezeki di atau seorang awal pagi ti. Nah, syukur ke di penyihat atau betul saya jaga sehat. Jadi bukan masa apa dengan atau bersyukur. Jadi harap pasal berangan ada pada bersama dokut tiap nak nyuang segmen tu pukul semua tuah tengah hadu ya. Ayo sama petugas gen duduk sobra pengaji atau dia petugas tiga itu pak sungguh mana radio tetap ke on aduk kita pun ada ngaji terlebih saat beringan dia suka ngaji dekoi ibi pantun jadi itu kamu tiap pukul semang pagi bersama dekoi namun berkira ingat di arahan yang suap ibi pantun maka saya rasa dapat kenai pantun dengan baik tenang berkaitan dua tema atau pagi tih tema syukur ataupun luar sini dapat ke berkongsi pantun dengan ke Facebook YFM tu ataupun pukul semang pagi tih dapat dia terus telefon ya ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-5-5-0.

0: Si aku Abjad baru kerat pantun. Oh baladingan gati boh tadi pantun.
1: Maka cum pagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
4: Mixerian si singgah da kakai.
5: Anak popong di sido jompian menak bidat ni polong.
6: Duka duntun tata ngerasuk tumbak di kandang.
7: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri. Ataupun 2 5 Mei 0 3.

Okey, jadi nanti ya lagu penghibur tu Puak Atinku ya di bertepatan dengan kumpulan Crystal. Okey, jadi ini nombor pukul peria sengah pagi tiak. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngocit program atau di pagi ti ya program Bitoya di Bepuruh de Bunyusun ada penerbit Eleni Jimon. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngocit.

0: Selamat pagi, hang duduk bala pengajit YFM Bidayuh. Pagi teh yang bersama doku lagi dalam segmen Bitoya. Pagi teh aku ya interview di ngan di ada puluh butan. Yo Cik Barin anak niat mau kena sawak dengan terlibat dua puluh butan teh.
1: Mereka benda sawak teh baru mau molot sawak terima lepas sawak terima sawak teh puluh butan teh. Jadi kilit ni lah teh. Yang kayak butan teh.
0: Oh ni ponai puluh butan.
1: Karena putih macam putih nggak digoy kau sama bau tiada doik yang naik tanaman hutan dia lebih kepada kelapa sawit tau. Jadi aku menongkah arus nyanang dia aku lu kan aku terus aku rasa aku kan kebutan sebab aku nggak ada hutan tu memang kurang maksudnya dia permintaan lebih pengeluaran sebab hutan memang kurang di bau yang kau sama bau dia memang hutan kurang tu lah aku bersemangat naik hutan dia.
0: Butan oni di pulau yang nganti.
1: Butan di bogok jenis ya, besar-besar pun. Contoh pada pandan ogi, kamatak ogi, mawa ogi, butan tradisi atau orang Dayoh no di bergantung no ogi. Kemana ogi ada 4 jenis, 5 jenis butan di Dayo tertumpu pada di jenis ya, memang bercampur-campur.
0: Oh ni tanah disesuai dengan pulau butan.
1: Butan di jenis tamu pokok, nyalang jenis plam di yo. Dia kisah tanah mana, jangan tanah lo terampau banjir macam kena rendam segala masa.

0: tidak, kalau dia berendam selama sebulan loh tak jadi masalah, tapi kalau melebihi 3 bulan direndam memang hutan tidak boleh jadi, memang akan jadi tonggol nopi tegak tepun joko bos terus. Dia pilih tanah hutan tuh nih, dia untuk hutan tuh memang mana-mana pun dia boleh hidup dengan sehat.
1: Waki bayar botu pula hutan.
0: Pernah hutan timur itu nak, ini nggak di itu dekat tempat tempat aku dari khusus bukan yang

0: jantung udah dikandil bukon, jadi mungkin mau yang terlampau rapat, mungkin bukan mau jadi kasih hati ya, ya mesti lebih jarak, aku udah kenapa sawit ya, mesti yo 25 ke 25 kaki antara pokok ke pokok, mungkin yo lebih jarak ya, itu di sebarang nih, bayi sekesi dok ya, yo mau, kalau udah mau depaku, ada di yogi, ini dong ya, teknik penanaman ya, lebih jarak tertentu.
1: Orang ingin ogi minta skim hutan tu so jabatan pertanian ke so pertubuhan peladang ke?
0: Bos Sadin untuk bagian bau menurut maklumat saya memang yo skim hutan doi di bau dia lebih kepada kawasan rundu dan kawasan semarahan dan sebab dia memang kawasan penanam kelapa. Jadi untuknya menyeri minta pun kita melalui yang melalui jabatan pertanian kalau yo saro kan ke bangkit kucing untuk bantuan dia perlu ogi kan yo di na yo dicek. Oh ni masalah-masalah kenapa pokok mau jadi daun ni jahat, dia cek jahat mungkin, mungkin yang terbang tak mahu, gitu. Naya mungkin yang mungkin untuk kan racun memang gitu. Jabatan pertanian bau, kucing mungkin nanti disarukan ke jabatan pertanian bau tak, dia maklum dia tak
1: gitu. Susah ke pulau butan, soalnya pulau podi ke, pulau jagung ke?
0: Bunyi kira butan sebab yo tanaman jangka masa panjang. Pulau butan dia payah pulau jenis, orang ni bertumbuh ke. Cuma apabila motor pulau suka-suka. Memang senang, tetapi apabila melibatkan untuk jenis untuk mana datang tu, yo gig risiko-risiko lebih tapi sebab apabila bogo, yo mula ada musuh, no, memusnahkan tanam suka-suka, no musuh dia kirit ne, bukan orang bermiranya mau tanam secara bogo positif, mana ada musuh-musuh no, contoh pada tentang sini daya tengah biak kan kelapa, mesti dia mau urat-urat, mesti dia mau mesti lah, yo lah, eh kaso sukum no do, kaso dawat muno, no tak bukan dikatakan tak berapa nak menjadi no. Jogi, ini nama musuh-musuh parasit mungkin. Boleh tengok ni pulak. Biasa-biasa aja. Tapi kalau lepak malam bongkok, dia kan jadi macam eh, tak tenuk gede. Ya, kalau dia masuk tu, eh, boleh lagi musuh ya.
1: Tidak tinggal nak mengelak musuh no, saja no.
0: Punya no, mula ada dipakai. Pakai adi modelnya jual di dalam barang no, dia tu. Itu, kita mesra alam. Modaya nak buat tengah. Biasanya ujian jangan nampak pangan. Mereka bahasa saintifik yang malasion. Itu dipakainya nasihat supaya serangga-serangga no. Ia bertang dori atau tidak. Mengaifit memang perlu. Ia kan malasion. Ia mau ayuh. Bisa ada hal. Mengaifit tak perlu.
1: Butanti ingin jual daki.
0: Kan di sekolah. Menyentak pasaran di sekolah. Sebab kede-kede. Tentu di pasar bau. Ya ayuh munuk memang ada raat. Raat yang tanam tetapnya. Nang kudu di raat. Kudunya mengkotot-kotot. Ya kede je. Rajin tu malah nyentak je. Mana pasaran ni. Dia susah ni. Contoh macam seperti ya Christmas, mungkin kudu ratus kelapa untuk buat begininya. Hutan tu pasaran senang sebab hutan nanti permintaan melebihi pengeluaran. Hutan sebab masih duitnya dinaik, rasa duitnya dinaik ayuh untuk saya. Kita di ayuh, tak
1: di bau. Di kubang nanti kudu ratus tengah hutan tu kelingan.
0: Murah kan tu, kenal lebih simpu. Tetapi kawasan bawah ni, orang tu dia kawasan takongan tinggi tu, jadi mau kobos. Jadi nasib baik tu dia kerajaan mau dan sawak menaik sistem perpajakan untuk kebesaran tunggal nak jadi aku mengukur dua puluh tiga ukur mahu yang nak keseluruhannya kurang lebih seribu nak jadi lagi berang itu lah mahu yang ratus orang itu ya jadi pulak ke bau kira di bau ya mahu yang di bau kurang lebih seribu orang.
1: Benih hutan ti ingin milih so pasar ataupun milih so jabatan pertanian ataupun so laki?
0: Kan di kuna ni benih menyekat di pokok ni. Ni otika ni kan ni sadong kalau di batang sadong. Ni selok di batang sadong ni kan ni pokok hutan. Kul semua lah so asal batang sadong hampir semua eh. Saya lebih setiap hutan-hutan dia pergi di kukuak ni. Dia mudah cukup kekalan dia. Kan kemudian kan batang sadong di milih kan
1: ni. Boleh ingin tanon bajau ni dipakai dengan ngabok hutan ti?
0: Kukuk sebenarnya pasal pemilihan bajau dia kukuk. Jadi kukuk sebab cuma aku bergantung pada internet ya, baja ni dipakai ni. Jadi aku pakai masa yang lagi fit nanti ya. Pakai baja pokok je lah. Sekian baja pokok. Bukan paman berbasit, sekian baja buah. Sebeh hati tu aku lebih kepada menit tau lah. Galua je, ni galua. Sebab ayo jadi wang sabarakat menang besar ya ke bajaan ni. Ni galua ni ya. Gandam galua tersebut ni. Pakai galua je, nanti kamu pakai. Jadi itu ke bajaan ni. Dua pandangan talangan jadi mau mama nak ikut jatuh dengan jadi orang jadi semalahan ya takkan sadung tadi kalau bilang ayu mau pakai garuak ni bisa ya kan baca aku ingat jadi pakai pakai garuak
1: start 10 noga berbuah kudu sowak nya ni
0: yo ningak baju putih mata pun tadi kudu kudu tu dah ni lo dek tu dah sowak ya tu sowak setengah mau berbuah cuma butan jadi jadi putih mata ni memang yo rajin.

0: tua deh, mau kita pandang mana macet deh. Belum pernah mawa pun bilang yang pernah mawa kita kapal tidak ya tentang lama sih tahu tua tengah. Mau bukan matak, bukan dikotik memang lah jauh tua lah. Kotik kita mau membuat ya. Bokok lagi buat seperti itu karena.
1: Ini beza butan matang, debutan pandan, debutan debukon.
0: Beza, boleh boleh jangan size. Boleh butan daya umano, boleh menyikat di jam mau dua eh. Butan pandan di yo, dia cepat sapu, bangun sapu dia yo mau dia cepat pandan, dia mau tukar jadi butan bokok. Butan mawa di kapal untuk lain oleh. Yo suka bokok buah eh, memang yo bokok buah eh. Tapi size kecil. Muka no butan matang tu sama guys. Size dia bokok bel, ayuh dia pakai bokok. Ibu butan siak dia, tu ni macam kurang lah. Ibu butan ni mana macam orang nado gitu, yang untuk nangkan siak loh. Kurang permintaan kan loh, nemu kita nak kait perubatan jadi aku pasti ya. Pak perasan lo sibi, pak lo nindi. Dia adiknya keturaan sebab lo nyekirin butan siak loh, butan orang ngejarnya juga di pasar. Cuma nyawa untuk perubatan di kanal di tempat loh. Pandangan masing-masing nado.
1: Mungkin ke butan matak ke isi ni lebih tobal so butan sia.
0: No, dia kadang-kadang ni isi lebih tobal jadi pi itu kurang. Kadang-kadang ni ada butan-butan mungkin dan matak mungkin kan pandan emawa mungkin kan isi lebih tobal yang lebih kepada dasar tan lo. Buat luar ni kan ni no buat no pit ya. Ni no isi lebih tobal jadi bolu nanti jadi pit pi itu dia buko. Yang lebih suka butan tidak dalam butan pandan dia kan. Di tahun baru ayu pin aku bo, bukan hutan daya umat di tahun gue tahan ni hutan asli tahun tahun ke doh, no memang bobo pin eh, dan tahun baru lo ayu lo, bukan hutan modern lagi, yo isi dah toba, tapi pin kita dia bobo mana baru tapi isi dah toba, tapi itu sih, dia lebih kepada toba santan.
1: Oh ni harapan dengan tu ada pulau hutan.
0: Masa ada juga alam yang bobok lagi dah sekali sugi suak naik tanya petan dia kunyak dia kupuak kemo bogi ke tahun panah ni musuh di kuak naik petan sebab petan dia kan saya ni pada pertanian atau naik petan dia kan naik yang nampak comel pemandangan ni pagu ni atau melotang ni gak buak untuk menjaga dengan kemas berarti bersih jadi untuk melotang tu macam terapi dia semua nak jadi harapan tu supaya harapan di bobok lagi dah bobok di bobok naik suak puluh petan dia supaya apabila tu yang bobok puluh ya mau buat nado pemborong ke jadi ekspor hutan ke pada oh di kawasan bau pokok hutan jadi untuk pasarannya lagi lebih meluas apabila arah aku sadik gitu je pasaran bau je deh gede-gede dulu tidak ada tanung dia dok arah moga no pada lagu dia tu lebih pokok lagi ya tanam berapa habis sebab dia ya, no no apabila tu pokok puluh ya yo kan jadi macam secara terangsung langkah promosi jadi sekarang apabila dia nyebut hutan ya buat nang bau pokok jadi apabila dia nang nyebut hutan jangan seberakan dekat sadong pokok tak dapat yuk pindah ke bau lagi. Sebab tu adik ni mau pokok buah kat sawit tu sebab tu adik hutan besaran lagi tu saja order so Johor ataupun tu bagan dak tu lanjung kat untuk pasaran tu so Indonesia. Kiranya tu pokok hutan tu jadi dia akan pandang ke bau. Mau pokok hutan di bau. Oleh harapan ni ya harap tu sadi untuk di bau lagi sepuh.
1: Benar-benar.
0: Jadi tu sama-sama naik sama-sama tu. Naik eh adik tu boleh.
1: Yo terima kasih ya Encik Barin nak niat inut ye interview ku bisa mah dua inci barin nak niat tetap sama lagi doh segmen betul ya dah minggu bau.

Okey, jadi nanti tambah sama-sama ngecerita program Pito Yak Tua Pagi Ti. Yang program di berpuluh ada menyusun. Yo, ada penerbit hari ini cuman. Okey, jadi kira supaya dua mas mong cu minit ada ngeri pukul semong pagi. Supaya dua mas mong cu minit lagi atau dah ngeri amurut ke dalam zone interaktif. Yo, yang nak program live jatuh. Tapi pantun, tidak dapat tengok cerita setiap anu dua. Sepukul semong pagi, naga pukul semong di setengah pagi. Jadi sebab ini kerana kursi dia info IPU setakat pukul moyeh setengah pagi ti. Nanti daruh kawasan di Sarawak rekod di takah itu sehat. Ya no Seri Aman rekod 170 di IPU. Di Serian 154, dua di Semerahan 120. Jadi kawasan di Bokon ya no di takah sodang-sodang. Ya, jadi dah kembut ya dah pagi ti atau dia bihibur bipantun dia pakai ya, tema syukur ya ha, jadi sambringan di rana suap bipantun ataupun minggu lepas semua dia nyusun pantun dengan pak dah support dia apa itu pantun dengan ke Facebook tu ataupun dah support dia telefon minggu lepas. Okey, jadi minggu ti dapat kemit peluang dapat ke apa itu pantun dengan ini terus ataupun pukul semuang pagi ti patah-patah terus telefon ke konti ya, jadi sini dah patah sejauh dia bipantun. Ya, seperti peringan di grup naik kejap pengundangan ataupun tiga itu mo memang mo poyak dia sebab so awal pagi jaya mesti naik kejap pengundang adi ni ada mo dapat nyenang mo putih ke bedosing dia kini mungkin di kuasa ningan mo pari ke boleh dia mesti guru berehat mesti ngopi tiga itu ha, dapat ke bersama naik patu ningan atau bibul bepantu dan begitu sama dengan tu ngibur ba peminat-peminat setia YFM tu yo. Ada bisa saat peminat pantun di tiap-tiap minggu dari perpoto tengok je tetap pantun eh. Ya, jadi ragu bibul tu seterus pagi ti sarahku so Dr. Frank.

Okey, jadi nanti ragu menghibur rasa penyanyi Dr. Frank. Ya, jadi kerana supaya ada mas nombong di minit ada Toria bersama Toria. Mulut kadang zone interaktif yang ada program live and chat atau pantun. Jadi dan belanjawan persekutuan 2027 nanti peruntukan persekutuan untuk negeri Sarawak mau bertambah ke 9.2 bilion ringgit sana sewa 2027 nanti sana sewa itu peruntukan persekutuan sana Sarawak ini 9.5 bilion ringgit yang bertambah di poin di ya bilion ringgit sana sewa bau. Jadi dah kebut ya atau bibur bipantun bagi ti pakai tema syukur. Syukur di penyihat doktor sentiasa sehat sentiasa gudinas sentiasa dapat motakan turun ataupun sentiasa dapat di muna kroja. Arwah sana bersyukur juga sebab sentiasa gi rezeki ya. Ya, jadi maka buat ya, terus bersama dengan iya ataupun yang beringan mogi pantun dengan pagi ti ya patah-patah sudah pai ke Facebook rasmi YFM doyo sa aku support bahasa pantun dengan ino so pukul sebong pagi ti ya. Okay, jadi ragu minggu buat terus pagi ti yo ragu sebengah di ogi bumi ada dengan ti ya. Jadi ogi patah salam di ruangan Facebook tu pagi ti ya no Nur Nur Atika ya na selamat bro pagi. Ping-ping YFM bayi harap kita semua sehat dan terasa dan uiti salam manis semasu JB request lagu dari Bujang Serian masu BBG tenan ngibur kita semua yo ragu pipo ta seterus sama kita jatuh sama bibul yo dari Bujang Serian so BBG.

0: aduh, amasing amasing, aduh.
1: Ha, ngam ge mumurat ke zaman dicak tu sama-sama amasing. Enggak asing-asing di bogo. Eh, Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya pogah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bon no. Aku saka iya tim memang ngogi man koyu doli iang no. Momol sakte dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li iang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya na. Yak rubang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul munya ada ba luas gua. Batu idoh ge pu ana.
2: Oh, mak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah kau dia. Mungkin enggak botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Eh, bah, sono. Muyuh dah nyaman tiap. Eh, jat terlalu hadin no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu. Mituk nyaa je kau jangan Cina. Itu hanya dengar botol yang pilih pokah terus napa nyaman patuh na. Sebarangan sina, sikirnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada patuh ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu makin tu yang makin suka so penyanyi tu Nadin. Ha, jadi Adin mau pukul semua pagi tu ya. Ataupun mau morot ke ya dan zone interaktif jangan program live jatuh bi pantun dapat tengok jit setiap pendua pukul semua pagi nak pukul semua di setengah pagi. Minggu ti atau rea bi pantun pakai tema syukur. Panu ko umah suam pagi-pagi pari mo on bidapot penyamun. Ondu duo moh nog lagi oni di kajot neja tobi pantun. Tugu tas murut kai-kain, tugu jati nai tahan sakul. Minggu repas temai rajin, minggu iti temai syukur. Ngibun penyamun, ngibun neh mamuh, mamuh di orang neja atun doyo. Nyusun pantun, nyusun pagu-pagu, pantun hiburan pakai sida budoyo. Pinyan pota abu merangar oyu-oyu bitabum takar betawa. Ingan dipoyak patas le suwa. Suwa bipantun mak le dasa-dasa. Okey, jadi nanti dapat tangan pantun semengah setelah pagi ti. Sana sobringan di hagi bersama di koi pagi ti. Dan segmen yang dengan di aran ya. Yang program live jatuh bipantun. Dapat dengan ngojit setiap penuduh pukul semang pagi. Nak pukul semang di setengah pagi. Ini adalah pasok berangan dari tibur pagi ti. Baik berangan dari naik kerja pinggiran di dang bori, ruar bori ataupun di tempat kerja. Ataupun jika itu guru aru agak guru di meja kopi baik di dang bori ataupun di kedai kopi pakai sungguh mana radio tetap on sebab perhatian ngoji atau bipantun pagi ti. Okay, jadi mak kena rasa dapat dia terus sampai tempat tu dengan ke Facebook ataupun pagi ti dapat dia terus telefon ya ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0. Jadi teringat Facebook tu pagi ti yang nak pantun sebungas pagi ti yang nak so Nurul Atika yang nak kerja kontrak megau belanja ni nak mirih barang dapur syukur tibu lagi sihat pimudip aman asung pun senang. Ya, terima kasih Nudu Anuru Atika hari sama tu pagi ti. Pantu sebunga se. Ya, sama pagi kan Nudu Puan Nyimoy. Tak harap Puan Nyimoy. Ogi idea kena naik pantu ti ya. Dapat dia terus sepait ke Facebook tu ataupun ya dapat kena terus telefon ti ya. Ya, sama pagi kan Nudu Henry Bali. Esok kupu abang buak ya nak selamat pagi selamat pantu Nudu ingan dua suak geng-geng awah dua fan club sumuk linas ini ya terima kasih selamat pagi Nudu babai konten di sama roto selamat pagi kan Nudu Durin Gubes senang selamat bertugas sana happy berpantun salam damai ya terus selamat pagi kan Nudu Sino L ya nak selamat pagi itna ya ni abal ya nak semoga sentiasa sehat senyum selalu yo jadi mak kemut sentiasa senyum ya biarpun teman bak begorot biarpun di awal pagi ti mo asong ngetang meradang kene meradang di sukun kene meradang di anak atau meradang di otop kene sebab seti aja kemut-kemut saja sungguh penyandang mo nulis sedang buk dang kertas di tong lagi gabarang di kemut sungguh penyandang mo ruas bori pasal ge pali lagi. Ya, jadi Sino L ya nang selamat pagi nudu bala pengaji radio by FM tu ya pagi ti ya nah ya mai peta salam ge nudu fan club semua gelinas di sepakan ni you know di kota pengajit-pengajit tadi wakon yo jenang semoga su atau terhibur ngajit pantun dang bagi ti jenang laan ngajit lagu jobong aku jobong demu ini so pilih penandu ya terima kasih. Okay, jadi seterusnya aku ningat dia sini dengan tu dia gi pai ta pantun pagi ti na ti sebunga seti so Nurul Atika yo terima kasih. Jadi seterusnya you know Sebastian Lotai yo nang selamat saya DJ yo nang ni kabar yo nang salam bi pantun yang agi dua pantun okay, jadi pantun sebunga sesok Sebastian Lotai makat pagi adi makat kerja adi mata kerja ngopi di kedai bisina rasa bersyukur sebab tak in mau busuah boleh mata kerja ayo mune bayu itu aja lebih lah hanya kerja pun nyandang lemah-lemah sejak ayo mai ok jadi pantun kedua ya na ujung minggu penuh-penuh ke pasar bau di ke pasar bau boleh sesak ran semedang rasa bersyukur sebab dah benar sesat mun mau sesat pakailah GPS betul ke kuak ke buat nak sesat buka lah handphone dengan map tu mai
Okay, jadi nanti antara pantun di support kubasa dia lagi dengan topai tadang ruangan Facebook topai gitu. Okay, jadi untuk bihibur dia ngaji lagu penghibur atau satu rusa topai gitu. Semasa itu ingin peluang duduk seberapa ngaji topai gitu. Nyusun pantun sama ada yang topai ke Facebook topai gitu ataupun rakan telefon dia lagu penghibur atau satu rusa topai gitu. Yang sok penyanyi kalau degar sekena dok Madin.

0: Okay, jadi nanti ragu penghibur tu pengirin dua tu rempah sesu sedih. Okay, jadi kira supaya dua semong lima minit atau ngeri pukul semong setengah pagi. Okay, jadi mau semong lima minit ya untuk dan program live jatuh pipantun. Jadi kalau dina kata ya mau dua naan tia dengan temu gipai ta pantun dari pagi ti mau dua naan kata ya pantun dari dimoh kubasai. Okay, jadi ngan dina atau semang ngaji tadi dengan tadi di gip telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat pagi.
0: Ah, selamat pagi. Ketua awam beda sem. Ani aga.
1: Ani aga bro.
0: Bagus bagus, sehat.
1: Sehat ya. Okay, mantap bro. Pagi hati. Dah pantun bagi bro. Cuma dua saja. Sebab bak betang bergorot.
0: Sedang, dua pun sedang.
1: Okey, aku jual.
0: Okey.
1: Okey, awal isian isian. Teban sakor yun pun nak kopi. Baak begorot rasa arek jager. Sebab bayuh di ruah ngupi. Okey, nombor dua. Syukur-syukur terima gaji. Terima gaji setengah mati. Gaji dongit. Gaji dok terima sok okey babi. Isan-isan api aku syukur bersyukur sebab aku kirus ambun pagi saman ngupi-ngupi. aku anggit nang salam ke bro adi Aun Berkonti Madin dan salam harap bro sihat-sihat selalu ceria-ceria selalu adi isap tolong ikut benda balong geng-geng Allah kong nabarok peminata pantun di YFM beraya kat dikit-dikit di dega kambut amang padel brother komik single dining single L simuk bling nas kong nababai jep ada nada na bara kaki-kaki pantun dem sudah ringe aku get na selamat isan son ka sopreg so harap bara senang-senang ceria-ceria ka sama-sama get na pantun ta di sama di Angan Kol Konti atau get di messaging di live sama ta get na anida ceria lah ya na YFM beraya ka nggak cuma di tak nyokong YFM beraya tak ada mesti dah dengar. Terima kasih kak mana selamat isan-isan. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye. Yo, terima kasih untuk Ketua Wah Meda Sam. Okay, jual dua tengah pantun tu. Jadi, aku milih ni tengah pantun tu. Yang pantun sebunga saya tu. Tiba-tiba nak sebut rumah jegel nanti. Itu aku balas pantun tu. Jadi, harap Meda Sam. Aduh, bersama dengan Koi Handokan Yuang segmen tu. Jadi aku ingat dia sedih dengan seterusnya dia lagi pada pantun ni jana seterusnya so mami cikgu Esther kini tengah pantun di saya yang nak nak bintulu singkap terjakar sebayu nak kampung kedep kita mudip mesti bersyukur abak persoal nasib ada jatuh benar bu. Yana pantun seterusnya yana so tiang pako yang tongon koyuh bogoat ogi sak agi syukur tumbuh di bingun. Bersyukur dan idip sentiasa sehat sa malah bucul dua tangan. Di tengah pantun tu saat yang pakok ya memang tu memang saya bersyukur lebih dalam keadaan tu sehat. Menyedar tu sehat pun tetap gaya bersyukur ya. Okay, jadi gi taruh tengah pantun di soku berkaitan dua sentiasa bersyukur dan keadaan tu supaya sentiasa sehat. Okay, jadi yang nak di pantun sungai di soku ataukah perigu di daun jobur jobur mampu emit senyaa tiap ondu aku bersyukur bersyukur aku arit berdoa bijua berjajak di batu pat bijua koyu bijua getukat berdoa supaya sentiasa sehat berdoa pagoh idoh di jaat. Okay, jadi pantun ketaruh yang nak bijua tibodak rogais mongpat nya amit obuh aku terus mokat bidoa ada pingomato sehat supaya idip sentesa berberkat. Okey, jadi nanti ya taruh tengah pantun di soku sana so beringat dia pagi ti. Ayo jadi to bibul dia ngaji lagu pinggir botol seterus sampai kita joget sama harami so kumpulan Hypersonic 2002 atau pagi ti minta maaf terima kasih prima so di helili.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game mana yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone nanti, meninggal main game ni. Yang pun ada tewas pun ada siapa nanti. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain handphone nyawa Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur rasa menyanyi di Hedy Lee ya. Jadi supaya doa setengah jam lagi ya untuk di anda ke pukul semong di pagi. Jadi dengan di nyam tiap moh setengah jam tiap atau dalam program live ejak atau bi pantun atau pagi tiap. Okay, jadi seterusnya tengah jam tadi dengan seterusnya tadi di telefon. Hello, selamat pagi.
1: Hello, BJJ.
0: Hello, selamat pagi, Senok Denny.
1: Selamat pagi, dok ingan BJJ.
0: Iya, bersyukur kena pagi ti.
1: Kore, minggu iso dia deh ku juga telefon ni, ku di kubuhian anak. Ya, adin kan ku mau telefon.
0: Ya, terima kasih.
1: Pak Gorem in pastu nanti pas aku pikir, oh ni in buat pastu ni, tanam ketiyo, in ku pikir-pikir. Kadak nak lagu, titik sendola, pikir-pikir dulu.
0: Iya, benar-benar.
1: Aku nak cakap ya, bi. Pak aku mau ngajit, dia pastu ku mau guru dia. Ngajit. Ngajit ingat di pantun.
0: Okey deh pantun tu pagi teh.
1: Baik aku mau diok di pada pisci deh sih. Sorry ya, sorry ya. Aku mau pisci pisci. Dek pernah tak jauh. Yang tuan tu tuan tu yang tu wah tu. Nak ke sadi tu ngajit deh dia tu suah seluruhnya ah.
0: Iyo.
1: Tak nyam menang tu dia pada bebas tu sudah dani angkut ya.
0: Jak pantun nombor tempatil deh ya.
1: Iyo. Aku tak nak dimuuti.
0: Tak
1: nak kau otot sadik tu je ngaji senar tapi susutnya ada panjang.
0: Iya, benar-benar.
1: Aku tak salah nyata waktu nanti dia waktu kerja di sana. Ingat nuri saya senang dengan bahasa aja. Aku main pakai teka teki kau dah ngutin ku. Tak masalah bilok kati bilok kani.
0: Iya.
1: Iya. Aku ingin salam dia.
0: Iya.
1: Salam dimu dia di sini sama mu. Apa gadun? Ya mungkin salam di Cemuk Belinai, Medesem, Cinoe, Ayang Boy, Bet Jawa, Amang Kadir. Amang Kadir bora-bora ada ambil pantun tak yo?
0: Yo.
1: Okay, yo Ayang Boy lagi. Ayang Boy. Ya lagi. Yo mau tak ambil pantun? Yo mau ayangan. Puan Dorin mana le? Ini. Kupuak segak, muni sikit sudik kemono. Istih je leh. Salam dingin ke dalam muno. Dek nyenatong koda kadak nang sinok eh leh. Dek nyenatong koda. Sorry ni ke dek menatong koda aku ke. Yo, ngani pik enam bibit muno. Mak komputer jauh
0: nang aku dek.
1: Nyakamah hati ya. Nyakamah hati ya. Yo. Aku mau dak mau main lagu. Lagu nini lah. Nyuan ni ke saan ku yo.
0: Yo.
1: Natong kan saan kita yo.
0: Ya, tak sama tengok dia tu.
1: Yo, sembok mau main lagu lainnya ni nak kemana tu? Untuk pembedingan tu, yo bi. Tak apa boleh buat, ayo mabu tengah nak tu, kau boleh. Ya, terima kasih mu yo.
0: Yo, saya kau main lagu nanti ngap joget ya.
1: Iyo, boleh. Aku mau dek kerja di paku tu je, kemur o di nunu tu je.
0: Iyo, okay, ya, terima kasih
1: yo.
0: Okey, terima kasih Nodo Sinok Deni. Okey, jadi itu peminat pantun atau yo kadang-kadang gig guys buat bi pantun pakai unity ada support itu nih tuang pada satu ya teh langsung ngono. Terima kasih ya Nodo Sinok Deni lagi bersama Rata apa gitu. Ya jadi seterus pantun dia so aku bahasa dia atau kali ke dia. Okey, robot Jawa senang apa gitu. Dari dapat suap bi pantun dan sebab yo di payment di Hospital Kuching. Okey, pakai semua di hal lagi ya. Okey, jadi seterusnya tengah jadi dengan tadi telefon seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Ah. Ni lepas tu nak tunak pun pergi mengot na pitak, pergi ke muka mustat na bo, maandi. Pakai tu kau boleh dia tempat kau luan. Ang pitak lah, wadah, menurut itu nanti lah.
0: Iya.
2: Aku bantu ni lah, lah

0: Ibu naan dengan bela kaum ibu. Kita kena bersuku karena kita selalu mudik sehat. Juga nasina beni Arab mesehat. Sina ibu kerena jejep dengan keluarga, family ya. Buat Jawa mati di hospital umum kon ya. Okay, Arab me. Nyap nini berlaku lah sehat lah. Mang pede, bukot mang pede, baka pantu. Mati keping nak biya begayut di lagu Mito komik mukot Mito komik mang mangjet ya mangjet ti yak bol mukot kadel mukot pinantut lah pinantut mati ku malas dedek kondori ting ebi berada tiat nyak jen negini sesi yang babe katang yak elmet mati semua lah tondorin semua bela keluarga bela kita beda yalah kena bau bedawat ketua awang ngapun jodoh bukan wah kurang mantut banyak ku dengar bener mati tepuk sebelah tangan ya jep ya betul tak yalah ya handsome ya okay lah. Ya saja ya mati anti lagi guna pantunnya.
1: Ayo mati sambung lagi.
0: Bye, okay. Makasih je. Bye.
1: Ya, bye, terima kasih untuk yang boy mati sambung lagi ya. Okey, kita berhibur pakai tema syukur pagi ti. Syukur ke sebab sihat, syukur ke sebab pagi rezeki di moto soona pagi ti. Ya, jadi pantun seterusnya ya you know, so Lauren Mike ya nang selamat pagi pagi yang kedua kerja kita luah magau rezeki ya. Tiap anduman Oni the ada bisyukur selalu mah kita anduiti ya terima kasih Nudu Lauren Mike ni tangan pantun pagi ti jadi saya terus so si tinggal tadi bokon okey ya no so Rostina Rena ya nang pagi ti aku nyamal bakul pagi ti aku nganyam bakul pakai simpan buah mutan bisyukur aku anuti dapat nulis pantun taruh kerat saja pantun nanti Domni mayap Bang sungguh benar terima kasih kena tu Roy Rostina Rena jadi selamat pagi kena tu Zex The Viper lagi sama tu pagi ti ya nak selamat berpagi ya semoga sihat selamat petugas ya terima kasih kena tu Zex The Viper semua nak harapan suap bi pantun dapat naik pantun dapat terus sapait ataupun dapat terus telefon ya lagu pinggir portal seterus pagi ti Dayung Bidayah so Stanley Kari Mejok di Wi-Fi berdaya gerak bersama.

0: segmen Yengan di Aren. Barangandu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Jah. Lagi bayu ada mana? Mepuno nengurut nu, nyejek kainan mungset nu. Dip ngamalang malak, api kantek nu. Ngan kain merati, kain puan kayu naaninya.
2: Kania ni kada binaji emu damu. Pari jenya daru udah jawi kainan. Ira ada mudip lenge, mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah ada puan.
1: Geti mudip bang, tubak mati jah. Lagi bayu ada mana? Meruut nu, mejejek nu kena anak dep, beken ada nak nyuci kajak nu, masuk api kena mana mati nu.
2: Asih dengan ada nyuci kayu nak anak mudamu. Iya, aku si dia kayu nak anak seet mati tu. Beliamu tak menang aku nyuci kayu nak anak mudamu. Pari jenya ngai kayu nak anak dep.
1: Anyap ku menangamu, menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Niramaan seet mamu pari raya nyapu ngomo praminka gula tia nebadamu ngan purih dari mangih mutika
2: mudamu aku udah sedia kenaan aku dan cikait semua kayak deraminti semua aku dengurusin pulih amu tak menang kuri mangeh ya panai panai nyana amu subit kayu dengan atia kan amu kan tubek kan pagu memutip derangita desing kepak ramang subit beket nampu anak bihamin siya
1: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak nama nege numop ka sinapu ka senamu
2: kayu adep nes tiada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kai murid deramin adep masu api bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu damungan palu.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur aku cuba ngeso pilih penandu. Ya Ragu di ke BBT ada Sino L dia, jadi harap ya terhibur bagi ti. Ha, harap nyandang ya support suap bi pantun dan bagi ti dia pakai tema syukur, you know, tetap gap syukur sebab bagi ti atau ogi rezeki ya. Pakat batuh pakat ge gimari gimari bosi ya gantun tangki. Tiap onu aku motak bikuri, odi bikuri, odi karik rezeki. Nikon tangki terus ku ngusi, ngusi sekali esok dang boli. Seon rezeki sama bikusi, bikusi rezeki rawang dibori. Odi kebaki yak minih sakur, sakur bauh pakai kariah kubur. Ogi rezeki sama bisyukur, bisyukur supaya arit dihibur. Nanti yang taruh tengah pantun di soko sana sobringan dapat giti. Ini dalam program live yang jatuh pantun dan nanti pun ini jam setengah itu terus berhibur. Jadi ingat ini tengah jatuh dengan seterusnya di ogi telefon. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi di Yajis.
0: Selamat pagi, semua kelina, Sonia Bal.
1: Pagu, tak seperti, tak seperti, buka duh, kasih, buka duh, kanih, mau mudah mata.
0: tak seperti, nyuk, mau melanggar sakil dah.
1: Iya, terus orang berkadang dengan anak action juga. Okey, DJ, ni apa ringan?
0: Bagus, sehat.
1: Okey, tak terus je pantun ya. Sejak seorang mapin, apa kon ya lagi.
0: Iya, terus yang pantun ya.
1: Aku mit saku, kaiku kuliah syukur. Pemban ponu nyukat orat, nak dang sakil. Ponu-ponu bilang konu kaku kalip ejeki. Ku pikir selalu disyukur. Nah, demo dua hai. Kuyak bolai sepul bolai pulut. Kain naik bubul. Asong laan yak mane. Mane gemak kira sepul. Bisa pul. Syukur oni dogi. Oke.
0: Iya.
1: Ketalu hai. Pak-pak api sagu angau-angau. Pak man tubik dang besen. Pak sugu-sugu eman naik eksen makin dak angau. Makin dak angau, makin man dak besen, makin dak angau dia. Oke. Iya. Madang ikan boku naik sama sokul. Kumbiat pau, kumbiat boit. Mara bisukul natok jaman no uwe. Man sama tubik saro dua sagu.
0: Mm-hmm.
1: Tidak enggak nino jadi balas yo. Tak tipoti ti. Tak tipoti ngan ku ngajah tibulit. Lalu tumbang berkadang dang besen. Tak tipoti bukan sebarang tipoti. Rubat na eksen lalu obo ngajah ada obo lalu berkadang obo ngajah. Ini ada cik DJ, betul ibu ngajah sebab ada action.
0: Tak aku ngatu eh.
1: Okey. Boleh kuingin salam ya?
0: Ya.
1: Okey, kuingin salam ya. Sudut susuk para dengan pen club sembuh kerina, ada DJ ke, mak komputer. Besok, para mati ayu aku di daerah Sondik, rasa dua. Beranaja, Pransi, biar agi anak soma no ku adik ke COVID so dia ku dapat anak penyanyi dan nang palik dengan ku palik no adon timin, temin ke temin kado na salam doyoh mo nagin wajit adin, sinok Torom, Ajina, Nitik, sinok El, sinok Ayang Boy, sinok Denny, dek kura-kura kati pagi te nang adon dua seh, mau buat karok pen moko seh. Dua susuk beradingan depok kon Rina Tambi Encedo Jera Jebi Meri Sarup Ketua Awah depok buat pemantun pemantun depok kon obat Jawa obat Katang dua si depok kon lah dedik ku tuang sopo tak kate aku minta lagu palik dengan ku palik deh. Mudah-mudahan cuma nato pun onda kan ngaji tetiak lagu teh yo.
0: Iya, tetang ngaji lagu naya.
1: Ya, okey. Sama-sama tunggu kita. Thank you, DJ. Bye-bye.
0: Okey, bye. Terima kasih. Nuduh semua kelinas. Okey, jadi seterusnya saya dengan to DJ telefon. Hello, selamat pagi. Halo,
2: selamat pagi.
0: Halo. Halo. Saya ada telefon berapa pagi deh.
2: Mulu demi jam, ani kari. Dibuk ikat buku udah di vision. Adi apa? Lijay dekonti. Agap di jeje sehat tersut.
0: Sehat, sehat. Terima kasih, Mang Padel.
2: Oi.
0: Ani agak.
2: Ya ku kunci dia.
0: Ani agak, Mang Padel.
2: Ayo eh kajun belah ani no. Belah dengan telepon saya.
0: Yo yo.
2: Aku memang kalau pergi lain memang kaimi.
0: Yo terima kasih.
2: Jawab ani no. Rindu dengan DJ Jesma berpantut.
0: Ya, kudu pantut apa pagi ti?
2: Ah, bagus sehat. Ti jamin bau ti bo, kai jamin umbah.
0: Oh, dari jamin bau lainnya memang sedih lah.
2: Oh, iya kan?
0: Sedih mantap mantap.
2: Nomor dua ni ti panu berubi di kampung Sungan. Buat mangga jatuh do tiga bau. Lebih paguh kita ohi dengan oma dogi dengan bau. Yo, memang paguh ohi dengan ba.
0: Yo.
2: Ketika ni de ponu senang ba de pu dengan ti lepak kelakar mati jikan kayu kon dan ni nyanu nani bo. Topik dia nun nah memang nyapnya sikit kudu duit de bank nyap memang ogi na sikit kudu naknya
0: ah ya nah.
2: Kudu sukun ana ba
0: oh yo
2: yeah
0: okey ya
2: ah nama taru ni ti kalau jani ni bo yeah ada lagu na boleh kah da alunan.
0: Ah, kan? Boleh, boleh, memang on.
2: Boleh. Oh. Ti Pak Jani ti bo, ani bo. Tanang ami si Jo ti ba kan na barayun. Sadu.
0: Sadu.
2: Mana pagu masih deng tangan tubuh. Tangan tubuh birajak dengan tangan mangga. Mana pagu madingan de bau. Hanya pengalah madingan selalu demah. Adje.
0: Oi.
2: Ah, itu lag sadu ti bo. Kayu ami ada sadu ti ada batu ti kampung batu ti. Kami gi aku empat benua ba, kampung batu mawang.
0: Oh.
2: Ada ogi ani na selebur.
0: Selebur okey.
2: Batu bedak, batu pelapernu. Aru benua ba mau pecah.
0: Oh, okey.
2: Dampak nak. Ayo ti. Ayo kau pun jawab. Kaping ku nak dani appointment di hospital ya.
0: Ah, ya appointment di hospital.
2: Dia dapat cuma. Oh, ya ya. Arab nak jasa sehat lah. Aku ogi ke appointment di klinik Pak Bayu tu. Gay buan bau he. Sal bau. Buan dua.
0: Bagus, bagus, bagus. Periksa aja, taruh aja ke lepus dia.
2: Mituri lah, selalu mituri lah.
0: Biasa lah.
2: Nomor empat ni, ti. Bunga pagi, aji nuk umah. Sampai tok umah. Singa ngumit, buah mangga. Mana paguh mah program pepandun kita bidaya. Pahi peminat. Dia memang setia. Nah, mana kai DJ ya?
0: Betul. Pantun kepat?
2: Nak pemangan ne? Suar bihis baju biru. Seragam mun sekolah. Ngambat mon kopi, ogi gula. Dama saiti diminta de DJ main ni lagu. Lagu de beganan. Steady babai, steady babai so ni na. Loni Timala.
0: Loni Timala.
2: Oh, Loni Timala memang steady. Sama dengan tau ani topik nanti wah DJ kemutku
0: topik sini ya
2: ah setia
0: topik anu tih ya
2: ah
0: tu pasti ada ngabuk dia
2: Ayo mati sambung lah.
0: Yo, mati sambung yo. Okey yo, terima kasih Nunu Mang Padel. Yo,
2: terima kasih.
0: Okey yo, Mang Padel. Jadi lagi abis mantun ya dah bisa dua niti eh. Oh timang jalan tengok jitu. Yo, terima kasih Nunu Mang Padel. Jadi itu dengan terus di ke telefon. Hello, selamat pagi.
1: Bang ku kemut. Pantuk Mang Padel mati dia Mang Padel ya.
0: Ayo, mau timbul Mang Padel.
1: Cepat kumuna pantut na mati dedek beladen. Kayu Mr. Robot Jawa kita mukai na pantut nuti nak meni ponteng lah. Taruh lah pantut kujep ya tu nak kus kejep lah.
0: Oke ayah tahu sehingga pantun.
1: Aku ina aja ko na tau wang kumumot di pantut na mati mada si sumuk rinas kikiru na penuh kerja gak enak. Penuh kerja, gak endek pasal ku penuh jalan kerja lah, jalan kerja gak endek pasal damai, tu pasal damai maan bubu. Kita kena bersyukur ya Jep ya. Negara kita ti mudip aman dengan damai, betul tak Jep?
0: Betul.
1: Ni lagi ya. Gak enak kedai baki maan umi. Buah ni maafin ya. Buah buluku. Ya buah buluku. Buah pau. Kita kena menyebut. Kita kena bersuku. Kita kena bersuku. Uang kita ahi dengan. Kita mudit happy. Saya nyaut bang putih muna lah Jep ya. Coba memiliki hidup ahi dengan angka dia tu. Oh happy ya. Semua kremos ya ahi dengan. Aku mantut ya. Pendera pendiru. Uang kinet marah. Mama Boboy, I love you dengan si Mukrena dengan Mang Pedes. Siap na, mada nakikira ni kita happy happy lah. Mada belan pun dengar pun happy, keping hidangan pagu bo, dap hidangan. Oi, madap. Ala wai, kini kita wai, ini tujuh ku ati hi belatingan kepala ni. Kita komik buat. Anti minta lagu Kirana ya.
0: Kirana.
1: Dapu tangan demba deka lagu mutuhoi kunyap kepi. Mesti lagu sih. Oh tempat turuk mawang aku ira mering. Ira bitunang lagu Kirana ya penyanyi sapu tangan demba saja tajuk enggak Jep ya. Mati belas-belas masak lagu anti ya. Baba Jep, moga Jep sehat, panjang umur, murah rezeki naik pangkep. Oke.
0: Okay, oh, terima kasih. Gak
1: enak gereja, ku ngendu doa, ku duduk belah Jep, belah dengan si pagula, si tiap-tiap ndep memang ndep sayang dengan nepo om ya, wang nyop sedewo, ku om ya. Saya lah ndep bidingan, adep bidingan. Oke, baba, sibuk lemo. Rajit, nyamanan nyop muji ke bayu ku mantut.
0: Mampu pagi ya. Terima kasih, ya.
1: Makasih, bye. Bye. Bye.
0: Terima kasih, Nuduk Yang Boy. Dua sidoh telepon pagi ti. Oke, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Hello DJ.
0: Sambung lagi.
3: Sambung, memang sambung.
0: Mantap.
3: Mabengilayak bu jadi manuk tekukur. Map sekejap dah atu sukun. Memang kita setia dan bersyukur, dan mama kita bersyukur. Sampai ada dapat anak sukun. Sampai tu masih ada anak sukun bagi cicit lagi bah.
0: Memang ramai ya.
3: Yo deh. Saat setia ada keluarga lah. Memang hidup bahagia dengan nani. Kayu kon iban lantang senang. Karu guru garanya mai. Ada nombor dua nyeti. ngayo mon aji nan binti ngayo arud sambil minti si ikan karau o baladingan amani masak atau bidapun boleh ka atau bidapun semasa gawai. Ah, memang bah masa gawai memang ogi peluang bah.
0: Iyo betul lebih tu dengan yang bogok tu.
3: Iyo deh. Ah, dah mati dah sorry DJ ya. Aku kemut anak salam dek balik dengan sekejap ya.
0: Ah iya iya.
3: Ah terima kasih demi DJ. Hello bro, how are you? Fine or not? Happy today? Nah, jadi ini ani. Sino, ni na, sino Denny, dia tak segeru, eh tawa na dia. Semua kena saja. Jangan babai na, sino L dengan sama L. Yang boy, bak kecewa yang boy. Happy selalu. Semua ping-ping debakan, ni na, babai katang di tepoi. Babai jeb dengan tayung jeb dah temang kain kemat manjat dan serian semua bala dapatkan lah Puan Dorin dah jadi ini boh dah baru dengan sini jadi cikgu kita mengharap semua ping-ping sehat selalu lah kalau sambung lagi mati pun boleh DJ ya
0: ya boleh mati sambung lagi
3: yo deh ikan puan dengan saya.
0: Okey.
3: Anu ado DJ.
0: Ayah ya terima kasih Nado Mang Padel mati sambung lagi ya. Okey jadi seterusnya aku nak balas pantun di so medesem jajai lagi sebut pasal juga. Okey jadi tih ni tengok pantun na saat medesem harapnya medesem aru agak bersama Nado pagi tih. Okey jadi cak tu semang ngojit. Kede siam biji wajubul matek rokot di pundak sapi medesem mak nang jeger tiap berdapat tak penunggupi. Okay, jadi pantun seterusnya kali ini yang so mehans me. Jadi kalau ada minggu lepas atau pergi telefon ke konti atau pada bahasa pantun atau pergi dipakai sina bigurung atau pergi sina biperoh ya. Okay, jadi pagi ini yang selama saya DJ tak babo gi sehat ya gerina senuati sebayu ko pantun ko anangin salam yang bara pimas madis di so gerung baik so jua baik sindok yang semoga saya desa dog bakata tepat. Mapuh dia asak doh semotor penuh bigawe di Betang Sebak. Tedok pingenai dia tak bersyukur. Peroh i anak bekat so tepat. Okey jadi request ragu joget nyender pesan so Albino dan Jess. Okey jadi memang cukup mencabar bahasa pantun di so Mehans Me pakai sinabih peroh itu. Pak Sugono terima kasih ke ya sebab bogo gemasa bahasa di dapat tok ngojit. Jadi kodak di ogit teh dengan to ngin di ruangan komen bagi ti yang good morning yang pi mio bisapug. Okey jadi ti aku subar na pantun pakai sinap sepug ya doh ni so sub etnik bade yo di ogit de dang kawasan Serian jadi ya puun orang ya di ke padawan. Jadi mungkin lagi nanti doi kepuan sinap sepug. Jadi tiap sebalik naik pantun dipakai sinap sepug tiap. Luas sosi pangan dia ni tiap tiap. Okey, jadi dengan ini tu sama ngaji tadi dengan tu seterusnya di ogi telefon. Hello, selamat pagi.
4: Hello, bro.
0: Hello.
4: Ati aku angit nanti di pantun ha. Di pantun. Ati ke a young boy.
0: Okay.
4: So harap a young boy dengar lah ha. Okay. DJ.
0: Hai.
4: Terima kasih sebab pengawana sudi balas pantun ku kejah lah ha. Okay. Yeah. Jadi aku continue angit na pantun ke a young boy. So kapasal si bulan dari sebadi dari penuh rasa enjoy. Oh ayang boy memang steady sering ceria kak suka macam suara amoy. Tidinge kak Amang Padel.
0: Yeah.
4: Hello Amang Padel. Ani agak Ha? Aniaga. So, harap Amang Padel sihat sihat selalu. So, anyway, I'm hoping to meet you all some other times. And in fact, I'm looking forward to the pleasure of your kind company. Anyway, wishing you all the best. Right. Okay, right. Bye-bye.
0: Okay, bye. Okay. Terima kasih. Mm-mm. Yo, nanti ya. So, me the same. Dua sini dah telefon. Dia pahit dia pantun dua yang boy dua Mang Padel tu ya. Okay, jadi terima kasih Nudo Sumringan tadi tetap kesetia bersama Nudo Koi. Atau ada kadang program live jatuh pi pantun subih 20 minit atau dang program live jatuh pi pantun bagi ti dipakai tema syukur. Jadi sebaya tu bihibul terus lagi dang pantun tu seterus bagi ti tu bihibul dia ngaji teragu tu seterus cinta angan-angan.

0: Okay, jadi nanti Ragu bagi nyiring-nyiring remix Liza Christie. Okay, jadi kira supaya 2 minit lagi yo untuk dang program live chat dobi pantun. Jadi aku terus bahasa pantun di so Brenda Za. Jadi pagi tih jogi taruh tengon pantun. Jadi yang selamat pagi, harap senang muon pagi tih bahasa pantun sampai tawah-tawah ini. Jadi yang pantun di nemu iti ni iti yang situasi untuk pesan pagi iti. Ah, jadi aku le ingat ayat tadi pun aku le nak nakit bahasa terlalu jak kayak sini aku tepotil dia. Okay, jadi pantun sebungah di so Brenda Za. Bikudup bigonom di bak aos mun ke pasar anu arua suam ni ngarum-ngarum aku di aku gibaos paduhal boton komut kaduam adi haibih ina hai amo itu sebungas-bungas aku ngajitnya anang jepenai nyanang yo komut kaduam boton na. Okay, jadi pantun kedua yang nunak tema syukur pagi ti. Okay, yanang dewan podi ditun kasa gan anak itong kay nanutupay gaji iso doi kisa syukur sija asal sukup manpakai. Ha, jadi ke taruh odi katoya mukua mawa guru degarak nuak pinbutan bisawa-sawa tia koih berusah syukur mana adin mogi karan. Ina itu hasa pantun di so Brenda Za. Okay. Terima kasih. Pakai memang kadam lah pantun mondi nanti ya mungkin keponai nyenang komut atau pakai kado beton. Okay, jadi seterusnya you know di kata pimiti so Eddie John Dylan Jordan lah ngojit pantun dipakai sinab sepuk. Okay, jadi aku model nyusun pantun ti mau support lah, jadi harap Eddie John harus gib sama tok pagi ti, jadi sama geng ngojit ya aku lenang pantun dipakai sinab sepuk. Mungun ke beratok pukul rimoh kamu dewan tawi nun sokmo. Moh kayu betul, mun kayu betul, mak ngan tawo sama prami dopta adi anu duo. Itu patun aku pakai sana bisa pug. Mun kira salah Arab jenang Eddie John dapat ngatur pali lah. Okay, jadi seterusnya tunggu je dengan tadi lagi telefon. Hello, selamat pagi.
1: Hello, dia sambung.
0: Sambung lagi, okay, Mang Pate, on.
1: Dah kali ti minang jani ini na, sana si daya.
0: Si daya, oh.
1: Kamu ikut betul Alin daya. Ati si daya.
0: Ya, tengok je.
1: Iban.
0: Oh.
1: So ni je yo.
0: Ni so on eh.
1: Yuti. Buah tikai beritai intai. Nanti dipanduk nyadi ke lauk. Bukai ku ngai berbini tuai. Kali ku nyium nyau tai manok. Aduh nama duun yuti. Anak tupai bergagai-gagai. Bergagai-gagai di pucuk munti labu ke tanah. Nama Prita ngau semua kita owai. Harap kita sehat, lantang kayu guru garai nyamai. Saya saja DJ rindu dengan DJ Nasi. Sambung minggu bau.
0: Okey, ya, terima kasih Mang Padel. Okey, Mang cukup mantap. Okey, jadi atau terus lagi dengan pantun seterusnya. Lagi dua tengah pantun di soku ya berkaitan dua syukur support suak bi pantun ada pagi anu dua itu. Okey, jadi tuk sang kebarat dan bakul ngait syukur nerabu terus asul. Di limang boli oku besakul ngojit bi pantun tema syukur. Nuku jobul noge botak asul mit sabun kunyokat dikukul guru setunggul ditun sakul ngojit pantun asong ku terhibur. Ya, nanti ya pantun disoku begitu dua syukur sebab membuat support lebih pantun di bagian dua itu. Sungguh pun nyenang dari poyak bisa ku ledi limang boli support ke koduh tepotir di keboli di mit pensel mit kertas nulis pantun terus sampai ke Facebook terbagi itu. Okay, jadi pantun seterusnya Yonoso Deden Asol Yonang Mokat Sepagi Tok Kirin Jawa Syukur Dua Puji Duk Tuhan Topa Tiap Anu Otok Bidoa Sa Di poswal taka to sina sa di poswal taka to sina ti sina ti jarang-jarang tunggu jita tina. Okay, jadi seterusnya motaki umoh kukirin kukul tigoyan tuk luang podi susah senang tetap bisyukur kesehatan di pago kari rezeki jauh tak jatuh kebonar bu. Okey, selamat pagi. Terima kasih ya untuk Hokwi di sama datuk pagi ti. Jadi harapnya Hokwi ngapo-ngapo ke dia naik pantun pagi ti. Satu dapat geng ngoji tu sungguh punya tu ada na bisina ti pakai ponai sina sebenarnya sina doyo bi bau itu na. Okey, terima kasih untuk Hokwi di sama datuk pagi ti. Selamat pagi. Terima kasih untuk Ji Chunfo. Ya, jadi harap pasal berangan nanti hibur pagi ini bersama doku dan program live jat tapi pantun dipakai tema syukur pagi ini memang syukur bersyukur sebab syukur bogo berpengaji tu di telefon pagi ini. Jadi Adin pun rogi ke telefon jadi ingat nuh jatuh sama-sama dia ngaji dengan tu. Hello, selamat pagi. Foto terlain telefon dengan tu ti mungkin ada dapat subah pari ya. Okey, jadi seterusnya hello, selamat pagi.
2: Loh,
0: Dad. Ayo, Ayan Boy. Ada lagi pantun malam kita.
2: Malam pantun gini dari si Emso mati. Medesem.
0: Masuk medesem. Ayo, terus.
2: Ya, kapiknya medesem pantun kuti. Nak malas lah, madang happy lah. Buat mon susu, sihep, disampu dengan madu. Kalau rindu, laju-lajulah bertemu. Yalah, kata pun semua telepon banget. Dia tetap nak senang, dia nak bergayut, dengar nak kepi suara. Akhir dia kata sama ada suara. Ya, uang tetap telepon. Buka lagi suara, menang lah. Harap happy-happy lah, handsome selalu lah. Jeb pun handsome lagi, Jeb.
0: Hey.
2: Bye-bye, Jeb. Mati temak lagu kerana tujuh nuk mida sem lah ya.
0: Bye. Bye-bye. Terima kasih, Nuduk Yang Boy. Tapi sudah tak telefon. Ya, memang cukup semangat, cukup sporting ya. Nuduk seberapa pakar pantun atau pagi ti di lagi sebuah bi pantun. Jadi, harap esok berangkat nanti hibur pagi ti. Jadi, emak ke kumpul minggu baru atau bibul bi pantun lagi ya. Pakai ya, tema di bokon. Jadi, sebab itu kaku program live atau bi pantun pagi ti. Atau ngajit tu dia dengan tu seterusnya. Hello, selamat pagi. Foto lagi line telefon dengan Tuti. Harap subah telefon lagi yo. Jadi semadi to kajon dengan Tuti subah telefon ke konti lagi. Okey, lagi dua tengah pantun di soku sama so beringan tepi ti. Papi mopu punuk dak pupul, penuh ke abuh ya tonok bubul. Pagi iti aku bersyukur ondo paguh dapat bisakur. Ponu rabu ke sungai batu, batu borong ayuh-ayuh. Ondu pagu, ogi ribau tatong, modoi tia asuh. Mulai dapat ikirin manuk ribau tia roti yang moh kurang leh. Nyenang jerebu tia tika iti, pakai kedak di ningat terdang bacaan IPU sakat pukul moin setengah pagi tia. Jadi lagi taruh kawasan ya di Sarawak tia ngerekod takah ido sehat ya di Seri Aman Serian 2 kota Semarahan. Pasung mana kawasan di Dupokon, kum saya nang redang keadaan ataupun bacaan IPU di takah sodang-sodang. Yes, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mr. Komik.
3: Ayo, betul.
0: Kajo-kajo nanti ya, tuang timbul.
3: Tidak telepon-telepon, petun. Telepon-telepon, petun.
0: Aduh, jadi mau syukur yang berdapat ya?
3: Bersyukur lah. Lagi-lagi lah, patun-patun, tidak tembus-tembus, tidak dapat basah, ingat. Okey.
0: Ya, terus ke patun.
3: Manuk asak manuk dikukur masih ngasih asman jago tiap anu aku bersyukur amai pikiranku udah berapa hati ia di amang padel lagi amang padel adik kasriat yang aku pi. Oh, bara dengan ini dengan pesat saja di YFM Bilayur County. Buat dia buat nangka dek sama nggak buat di budak Oh, bara dengan maknya Sarah sangka. Makir nakuk jamba, pikiranku merak. Jadi hati ingat salam di para grup-grup patut letik. Ini hati. Semuk grinas. Ayam boy. Semuk nupaku. Ini media sem. Mang Padel. Mang Jawat. Eke go Jawat. Menek go bara-bara da waket. Da bau-bau meret. Semoga tapak diberkat. Kemudian gemun DJJ Seti. Agi ras patut DJJ tiga pakai besar susut nak mengkabut ke masjid di.
0: Minggu bau tu nyambung kan?
3: Minggu bau.
0: Ya.
3: Jadi mesti ragu kamu dapat dah main. Ragu ane south of the border dapat gak?
0: South of the border.
3: Grup wahana. Grup wahana.
0: South of the border.
3: Lagu dari dari lagu ana.
0: So si penyanyi itu ya? Wahana.
3: Wahana. W A H A N A.
0: Yo, kalau salah aku agi lagu tu pernah lagi.
3: Agi tak? Okey, okey.
0: Okey, jadi no sih ya. Terima kasih. Yo untuk Mr. Comic yo dua tengah pantun no bagi ti. Okey, jadi sebayuh kalau aku program belajar topi pantun aku bahasa dia Domni lagi pantun di support dengan topai tadi Facebook topi pagi ti. Yo nang iti pantun aku dang sinabi bau ini yo moh yo translate yo no pantun di so Mehans me. Okey, so gulung support gayo yo nang nuka kadang sinabi bau. Okey, jadi ngan dino jatuh sama ngojit yo. Dawon banduak si dawon so cool cukup buun kira noh mopa tiap pingunai selalu bersyukur inoh le brokat di jugan topa. Okey, bang mantap bantu tadi. Jadi terima kasih kepada Mehans Mei. Okey, jadi ngadino mo buat sejarah program live jak topi pantun tu saat pagi anu dua itu dan taruh nebran semong sewak 2022 dipakai tema syukur. Jadi tetap gap syukur sebab so berapa ngajit YFM doyo pagi ti rorobit saat peminat pakar pantun sewak bersama doku pagi ti yang bading ngantung ibul so berapa ngajit tu dia pagi anu dua itu. Jadi maga komut di minggu bau di masa di sama atau rebibu lagi pantun dipakai tema di bekon. Jadi ingat ini aja atau bihbul dengan cerah guping bul di mau kenyusun saat sobringan pagi ti pari dengan ku pari so Francis Nufir bersama duo Christina Ranyos.

20 inisiatif saat rakyat yang di antara di kota bantuan sara yang penerima STR terima sara nog RM150 dengan hiburan seterus sara madani yang terima RM100 yang dua sidoh saat nyana di idoh terima STR semang mai sawak di murat ge golongan M40 jadi ruas sino pinurung awal persekolah. Jadi sebab itu terima RM150 saat nanti murid jadi adin di saat sewa bauh yang bertambah ke RM200 saat nanti naan ruas ini makanan murid sekolah RM170 juta saat rancangan makanan tambahan saat robis RM100 ribu naan murid jadi ruas ini so RM1,700 saat gaji minimum mau bertambah ke RM2,000 saat hiburan tajos so burat nuam sewa RM2,027 pengecualian ya saat PMKS tertentu jadi itu di antara 20 inisiatif saat rakyat tok dua belanjawan 2027.

yang nanti lagu hibur tu joget dan nyender bersama seorang penyanyi Albina Nojes. Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi yo untuk dan segmen dia dengan dia dan tu apa gitu. Terima kasih berbuka untuk sumberingan di aruk agak bersama dekat iya apa gitu. Jadi sebut pasal belanjawan 2027 yang belanjawan persekutuan jadi agi

Okey, jadi nanti Raga Penghibur Joget Cinta Setia bersama dua Sumuglina, dua DJ Salako. Ya, jadi kira supaya dua mah semang menit ada atau dang segmen yang dengan diaran. Jadi radio tu dapat bergonji terpakai gelombang FM ni 0.2 MHz. Ruang sini dapat gengonji terpakai aplikasi RTM Click ataupun negrosu Facebook rasmi YFM Doyo.

Orang gue penghibur dayung puncak Borneo so Jackson boso no pakai sungguh no di nyama untuk mendakan juang segmen yang ngan diaran to pagi ti. Jadi repeat ti to dapat ada ngoce ta program dipakai bang sina kaya na di bopro ratu so Amiri FM. Jadi program dipakai bang sina bedoyo dapat to ngoce pukul nua mangumiti dan segmen ngancang pete dengan bersama lagi dua pengarun ke idea petugas. Jadi ngan dino aku DJ Jess re ngucap bobogo terima kasih yo bogo nudu suap ringan. Lebih sambringan di ogi bersama aku so pukul pri ia pagi teh ndoga ke masaiti munoga ke dabringan di ogi sua bi pantun dan program live aja do bi pantun teh jadi ngan dino ndoga to berapa bau di segmen 2 ndo di bokot bye bye ndo sambringan lagu pe bu sapu tangan damba so pirana.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dahu abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam tedin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam te tugu mitam te masih tam nak dalam Matthew G Yurub telok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Ngejelos seluruhan diplomasi ala bahat tejah keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarum puluh puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.
2: Ngeluan, lahir hapan, men kucing dan semarahan.

Hello, sayu balu ada ni lau senglara mani tamlim dahil lah ho pagi dahi ke DJ Baun ngejelo segmen tamalang unak lo hati ha segmen ngelara ngeluan dahin hapan ya hati ha radio kayan Miri FM. Oke mani tamlim wina maklo abake bake ama inai letek kelengi radio kayan Miri FM balu ada ani anu na dengah kelo ngina kelo sayu amage dahil ngina kelo hipun kenap alang sayu ya dahil lah ho mani tamlim dani hanah puluh telok 20 2026 lelahu dani hati gate adau adua. Okey manita mentah kucing seria oh na pelahu man kelon tah samarahan kelon dan kelon hira do kaya na Miri FM pakai frekuensi FM jiku sunong penji dan lahu FM jiku sunji pentusu na pelahu manita malante halam daleh ke na pelahu hawan daleh jaka ani kelon dan kelon hira do kaya Miri FM pakai radio online tam na pa RTM klik dan lahu makelon hipun Facebook makelon hadau na peji dahik nge jelo live hapesh radio kayan. Okey makelon bake-bake lantengin nang live pe sedo kaya na jakani ha maklo hadone maja usu dan lahu maklo hadau share live tam belo adoni madalo bake-bake tam alang tahina tua jakani jas dalo peji pegap pengaran dahin tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan jadi lagu alang buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihati lunu jadi men onin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Steve Balang, ihati Yesus kui kelalau sayu.

0: Alangte habaram dahin balaga paan na paji dahin radio tam.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kekriah sama lang hape yang
1: nak nyon tu kan? Ah, tegur tak teduh hungai mana nak di situ kira aduh hungai ayak ke hungai oka jaka hungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
2: berak nampan tu
1: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh semua nanti anak
2: empat tegur ngeliat keliar mana
1: nak nyon
2: dia payan tu tuli huma tegur dah pun mayak tu
1: jangan tahu liu mak mesti tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung eksen saya tidur beong kan ada pas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu berjangkit.
2: Kurintam nereh.
1: Nereh.
2: Ubang ku tau tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kurintam dah.
2: Pelakdaun.
1: Teh pelakdaun.
3: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosom jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
4: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Akan anak je lagu ala kena Steve Balangi hati Yesus kui kelalau sayu tu lagu negeri itam pala puluh pita minita pukul 62 belu adau. Okey, selalu bau sengelara dan langsung pesuk menita melim hui nama keluar bake-bake halatek kelengi redo kami re FM ngejelo segmen tamalau naloi hati segmen ngelara ngelu anadahin hapan. Jadi yang panah kui bara pelalau anau segmen ngelara ngelu anadahin hapan tini aku sembasa dahun bake-bake ta malanai komen ngejeloh live page radio kayan. Okey, tini bakeh tam ni hati Wilson Chen. Kena tini sengadau DJ kurang lanjam dau hahudik barem hini pedung lasu pedung usan banhungai barem jih mani sengadau manika Tuhan memberkati. Okey, saya kena manika Wilson Chen alang aku si agak dau manadale hudik jaka ani. Okey, tini bakeh tam henjuk taman. Kena tini sayu belu ada DJ, sayu belu ada menikah lahu napal homan kelok bakeh-bakeh ala ngetek kelengi redoh kayan Miri FM. Okey, wilang kurik madi hati ni kusung barap lalu anau segmen ngelarang ngelu ana dahin hapan langgak te dau dua ihati haplu telok dau bulan puluh duman 2026. Okey, tina man onin aku sangkusi kelon dau mandalih tam Sarawak darat telok dau dahin man onan itam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki dahin lahu puku naji ngedaun a itam sentai payang jaki teknik dengah halunan man angkasa puri Kuala Lumpur dahin man onan itam pojoh peji alam segmen dahok tam do ani minate balai maklalo maring ne peji dahik anun ka dahok tam do ani. Okey, tina aku umatai HP Shredo Kayan dahok tam pekalai doa ni ihati ngelugau dahin kelugau. Jadi aku ngina menitam ni malam teh hava jakan ni hama keluh hadau mata ya ji dua kata keloti jasi kudang basa na alam puku neji 15 minit ngedau na'a. Okey, pukul naji junang itang pejuh peji alam segmen dah petangan dan urepah tebara menuhanan hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim. Dan lalu pukul 2 lebih tang peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanit tang teh kelengi lung doanih alam sejarah. Dah menonan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh menitam lim. Dan lalu tepat pukul 3 lebih kalau pejuh peji alam segmen PDK peji adahin kelo. Kenana hanau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan alamatoh mapuku 62 beluadau atau puku na telok lebih nginana lim dan panau pahapan dah lahuh damauk info man itam lim. Jadi yang panakui senggeritang pralo pejo peji tenginang kelundau medali tam Sarawak tina aku sengah pahapan itam lim teklung hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati pasar tamu asap.

0: Tuhan melayani kami.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey dah hina tina aku sengkusi kelunda mandaleh tam Sarawak unak ring tina dani hati pulu telok da bulan 10 hati gate adau adua tina pedaji madi hadaleh tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing muka samarahan dan lahu ha serian taga nore pamegang ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Miri Sarikai Sibu Dahin Ha Limbang. Dahin padah lebih na'a bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing Miri Dahin Ha Limbang taga nurepah megang ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Dahin padah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Bintulu Kapit Dahin Ha Sibu taga nurepah megang ha Sri Aman Betong Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Limbang. Ketek pelupa tada bulan puluh hati gate adau telok tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahoy belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Ketek dopat ihati puluh lima da bulan puluh tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahoy belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi kesudau darat ledoni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Kira nanah kelundau mandale tam Sarawak darat ledau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey mani tamlim hui nama kelo bake-bake halang tenut wajakan ni ha maklo hado kusi agak ada kelo tim mana kui hak konti ni jasi tampia pejam anu nok gak ada man atah ngavan keloti dah hingkrene aku sengkerita perlu pojoh paji te kelih ngi lagu ala kenal Christopher Glowing i hati Tawid Lahai ampani tam pojoh paji alam segmen ngelarah jaki.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, pa FM, paji tenggelo.
1: Ay, kanana je lagu ala kanana lian ngau ihati haja bata na lung lama tron lagu na geri itam pala 45 minit tepuku 62 balu adau dan dahin lahuanan hati lagu pengakai bakeh tam abo sikah duten menadi. Ok, kena tini lahu sayu balu adau dua manika DJ senyadu manika hak kontina lahu hanit ka jodoh hak ka medali hudik UBB ngedoni hungai telang usan nai melah uk sekena pa DJ napah menembake-bake dio kaya Miri FM hinot tua kelote gebles itam lim. Oke, sekena manika bosikah duten ala ukusi agi adoman adale hudik ihati uma bawang baram jaka ani. Oke, dah lahut tina aku sang kusi je info manitam lim. Tina aku sama ok taniah men sekolah kebangsaan SK Lung Bedian alan jadi juara Petro Science Tech for All 2026 ngejeloh inovasi smart object recycling teknologi SORT. Okay, nah, naji info daripada kira mauk tanyah lan madalo SK Alung Bedian alang wakil sekolah dalo tengio program alang anak dahakna ya. Dahin kerana aku senggeritam Anglar Raja Kiring tekeleng hiji lagu ala kenana cita-cita ta ihati lagu lokuma goyang dumang.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kina jadi tamala semangat nang maring pejoh urip nang sayu. Palalahu aku ialah peluang ani nang para ite lang tay panau ira hiti tibu ani lang tay grip lita tiala dalun sayu kelo berhati-hati. Ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam ala dalam tenang, kita kumak dah tenang, kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekal, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejoh keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
2: Kanana haji lagu ala kanana Rita juk ihati aku ungi yoh Tuhan Yesus. Okey, dan lagu negeri itam pada 55 minit pukul 62 balu adau. Jadi manita mlim huina mengkelo bake-bake halamari ne pejedahik ngejelo segmen ngelarah ngeluan adahin hapan mengkelo hadau mete kata kelo ngejelo segmen dahota madoni hati ngelugau dahin kelugau jasi kudang basa kata kelo ti alam pukul naji 55 minit ngedau naa. Dalam hupuku naji ngedoni hitam sentai payang jaki teknik dengah alenemen angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam teknik dengah nan tetap kelong hiji lagu ala kena rosana urai ihati mang malak akui.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Peningkatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: RM5,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, tetap ronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Danan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

telah menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alam unak loh hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan Taman Hinan na eh hati lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau eh hana bahasa dahun Tuhan. Alang kepat eh hati teh dahun Tuhan alang on telau bahasa ane. Nusi betelau sang bahasa ana antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti teh lembur. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti teh lembur dahnya mane sangat sangat besar.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Hello, aku DJ Baun, peji dahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.

Okay, mau sengadau dan lahu mau ka senglaran menitam lim kerana telah pajah paji alam segmen dahau tamado ani. Okay, nun ka dahau tamado ni tina aku umatai HP syredo kayan terdahau tanpa kalai do ani hati ngelugau dahin ke lugau. Tina dahun Melayu nai hati mencaporkan norepah menggaulkan. Jadi apa nak aku basa aji kata aku dan lahu kata alenai manak bakeh-bakeh tam tina aku nama ok sayu lebau dilahu sayu ngedau mandalah bakeh-bakeh tam malam naik meja usu ngejeloh segmen dahok tam doni hati flosi TJKSB selebau menbosikah duten Wilson Chen Dublin ke baja selebau menjau anyi Andy Andy dilahu selebau men Jackson Jok. Okey dah hei na lahu tina kusang basa kata latai hak page redo kayan i hati iha ngelugau ya dahin masik anan. Tetulanginan kata alane membakai tam iha ti Wilson Chen kunatini. Baung intulung kui ngelugau sup yap anih jaki aring menghadau metelisem abe anan naa awi sup anan uh nyekrak. Dahi tetrena kata alanai membakeh tambo sikah duten lubunji im ngelugau sayu hit dahin semin ana lebui ureh im metai ata dahin na. Lubun dua, duyu ika alang jam ngelugau tawah dih im kelugau dahin kanan hujung mijak dih jasikui napai nak naa. Lubun telok, usika kelugau hiak tek lisem masika dido duyu. Awi beleh dike usi ihak nunok mih hiak nak. Alang keempat, im ngelugau kah belasan dahin saban kah kungka anan dia anum Asia, im kelugau uk sebeh dahin nak lahu baru bes. Dahin alang kelima, nak numpah ikat tai ngelugau balun ka dahin atak masep anan do payak det, pitem tu atak anan pa. Sekena manika bosika duten ala umatai alima katah ka ngejeloh segmen dahok tamado ani. Tetapi lagi nak kata ala nama bakeh tami hati abok lovely kena tini. Imbat sayu-sayu nah bulun masik anan una aring uka mabat bulun masik anan hana im mayau na sayu uka mayau masik anan hana im ngelugau tehia anan teka ngelugau na tehia anan im kelung jaki ureh mihia anan te leket te sinna uhanan ha im nyagah na. Okay, suka nama nikah bo lovely ala umate katah ka ngejeloh awas eptam ha konti. Jadi manitam lim wina maklah bake-bake halamari ne penjedahik ngejeloh segmen norepa ngejeloh segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan wikul nama te katah kloti angklo tena tua jasi kudang basa na man uh ahni. Okay, dahin lahu manitam lim manana segmen dahok tam doni nungka dahok tam jima mangkolo hadau pejoh peji kelengi redo kami re FM alamatah mapuku na 22 Beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkeritam tak kelengi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati nyadui mentuhan.

0: itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Kena naji lagu ala kena ramlah rami hati diam diam jatuh cinta dan lagu anan alang geritam pelah 20 saya minit tepuku naji ngedau. Okey tini baketa mi hati Lili Sino Lenok dan tini hai DJ aduh liwang lantai DJ kena ya darah anai peji dahi na radio kayan salam malim peminat YFM kayan hinok tua. Dahin lahu anginah mageh paan salam melanai men nek cergas alanai men alundu. Nah palahu kato tabi men Brendaza, Cikgu Stella Jo lenteha SMK Bakung, Cikgu Susan Juhin, Cikgu Mariana lenteha Kampung Stenggang Bau, Cikgu Aaron, Cikgu Di Diana Ringgang, Mak Denny, Mak Ai, Mak Joey Dahin. Dan lahu akan lagu Diam Diam alanai menramlah ram. Awiha amte lagu anan bakali lagu tepla lagu Hivan hati sanggup aku alang kena nak Gwen kena tini ya. Okey sekena maneka Lili Sinolena lang unai penjedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi umpan aku senggeritam tek leng hiji lagu ala kena Nadiana nini hati aku ingin napi hati aku sang basa jika tah ala ni membakeh tam huan saging. Lubunji abo mesti sukup kelugoh ya tek kasamanam baru hak sayum. Lubun dua, baung. Asam amah ngak lalek ngelugau sup masik anan bahi sin masik anan teh burat hop. Kena tini ya. Sekarang manikah wan saging. Alok omah teh dua katah ke ngejeloh segmen dahok tabado ani. Jadi apa ni tam pejoh peji alam segmen dahok petangan norepah tebara tutup leng hiji lagu alakuma akui ngenep ihap.

0: Yeah. Uh-huh.
1: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampuboh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasa tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok ai jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tunipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok.

tajako. Nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap manbeh nak. Ja kak am nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya nangaring kanun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Aku ingin apa lah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tamtam sama muda mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority alang dah kaya lang amin ke home masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambi lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Okay, nah, nah, jilagu ala kenan iba wajang hati spui dos spui ake tu lagu negeri hitam pala 45 minit pukul ji angadau. Okay, tini aku sang basa kata ala ne membakih ta mabosi kah duten. Kena tini u akbara kalau di palebui amun kalau ngelugau hit dahin bato anan una. Avin aku isa ngenukak kuritin hit kuritin bato uhana baru kalau ngelugau dawa. Kena tini ya sekena manika bosi kah duten alang uhmatai katah ka ngejeloh segman dahok tamado ani dahin nanti ni yang panaku senggeritam tek leng hiji lagu papu usu piah peju teji infos aku si manitam lim tino program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 senahna Hazon Selatan hati habahagian Seri Aman tek telok puluh dah bulan pulu ani atau ngeji da bulan 60 ji adu mana ni hak padang kompleks sukan Sri Aman. Okey, tidak pulu, dah bulan puji atau 22 dah bulan puji. Tidak program Seraku Sayang Sendahana Hazon Selatan hati habahagan Serian Hangavan Parking Kelita Serian Conference Center. Dahin lahu tino program Sarawak Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak. Sendhana bayaloh tepat 92 ateng 62 Hazon Selatan hati hak bahagian Kuching. Tino ngavana hak Metro City Matang Kuching. Okey nanah ka ngavan dahana program Sarawak Sayang matoh tek 30 dah bulan 10 ani. Bulan 22. Jadi manita malang teha Sri Aman dan pelahu mengkelan teha Serian dan pelahu mengkelan teha Kuching alan hafah ni atau kelan apa program Sarawakku Sayang ani. Kedah lahu kerana aku senggeri hitam apalalo keleng hiji lagu ni unaring ampan aku sengkusi dengah keliah man hitam lim.

0: Okey, kita lupa jumpa je ala masak mana dengar kali ah, tu dengar kali ala guna lah. Ala nai mana bin tulu. Kahu menjatuh tu 10 dah ala ngalung ngiyoh ke Johanan memana. Petgu Carnival Music Dahin Sukan Kamus 2026 edisi alang ketelok alang kenan Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS alang enhana dara dua dau. Jadi tes saya kategori alang enha petading lalahu melavin kategori tradisional terbuka, recuf terbuka, recuf sekolah menengah bahida umur 65 duman dahin recuf sekolah rendah bahida umur 62 duman. Jadi dalam kategori tradisional terbuka laki, Kamarul Syazman Alanaiman teku-teku sibu alan jadi juara. Dahin Nur Atikah Alanaiman Club Alampiah alan jadi juara alam kategori do. Leo Liu Kian Rui Alanaiman Pemasas Sibu alan jadi juara kategori recuf terbuka laki. Twinkle Belly Syamin alanai mana Kuching Indoor Archery Academy alan jadi juara kategori do. Alam kategori recuf sekolah menengah bahida umur 65 duman laki alam menangi hati Kelvin Tiong Meng Ching alanai mempemasas Sibu. Dahin Fatin Nur Kalisha Amani Fakruldin alanai memperfect shot club alan jadi juara kategori do. Felix Fernandez Dennis alanai sekolah kebangsaan SK Kampung Baru alan jadi juara kategori recuf sekolah rendah umun bahida 22 duman. Dahin Nur Kristina Shafia Nur Haizat alanai SK Jalan Bintang alan juara alam kategori do. Okey, nanti dengar alanai man bin tulu. Dahin dengar kli alam beloh lenai mana Sibu Tino Batalion Pluji Pasukan Gerakan Am PGA Batu Kawa alam jadi juara kategori berpasukan alam kejohanan Petong Piala Pesuruhjaya Polis Sarawak 2026 alang enhana ha arena Petong Batalion Pulu PGA. Pasukan anak dan geri uli maku ke pusingan Pesuruhjaya Polis Sarawak menudang pekala saingan alanai men 34 pasukan alang wakil men kahumnaan daerah dahi formasi Polis Diraja Malaysia PDRM hak Sarawak. Batalion Pulu PJA alang lalu bendua dahin Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak dahin Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan alang ala Lubun Telok. Jadi dalam kategori beregu terbuka laki pasangan alanaiman IPD Sibu alang jadi juara Brigade Sarawak A alang ala Lubun 2. Alam kategori beregu terbuka doh tino gabungan pemain IPK Sarawak dahin IPD Padawan alang ala Lubun G, Batalion Pulu PGA alang ala Lubun 2. Jadi perlawanan anda ada darah patdau dahin lahu tek telok kategori. Alang anda petading ihatih berpasukan beregu terbuka laki dahin beregu terbuka doh ngejeloh format Liga Kalah Matai. Okey, nanti dengar alanai mana Sibu. Okey, mana tamli, mana dua dengar klia dan aku si mana tamli mengejeloh segmen ngelarah ngeluan dan dahin hapan dan lahu dengar klia dan hitam kelengi tek jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengkiri tam perlu pejoh peji tek kelengi jelagu ala kena Florence Bulan ni hati halam alang tapah.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk, men

0: ko nanigok mo naman lah.
1: Lan, amedo hindi bara. Asa buka bataman, man ko nan slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik ko lak batok. Dahin ke ya, kamu ko ha.
0: Dan tawa ikam, tawa hipun jebak ke ya. Ya ke dah, asa untuk gilangnya, kena slap nan.
3: Kamak dah hinak,
0: ya umun, kami, bon ke batok.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon nama. Aku takut dia. Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ha, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
6: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
6: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
7: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
7: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
8: Temang peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian, Miri FM. Ngepci itam.

0: Okey, mau salam vi dan lah mau kan sunglara manita mlim. Jadi kena jam tamha konti hati 6 minit pukul 2 lebih tu nak kerana aku sengeri tam pelo pojok peji. Alam segmen adat asen tam tino aku sengeri tam tek lenghi tekna. Pelakon marung adat asen alaknan amai ngau dah men onan ai tam tek lenghi ji adak sape alaknan rolan lihan.
1: Ngelara, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

0: Okay, mau selavi dan lah oma o ka sing lara mani tamli menjadi mani tam utai kelenghi aji lagu alak nabi e malung laputi hati penang nah jaka urip penang nah jaka na urip emaang. Okay, terlalu lagu nang negeri tam pula 26 minit pukul na 2 lebih. Lain apa nak aku sing negeri tam pula lopo japa ji te kelenghi dahun emanta na temegong pahang ding tina teji infos aku si mani tamli. Okay, ni tejo kepen derma daha alang andahana hak kertin te pelupat ada bulan puluan ni mata mampukun saji ma atang pukul 62 belu adau. Jadi manitam alang teh hafatih mengkelo hadau te derma daha kelo dan lahuwi kelo ngendap jam lebih dalam te tuk kepen derma daha ni kelo dang pehubung dahin Ji Nendra Ki Rusnan pelubun kusung Ji Ji Nam Tusu Ji Kusung Nam Kusung Ji Telo. Okey, nana Ji info manitam lim dahin kerenit telo pejoh pralau kelo hi adahun mantan temegong
1: online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan ngelarah jaki miat pengjam
2: Uma Aru Kurintam Kayani Hana Uma Aru Teka Uma Aru nalang 30 min 50 min teka lang giatuh min Pajong aru palalon reke anan lang retino maru itam kaya ni kase muri pumaru abin itam awi paharin lim mano bangati atang bang ini awi paharin lim barik tam ha awi ji kolonan prah te awani anda nana tada te awana ti na tada nuni be tada nuni ta anan di kolonan nyenang ke e prah dah min nanang ke dah batai nah dah min dah beti enang ha ataupun te tuduh itilah ataupun geri bahaka tolong dah lah anji kedua na dah muri pemaru lah ho awi amin e ani ala masik ala bahwe nak ok dah bejare bejare free to ati usik te bayar kah awi hare ala masik ala bahwe nak ok dah bejati bejati free to apati ha jadi silewai silewai nu tidak lim ke nah norepe jam tok pare ini ku mana ni ke ai te pare lang am alang ah mamanono sayuna roma Tidak tolong dah amin nanti ke anda ok. Tidak tolong amin nanti anda ok na bahah parai madah ke. Ataupun na wiha te dah ngenap te kaka anak dah amin nanti dah amin nanti tu boh dah tinak rintam ke anda tinak anak dah. Jadi bebas na dah hanol ti te kaka hino ino lah. Oh nanti jere petinak amin jerel an jere petinak anak jerel an ke. Nah anan ji marung tamuri pelamu maru lah. Bidah menunaya alam urut kebitang umaru ni bahi te ayau na tang dah jahat pegap ia kan long pa nusi payan te umar kaya ni alang hansur kena naya oke okay? Abing kahom kulunan umaru jadi takut ayau na eh suma kaya ni tengah yang suhu tu apa atak dengah ayau na yang mensu na puya kaya nusi payan te abing umaru ba ma umaru ni lah kulunan muri umaru ni teguh ya perah Usi tu sa pakai hong pakai bayong tenang ya perahu situ sa. Panau tewa tu oh masuk hamin dan uti ke. Ala kemudahan dan limbah apa. Jadi nu nanto kalang umaru. Umaru ni lah oh awi tanah haru kaya ha. Nah haru kaya kaya kaya alam tu anti. Pahom kau nanti majana haru dah lim kati dang lim berhari kaku pakai na. Awi dah ala jihe. Ke dah ala jihe. Kaya ni ke kaya ni. Dah mati lim lang tem api nalem tu anti repot gan ho geri hane ini awi hane uli geri pare dah lima lang teh metang na tetang uma anan nai tan ni memang tam pegap mori pumaru lah

0: 되겠네.
1: Akan ana je lagu ala kena Ezra Musik I hati Liveng Te Uma Aru di lagu nang geri itam pala 35 minit pukul 2 lebih. Jadi panita pojok paji te kelang hilong doa ni alam sejarah tina kuna maok sayu lebih di lalu selabau mendalam bake-bake itam alam naik maja usu ngejeloh live hape syaredo kayan selabau man Cecilia Lulau Huan Saging Simon Iman selovi Malili Sino Leno Latif Ngau Anyi Imang Richard Lingan, Henjuk Taman, Bosikah Duten dan lho Baketa Wilson Chen. Ananda lho Baketa alang naik pejidah ikhlas lho alang naik meja usu ngejelo live hub page Radio Kayan.
2: Doni gak tek pulu telok du bulan pulu duman pelipitan tusu pulu telok helong ji sejarah halam terbuka dahok nubu urip denak hak Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Teguanan Yaknah Dato' Haji Abdul Rahman bin Yaakob terima surat alang ne men Bong Kicok. Bong Kicok Yaknah alang ayak dah halam parti peraku nerepa parti rakyat Kalimantan Utara. Halam surat anan, Bong Kicok bara kenap nak ikam nyapat tusah pebunuh. Parti Komunis ihati peraku alang anak higam dahin perintah Sarawak. Ketua Menteri Sarawak alang TPW Mano Hadi perintah hak wang daleh temuh uli hak Sarawak uhiak tak terima dina basa surat anan. Awin hak ikam ala hadui peluang denak anan helong dahin tenang. Awin anan tak 20 ji 20 dalam duman pelupitan tusu pelutelok. Lasan alang an mili. Awan peluang denak dahin nyapat tusah kemenisan ni awan nak sentuh buka dahau anan hak Sarawak hena anna hak rumah simanggang. Tinan

Mahat ihati Dato' Haji Abdul Rahman Yaakob dahin Bong Kicok ji do bulan alang nyapat mebet tusah komunis tak alam dale ji sejarah alang meranaya retina awan puboh keselamatan dahin dena urip klunan lebak alang te tak alam dale Sarawak. Minapan uti awan memihat hadi puboh keselamatan dahin lawat bihi tubuh tusah komunis hak Sarawak perintah terit mihat daho ake jaklim komunis hak Sarawak nih taluk. Awinanan daha anlok halam kuri-kuri zon alang terit anlawat hak Sarawak ala daha deng na urip daha dep ngiyoh kelunan lebak alang jak talam madale. Mina penuti daha deng lokah murip peklet dahin kelunan lebak ateng daha jadi rakyat alang tek gunah nak men Sarawak. Nunanah ok sejarah nunok perintah Sarawak nyapat tusah komunis dahin nunok alan alang enna api ala tusah komunis jen nyarap layang tak alam daleh Sarawak. Men lakin daleh alangnya dui ayak puboh denak daleh awi anggota Reskom sekuat 69 PDRM dahin anggota-anggota sedadu alang yuk lim naan operasi hak daleh Sarawak teguanan kami mayu sekendap ayak men lim halam kelok puboh keselamatan daleh. Amin kenan hadi keloknya dua ayak puboh keselamatan daleh, daleh Sarawak, hipun urip denak atang doane. Nunanah hitam peci tak alam doane halam sejarah.

0: coba nih.
1: Kuru-kuru. Cekuruku.
2: Okay, masalah lebih mana tamling kena telah pejabat ji dalam segmen dengan menhawang dale. Okay, dengan halenai men Islamabad tino kahu majetu dah mendale hak be alantai nak ke gunung kalen hada daerah pergunungan Gorka Nepal men usi hot tu nalandang na jabatan manyun dan dahin lahu alan ngavan tenake na gunung tasa te ujung migode. Lim dalo lalahu lima laung dah alalahu melavin dua dahak do pan pade menuh tanah tenyu alan jadi atek hang lokpa dahin camling kino dengna sungai Budi Gandaki ampano dahin sayu dan lahu dengna lepa ha ngavan hudik jadi Muhammad Syahadat Hussein alan nemen Bangladesh kira akalan hak kampung Jagat Abara tepi talaung dah hak men adaleh Bangladesh alam penga dan lahu engkio en hak asan pakai abilun bovang jadi habara kahum dua atu dah alang tei nakan gunung alang lahu melavin dah hak men Nepal kira tenyingau sayu hak kampung Anan jadi dah berkuasa lahu barat kahum pat atuh telah putusu anggota keselamatan anakai tepalanga Van Anan dahin pat abilun bovang seladu alamna hadui selamat dahin lahu tepaputusu laung enha asan pakai abilun bovang. Okey, terdengar alenai men Islamabad. Okey, menitamli menana dengar menhawan dale dakusi menitamli mengejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar menhawan dale dengitam kelenghi tejaka alampiah lovey ajima.

0: saya kena.
1: Okey, nak najin lagu ala kena nak joli jangan ni. Hati nyimu halam kai. Hati tino lagu ni. Lagu apa akan bakih tam keling temawai MJ Madi. Tino kena akai nunun tua lagu. Ngawang pahapan itam lim. Kena tini ya. Jadi minit tam lim. Kira malak te 10 minit tolaan. Ampai yang pukul nak telon lovi. Tino pukul nak telon kalau pejauh peji. Alam segmen PDK. Jadi ampai naku sama keladongan ni. Mandi je lenggeri tam ngejeloh segmen PDK. Tino aku sempah pahapan Itam Lim Ate Kelenghi lagu ala kenan Elos Elosius Emering Hati Jutira Dahi Najil lagu ala kenan BM Pujut Teluk Bahasa Kayan I Hati Asi Halamka. Okey, selovi dahin sayang larah Manitam Lim Pesul Anjima. Bye bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Saya tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Saya Ngla Rahman telah lim ya. Lebih ni tentang seperjalanan dalam segmen Penci dahin kelop PDK ha, Radio Kayan Miri FM Penci dahin kati DJ Rin. Alam sengkeri tah matoh man pukun telok atang pukun 6 lebih ya. Unolah aku sembala suai kenap mandi jebak un adalah ugeri tah mengejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan adalah upah mau matoh man pukun puluh dua menadih atang pukun telok lebih. Dan ni yang tiga te puluh telok dua bulan puluh duman 2026 yang ti megat te tau dua ya. Menita malang teha kucing lahu alang teha serian ha lundu ha bau etam dang paen pejoh peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Lahu nunan pah menitam alang teha Miri mengkelo alang teha marudi telang usan lemting apo tutoh asap tubau ya. Itam dan pejik lahir Radio Kayan Miri FM ini ngejelok FM Pitan Plus 5 Puan Tusu dahin FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dan Pak Menitam Alang Teha Huding lahu itam dan pejik lahir Radio Kayan Tam ini ngejelok SWG G665 kHz lahu mengkelok Alang Hipun Astro lahu menitam Alang Hipun My TV itam dan pejik lahir Radio Kayan Tam ini ngejelok Astro Saya Tusu G dahin My TV Tusu G Kusung. Lahu napa menita malang dang nai peji dahik ngejeloh live alang teh HPS Radio Kayan ya. Lahu mengkelola sekelihi radio ngejeloh radio online. Ya ti kelodang payang pala PES Radio Kayan te link ok te tinan tindak kelodang menyak netua itam dang peji kelenghi ya ti matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih potong-potong daun. Lahu lagu lang buka lasan tam doa ni di hati ji lagu alang kena Daniel Bampa lagu Lusang Dahin Dong. Kina kui lagu nadi upah apaan kelo ya hati lebih ya ni ya. Ampai laku sengkiri tam hati te inang kenunkah ano program tam ngejelo segmen PDK tam lebih ya ni. Ini ku sengkiri tam hati kelingi lagu alang kenan Wilson Merigai hati lagu Jan Ikem Petat Menitam Lim.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kaki kurang tam tam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pejine physical dehin food intact nutrition.

Yon, telok puluh enam minit aku pesan keritam tu inang kenanka anau program tam. Ya tinggal jelah segmen PDK tam lewi ani ya. Ya ti pukun telok judang ai tam peji ngajelah segmen hati surat dengar. Lahuman pukun telok 45 hati tam peji ngajelah segmen lung alang jadi tedawani. Lahuman pukun pa tam peji ngajelah segmen ya hati info kesing. Segmen ngalah jaki hati keling hidun kunan ayah alang mayak. Lahuman pukun 40 minit hati tampeji alam segmen tami hati segmen age. Lahuman pukun 4 junang tampeji kelingi dengah lewi alang neman Radio Kayan Miri FM. Lahuman pukun 4.45 tampeji kelingi info dengah alang neman Hawang Dale ya. Lahuman pukul 5 hati tampeji ngajelah kelingi dengah alang pahma menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Menita melempeci dahik ngajalo FM Pitan Plu 5.2 Sudahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung Nunan Paman Kelua Lempeci dahik ngajalo Astro Saya Tu Suji Dahin My TV Tu Suji Kusung Itam Sempeci Hindalo Baketa Malam Terido Kenya ya Bitu Kelua Sengkelihi dahik Lan Atang Pukul 6 lebih Ngerti Kelua Dan Kelihi ngajalo RTM Klik Radio Online Nahu Kelua Dan Peci dahik ngajalo Live Alang THPS Radio Kayan Lahu hati man pukul 5 junang itam peji ngajalo info kelia. Lahu man pukul 5.45 itam peji ngajalo segmen tam hati Biz On Air. Nenanano program tam hati mata man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi ya. Sayu lewi dahin sayung larah menitam lim.

0: lu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te dau lo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa ku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu du telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni mato mandawan ni lo ke terasa kenap man Tuhan dah ho abin hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya manita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G gara betul Allah Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Apa andahin kayan halem segmen peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo lih.

Tamari tampaji hati kelihi lagu lengkenan bahalan tingang lagu Harin Mawang ya. Sampai tu dalam segmen tam ini ku sengkerita tapi payang jakit sambalan saya kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dah hik lah alang ni meju usu ngejala segmen tam. Saya kena mendoli tawan, saya kena menzuki pelian Abdullah Zur, saya kena men Richard Linggang ya. Lahu hati tenak. Telok bakai tam alang ni nyemo alang ni metai komen dalam ini. Nyati alang ni men bakai tam Afian Mahyus alang ni men mempawah Kalimantan Barat di Jerin. Saya lebih melupakan TJ kena ini ya. Lalu saya lebih menlim pakai alang teh ha radio kayan Miri FM ha Hino tu ada teh. Jangan melupakan ha Hino tu ada teh dan ini saya kena mendijerin sayu manau hadui. Ya lalu hati alang neman pakai tam. Sisila lula bara sayu lebih dau DJ kami ha dalat usan kena ni. Ya saya kena menikah sisila alang ne kongsi. Ya ti dengah alang ne mendalat ya. Lahu hati bakih tam Johnny Maja bara sayu lovey DJ sayu lovey menikah lahu ha. Okey empan ta pejo dalam segmen tam hari ni ku sengkri tam tai inang kenun ka kyo lun gado mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak nyati darat telodo matoh mandani jima dahin duji lahu info ni aku ala hati gedeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Hati dan ni gak te puluh telok dua bulan puluh duman 2026 aku sengkusi menita mi hati pada jima usan minat senjadi alam kuri-kuri navan tata kucing muka samarahan daihin hasrian lahu dah kio taga hasri aman betong bintulu kapit miri sarikai sibu daihin halimbang lahu pada lebih dah kio bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan ha tata kucing miri dahin halimbang. Lahuda kio taga ha Sri Aman betong bintulu kapit muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan ha tata bintulu kapit dahin ha sibu. Lahu taga ha Sri Aman betong kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Lahu kesudau doa ni hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi doa ni. Pulut telok da bulan pulu duman 2026. Lahu hati jima. Jima katek pulupat da bulan pulu duman 2026 hati megatek dao telok. Pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan ha tatah bintulu miri dahin ha muka lahu dah kia taga. Hasri Aman betong kapit kucing samarahat sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata Sri Aman betong kapit kucing miri samarahan serian dahin halimbang. Lahu taga ha bintulu muka sarikai dahin ha sibu. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit dahin hasibu. Taga hasri aman betong kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Kesudau doa ni jima kesi jima hati pelupat dua bulan puluh 24 degree Celsius atang 34 degree Celsius. Nana hati mina alang senjadi jima ya. Lahu duji. Duji hati gate 25 dau bulan pulu duman 2026 nyati megate dau pat pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah levi dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana hati mina alam senjadi alam dalih tam darah telur daw. Matoh mendani jima dahin duji. Lim info ni menita malam senjam an hati kelodang tayinang ha website www.met.gov.my ya. Sampai tepat dalam segmen hati surat dengar tam lebihan ni, ini ku sengkeri tam kelengi lagu alam kenan Christopher Clawing hati lagu Tawid Lahai.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
2: Kenona nandu?
1: Nah, terhak ed ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masparan kui, kore umun kui lah hundat teh lubun akan.
2: Nih, mau imasem-masem, skamer si anandu, kami nongkrom landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni, imin nongkrong, inang lubun akan ku ni, inang imretik sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk kan ni.
3: Kurido Anan.
2: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunotok ani. Mang-mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun ani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da oka kuy kira sin utung di lah. Kun hana kuy ati. Akna na tua. Tena jangun ani di ne. Padalo na kuy laan. Dalo bara im tabah laan. Jasa kehum lah anu tunggal lang kelam na. Ak nana, kebuka uha nandi padek nanda lo. Si terlalu nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, dah hanyu ayakui. Ak telefon, nusi dah hanyu ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah nak.
2: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

Kerana hati tepat pukul telur. Telur produser minit aku sang kerita hati pecah dalam segmen tam. Hati segmen surat dengar. Lahu dengar alang unang losang kusi menitam alang nem.

0: Daerah BSJND, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Semarahan Anan, lahu tek hilek ludua piket plastik alang hahalamna hati tek kelaung kristal alang andahannya lemak hati dadah bangsa syabu. Bahadadahanan alam saya gram dahin alam legana hati pat atuh ligit. Menhadir pelasa atas sengitian mengelalakani positif dua naan dadah. Kes ansiasat haidah seksyen Teluk Pelupitan Bakah A dahin seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Nunana hati dengar halang ke telok lho dengar halang ke pat alam bayar losan kusi menitam alang Neiman Asa Jaya ya. Diamin alang halah bangsa Ji Unang Kayo lahit alam tutung haalan jebukan Taipala Semara jelang sekolah kebangsaan SK Chonghua Semara dah halam di. Komander Operasi Balai Bomba dahin penyelamat BBP Asa Jaya PBKG Andrew Mangga Bara dololah dah buka tetuk ani hati alam pukun pitan 20 minit malam empayan temat teatang hapangapananan tusu minit uhanan ya. Kurina ayan aminanan hati puluh saya jarap 20 kaki dan menglan lahit cakap dalam bomba atang hangawananan. Operasi maram apu yana endahana dahin tutungan nandi endang udang endaha aram alam pukun pitan 40 minit dahin lim operasi alam pukun puluh 20 minit menudalani tena hadir plus saja menglan lim ngawan yana selamat ya. Tusu anggota pejinahin G Jentera Bomba Ringan LFRT tawin alam hadu operasi anan. Musika tedahana dah leput hati tedaha alang matai alam tutungan ni. Nenana hati surat dengar lebih alang kui kunci menitam lim hitam dan pencilan alam segmen nanti. Hati tejaka alang pelan tedau jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: nun i malenan.
1: Yan ka huro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
0: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Ina imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Mas ikatakot kulunan sang tumetat na manika, ya?
1: Sayo ka. Dino natawa po ya ako eh. Laba kulunan din eh.
0: Ne, mang inkumanunan kerang. Nusi kajam kulunan kahumaya din eh ya. Sudah kulunan jiak ni mili ngawan dahate po ya kulunan. Mili uroti. Mili ka, bi lawat ka lahutik kulunan jiak.
1: Sayu ka, asam tusah kenap. Kan ke kulunan lebak tini? Tukai, tukai, ini sayo berapa harga?
0: Kenapa?
1: Biar tu ini.
0: Tolong, tolong, tolong. Kulunan jiak, betul jiak, kuy. Tolong, tolong.
2: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae. Awin hadui jiak, dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dahawi jemtok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri daha alang nak-nak bang jaktik ya na pickpocket hati hanana to kalang antam nyinang kare ni damen oanan ho marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal. Hanan lang lebih lang kahum berlaku kerana dalam dalai-dalai ayah.

0: Nana lama ada tanpa ji hati kelengih lagu lengkenan awan ciu lagu daleh mekam ya. Tina lagu nang geritam kreni hati tepat pukun 4 pitan minit. Lahu aku sengkritam pala pejuang dalam segmen Doni hati segmen age. Hati tan sampai ji dahin tuan lah lihan alang naiman PKB miri ya. Gajalah segmen age Doni.
1: Peji kelengi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, maksud lebih mitam lim, itam pejing luak Doni dalam segmen lagi ha Radio Kayan Miri FM. Dahin lebih ni itam sang peji dahin ji pegawai menupis lagi bahagian Miri. Saya lebih mika tuan dan dengah kak lebih ni.
3: Saya lebih man Eka DJ dahin dengah saya kah ane.
2: Dan kabar hiaran kak dahin Amina menino asen kak dahin upis kak lah.
3: Okay, terima kasih. Aku nak lah lihana alang asal kampung ko yati Manlong Bemang alang nyadui alam ofis ageh Miri kira alam puluh duman ko teh Miri ini bi onak di ha marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen lah.
2: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri ihati tuan lah lihannya mina kaum kalang unalana tuan lah ni dehin leveni marung prahnun langsung imbara menitam lim leveni tuan.
3: Okey, ona Allah ku ibara saya kenap dehin mau terima kasih ya man kelo RTM hawin mau hawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ni. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agree man telok lebih ni hati ji prah malaika hati prah TB ya alang dah kuma TB colosis dahin tindakan undang-undang ang dah ala te man kelunan alang perah TV dehin dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang lebih ni lah.
2: Okay, dahin dangka bara nunkah maksud perah TV mina itam ha udik ti TV tetap betul nak bila sudah jam aku nunkah perah TV ni.
3: Okay, perah TB ni alang tam malaikum maklah TB alang cara sains dok kumak ke hana TB colosis hana perah ji perah alang dang pegai ya alang dang pegai menji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang lah antang kongsi ke ya jam tok huluk tebok alang antam kungsi. Jadi perah ni mulai pegai lah. Di perah TB ni hana kenanji naan bakteria alang anda hakuma Mycobacterium tuberculosis. Anan alang anda hakuma bakteria ataupun kutuk alang geri TB ni. Jadi biasa na perah TB ni lho hagan tepala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan peke perah TB ni dan lo kata serang pala ogan-ogan tam habis ke hari jam tu belaung tam buah pinggang tu ke dahin tulang laung tam dahin tepala otak jadi sitem dan pandang ringan te untuk perah TB ni ya. Dan norekal ho perah TB ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke mendih lebih nak tegu kelunan lang tek kutok ati siben ah siben ataupun haduan awin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke home nah titisan septik-septik ibah tam ne musang jadi anak katatina dang geri dih geri tepala aji kelunan dalam beh tamlo ke jadi tamrut nalo jadi teno kotok tike masuk nah secara tidak langsung jaka tam rut dih hati tugung masuk dalam batung tam.
2: Okey tuan dang kak bara nun simptom nurepah nun tada dah lenggak perah TB ni.
3: Dah lenggak perah TB ni ke biasana simptom ataupun tada alang dah biasa alang antanya nang lah. Niken Nikan tutak-tutak nikan hui 2 minggu nuna nikan. Nikan dahin usik petik selera tam kuman. Jadi bahat batung tam loh tai sa ngileh ke tai turun bahat batung tam. Bialang penting ke tanan otak gap sintam ate mengpedah lah ita oh nikan hui 2 minggu nunan sinate noh tengah nak kuman an tai na pelasa tu ah. Tai pelasa jadi anda ha perasaan ni tak dah lana awi tamtuk lura lura tamke anda ha ala anda ha perasa jadi meninan ni tam jam tam gak tibi lah awi jamtuk kurik ma adike anda ha makmal perasa na lura tam tide tek na kutok kumana lura tike oh kutok tibi ni kedah ke jadi confirm nanan jadi mungkin usik tek ke mungkin perahak beh kate
2: kendon pahalang anda aku mak kes kes TB.
3: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TB ni hati kelunan alang tek kutok ataupun bakteria TB ti alam batung na alang an disah ataupun yang anda confirm ke? Ha? Kira ada hun orang putih ke anda confirm melalui ujian makmal, tek makmal ke dah terhubung na. Melalui ikmal-mal ten dah jadi tek nak kutuk-kutuk ti lang anda anyenang jadi anan anda aku mak kes lah.
2: Oh kes TV. Okey nono pa marung kontak kes ni sih ka?
3: Kontak kes ni hana kelunan alang peji atau alang terdedah ke? Tek dah alang perah TV. Tike hari jam tu kata nak ke? Hawana. Okey hawana. Ataupun anak-anak na ataupun kelunan bakeh ataupun panak-panak alang alang malu mamin dike ataupun dah alang kawan-kawan na bakeh na ati alang tak guma kontak peh bisi payan dah confirm kes ke jadi alang terdedah te kelunan alang gak kes te
2: okey marung tindakan perundangan te dah alang gak pratibi darepa kontak pesakit TB dah halang kontak dah halang prah TB TB ni di dan ke bara halum laan marung tu kan ni ya.
3: Okey, memang ani halang tekan lah marung tu undang-undang ataupun tindakan undang-undang halang sang an ala main kelunan halang kes halang gak prah TB dihin dah halang kontak nanti. Jadi maksud ini, anak kami KKM melalui unit, bintek pa unit inspektorat dahin perundangan alang enforcement undang-undang alam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pa. Jadi melalui unit ini, section ini, abin aku sendiri alang nyadi halaman ini. Jadi tena kuri-kuri undang-undang alang adang anala, tek kontek ataupun tek kes alang melanggar. Akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan sak pulu saya okey ana ai tampakai akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan saya pulu saya jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak prah ai nunih lah hati ai jam tok section 12 ya hati nusi tak dang nusi jiji lah orang alang gak perah ni ha nusi dang tai pandang tung-tung tai ha tempat-tempat alang kahum kelunaan ke habis ni ha sendiri jam ni haji kelunaan perah TV maka tai ha pala kelunaan oi jam tuk tai ha tamu tai ha shopping komplek tai tai tung-tung tu ha jadi jauhi tek kelunaan dang lapor ha kami dang ala tindakan undang-undang tek kelunaan anan okey nore palaho awi jam tok tek dah alang menghalang menghalang ataupun naik kelunan alang hawa anak ka dah panak nak ka menghalang kami te ala tindakan te ha jadi nunan ka jadi melanggar akta nan loh kanal ho nurepa men kelunan alang kes ani di kontak ani di ke ai jam tok pegawai perubatan ai doktor new hat te pelasa kahom lah kahom alang kes nuni alang terjadi. An doktor Ruvui dah te pelasa, an pegawai perubatan nanti, dua anda naik alau bat, Nusi dah kasih tak kan? Kira melanggar ni pa, melanggar perintah kurindah adik eh. Ayat jam tok section 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ni, section 22 kurungan B. Jadi tidak mematuhi apa-apa perintah. Jadi melanggar usia hangioh perintah ataupun langan dah nyoh. Okay. Okay. Jima naim pala klinik. Jima teh pelasak ha hospital ni teh beko sihat tay. Jadi ya, melanggar arahan ni.
2: Men kelunan aleng uga perhati tu akah ataupun mendah aleng kontak tipe tiga lah kalau.
3: Ya dua-dua. Dua-dua. Lebih-lebih nak mengkelunan aleng aleng gak perhati. Oh gak perhati lah oh confirm. Abi nani aku tetap te kuto aleng batong napa. Senang hati pegai mengkelunan ke. Anunan. Jadi biasana alang anih lang ke home lah awin tutak doktor nyul hate narawatan ala obat bidu ya hate. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan ha kami. Jadi kami akan ala tindakan lah undang-undang. Te kuri-kuri contoh lang oan kami geri ha mahkamah. Pa lima duman lang o. Jadi awin dah amnio perintah hati kata. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geriah mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nendeh na denda mendah ke. Nunan ha. Jadi nureka awitam dah gak perahani ataupun kontak ane usi tang mendang maok maklumat maklumat nah jam tu maklumat palsu ke jam tu kenunaran ke bekah beh tu aran tu ataupun hino ke melo
2: sipe bara tenang
3: sipe bara tenang ngawana jadi hati maklumat palsu hati ataupun duyah maok maklumat metam jadi jika kesalahan panal ho wintek lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah aku sung pejoh lah kesalahan awi jam tu terbukti tek kesalahan alang oan kami sasat. Kami dengarlah tindakan ni kerana ini ha hari menunak di ampayan 2020 di pelanoan kami dakwa dah. Bitena pindaan pindaan Duman 2021. Jadi lim-lim kesalahan ni ang kami compound nak compound. Arti compound ni hana jeli boligit. Hari ka amdang bayan compound ni alam masa an kami tetap biasa nak kami nak 24 daw 2 minggu. Hari ha amne bayan kompaunan ni dalam 2 minggu hak kami ala tindakan undang-undang tegeri mahkamah. Ayo unak ni ke usi te kompaun salah pelalu beri mahkamah. Kerana ni ke te pindaan lah pindaan 2021 kompaun unak
2: kompaun ke kompaun ni awi kami te nak jelibu ligit ni ke adang ha jelibu ligit nanti kena
3: baik adang ha jelibu ligit kanan
2: usi te kanan di discount-discount
3: usi te awi kan genap discount te mahkamah. Mahkamah ika rayu lah marayu ha mahkamah.
2: Okay, menurut teh mahkamah ke dah mahkamah nalang tetap hukum teh jiji lah orang lang ngiyoh aturan-aturan daripada undang-undangan ni.
3: Iya, nunan lah awin o teh kuri-kuri alang anjamek geri ha mahkamah nak ni memang dalam mahkamah akan tetapkan hukum atang telok libu nunan pedong bau men o kompan. Okay. Jadi dah bayan dendanan jadi an kami nyuhu nusi pe pelalu pah tinan kes abin ini perah penyakit berjangkit dang pegai jadi an kami nyuhu asyuk an kami nyuhu ulang modal an ke ulang teh halom uma perah teka ji wat alang kes penyakit berjangkit dipah hinan altang dah teh sayu ayo doktor kuma okey uli naim sayu nah kena mungkin dalam 2 minggu, 3 bulan, 3 bulan, nunan, reh, pergi kat dang semusang. Nunan, ha?
2: Okey, apa itu maka segmen lagi tu lebih ni ke nun dah tangan anu repah tebara ka men ada halang tek kelangi radio kayaan Mir FM lebih ni we nak tek joh prah tibi ni
3: kui laan ngenap nangan ni tama hina tam to tam tek lah lang kelangi radio aja ka ni hati marung tu tangan kui marang tok prah TV ni ke jamang tam lebu satu na tam na jako lebu satu na biasa na lah dah halang gak TV ni kata nak na tek kes TV ni pa Nak kaya kok doh, tenda sama tang-tang na, tu akan na, yo tang di buku dua buku tu nanda na, penung. Jadi, dang ngurang lah, jako ada hin lah ho, cukup pengudaraan ke alam amin te, mangkeh amte di lale, mesti te ventilation kurun dah dike, pengaliran udara alang sayu alam amin te, dahin mangtam lale peji-peji kat antam pakai jam tu lebih-lebih nak hui huluk tembok anilah itam peji pun dangka be itam mesti nak cara neneran tentang malai jam tu pu tak lasu dike hai kita teh kedai depa tak kahila lo tak lasu tam pu no huluk tam softik tam tinan ke awan tak lematai ku tok ati katipa ke nenan jaha sayu sini tan no te gak perhati ke dahin lah ho ita tai pano alam pasan dike lebih na teh tamu amin ke home kulunan pedong ha. Tana ni tak jam kurunan lang nikan timbang nanti je lang dah lah. Awin si tam jam status kesihatan kurunan nanti pa.
2: Awin dangke antelo pakai nah mas nerepa tabun badan tabun urung telo dan
3: juga ya. Tabun anak nang lebih sayo lah.
2: Dan pa kerene si nah telo nak long marung covid ke bi telo ka perah lang habeh lang dang antam nyekang. Awin telo pakai tabun badan tabun urung ane.
3: Ya. Anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni haite tempat awam kentam dia dihin lebih nak teh hospital amin hospital ataupun klinik tipe ngapain kelonan nang perahat tiba mesti tempat kai lah jadi ampan ku ngetak loh ke aku iseng ngenap nangan hitam lebih-lebih na hitam malang bukti sejarah perah ni ataupun alang disahkan perah di bini ya hitam teh na rawatan alang hoan doktor metam ke amin perah di bini andang tak merawat nusi na hawi menunak di ke tanah perah di bini pa ke home atau 80% mesti matai guna nanan bi kerai ni zaman kerai ni di bini te rawatan na te rawatan antam na ha hospital alam kurang lebih alam 6 bulan nunan jadi aku nangan itam jatam terus meneruskan rawatan alang te biasa alang an kami ana tindakan undang-undang ni pa tekedah na rawatan beka alam 2 bulan nunan 3 bulan nunan ngetak na kan ubat usini ha kasih sabung ubat na dike jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pehane alau ubat na lan jadi ka ho malang keh nu ni jadi anana lang an ha kuma melanggar section 22 kerungan B ini dike tidak mematuhi arahan nan dike taike ha lau bat nan ai kebunang kerana dike nu sin hangap nu na tang 6 bulan nah jam tok doktor nyuh kuman 6 bulan beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah dia nak te kan ubalan
2: mina nak kuma magih ne aku rek bini sin te han ni kan nu tilaan ni perlu antak pahlum 6 bulan ha nu reha kan
3: ya nunan ha mesti antak pahlum pah ubat dike antai ne ta konform lan andi hindah makmal ke ala lura tadi lan anda okey sah ni kak anda scan kita bangga okey sini tek kutuk lan jadi doktor ni ke pakar ni ke doktor ni barang ni ke di sini tek kutuk dang ni ke musang mang nak kan ubalan kita biasanya atang 6 bulan no naik lah ja analang tangan gue menkelo jebahi kelo kuma sini te ku tok takulaan haiwan aku re dia hana kun sini kun ikan bi prah kala ni pan haman ne ngana kala batong tem ban ke te loh ke ku tok te lem batong ta ke te loh ke ku tok te ne na dara ke ngana pelan ha hayo tam ngioh dohon doktor lah menitam ke terima kasih ha.
2: Okay, mau segera menikah tuan lalihan. Abin, oh apa? Nai bara tejoh marung prah tibi menitam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih ni. Angina pesuk luar te jaga lang habeh laan mina tejoh prah lang habeh pelaan men ohanin tuan.
3: Kira so kenap loh men kalau RTM harap te habah laan nai na info kesihatan lah marung perah beh kan nunan ngejam tu perah hamuk malaria denggi kaum perah lang dang antam nak long malam ini. Okey, terima kasih ha.
2: Okey, mau segena mitam lim alang tek lenghi radio kan Mir FM lebih anih lahu.
1: Nunanah itam upeji te alam segmen age anpang mau ha radio kayan Miri FM.

Ci hati yang ngejelo segmen Agih Tam lahu kerani hati tepat pukun pat junang itam sampai jauh kelenghi dengan lebih alangan husunukung salin dahin ena basah.

0: maidaho pelamana ja jematananan ana mengwa ante ta alam mabelaja majenayan alan pala pat lorong dahin negerang dua jematan mariang. Ja halam tame hadui mariang na alananan man agensi long tawin hiana teida kuasa opis Jabatan Kerja Raya JKR. Nunanah tahan peji telah mendengar lebih alang Ana Monica Gary Usang man amin dengar RTM Kuching. Saya lebih din salam sejahtera.
1: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadaletam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyo peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melai baka kenap alam itam melu mang pahitam melai teh hadau.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sendirian Berhad, MyEG dan Zatri AI Berhad pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MIFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung kewangan antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarawak yang didalih lagi perlebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Taklam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun lah yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklam duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tinggi kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranayak hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Kita menyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang ada hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Radio Mesia YF.
1: Nana mitam peji hati kelahi lagu lang kena dana bampa lagu Dale Sarawak ya. Kerana hati tepat pukul 5.24 minit hati peji daik tijerin. Ngajalah segmen PDK jam tam alang ke telur. Unalo sebarasa kena malim kalau bakir-bakir ku alang naik peji dah hiklahu alang naik meju usu. Mau ku sohalam ngajalah segmen PDK daw ani ya. Saya kenap man Petrus Wan, saya kenap man Agnes Juk, lahu saya kenap man Aming Aming Laksa, saya kenap man Rachel Merikan, saya kenap man Malar Maria, saya kenap man Margaret Margaret, saya kenap man Catherine Ubung, Julia Sepun Andora, saya kenap man Dolly Tawan, saya kenap man Zupiklia, Zukipilian, Abdullah Zul, lahu saya kenap man Richard Linggan ya. Saya kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik lahu alang ni meju usu. Lahu ini ku sembara hati ku sembasa komen alang ni men bakai tam hati Richard Linggang bara sayu lewi di jerin. Sayu mano hadui kata tabi melim dah alang kelengi Miri FM hati maaf lisun kalau alang teh JB ha, Johor Baru. Kayak daw usan kah ini kena ya. Saya kena menikah Richard alang naik kunci dengar pecidahin Radio Kayan Miri FM ya. Lahu ini ji info atau paji dengar menita malang teha Kuching yaitu lim sekolah rendah dan sekolah menengah Ida Upis Pendidikan Daerah PPD Serian Seri Ahmad dari Lubuk Antu sang dah kep jaki matoh menjima pusuloh tem aplisun alang nah di kalung Indeks Pencemar Udara IPU ha, tatah paras alang nusiha lale mage. Okey, nan hati ji info menitam lim. Lahu, hai pek tak pejuang sampai aku senggeritam bahapan kelengi ji lagu. Aku sengkusi menitam hati kalung Indeks IPU. Alam dalih tam hati atang pukul 4 lebih menadi. Hati hasrian cakap ni kalung naik hala ji atuh 54. Lahu hasrian man jatuh 62. Tembeduk jatuh 26. Ha lubuk antu jatuh 70 pitan. Ha belagah jakani hati jatuh 20 saya hati kalung nak nusi ha magih ya. Ha tetah ngavan alang tulunga hati maaf lisun alang sak jadi jakani. Ji dah pituk menakui ha menitam li malang te pejidahi kelengi redo kayan jakani. Hati pak en jaga agih ka jarun. Hati hitam tulunga maaf lisun nuni menghadau tangan-tangan dui atak tua dahin hati atas sak pahkannya hati saya tebuk alam jidau ya lalu mengkelolalik sengna hadui hahawang lalu menghado pakai pakai tabun ba dahin tabun urung teguh kalau musang men amin kelola lalu menglalik najako lalu alang sayu hati mengkelok najako lalu alang kelima alang bayaloh hati menghado mayo usu dahin mayo nang kelok pakai sabun dahin atak alang maang awi kelok una hadri hak hawang ya lalu tunggu temen hang kelok ni tolong hati tu sah sengah ngan kaji akeno kelok jarun maaf ni sunu ni menghado pelalo tepala klinik ya pak umat perah alang jalang anak naji dahop hituk alang naiman radio kayan Miri FM.

Kena nama ada tanpa ci hati kelengi lagu Alang Kenan Ezra Music lagu Liveng Te Uma Aru ya. Lalu kerana ini hati tepat pukul 5.42 minit, aku sengkritam hati pecah halam segmen tam hati segmen Biz On Air hati peji dahin DJ E pesangun dahin halang hipun Mebong Kof Villa hati G Homestay Alang Peha Bakun.

0: านขยันนะเรนเนี่ยคุยมุริพาอุมาบลอลอับินคุงอีบานอับินฮาวักสรนามอนอุมาบลอล
1: ampayan itu dalam lahu talama program da biani dang gambara hino awam nah adu yani
0: adu yang nani aran kuasa nanana banana ngepong lah jadi aka aran homestay nanana mabong of villa
1: kata nak dah ikam sengjam eti homestay mabong of villa ni nun an an ket alang im sedia keliah ka aktiviti ka alang imna homestay kan eh
0: pelanggan-pelanggan ataupun hihilang tawanganan lebih nak dah lang ikam hinang rejoh nono gaya Mabong Cove Villa ni dah boleh hinang alam FB Mabong Cove Villa dahin TikTok Mabong Cove Villa melalui dua ni datang hinang lah datang hinang non activity non kata dana dahin non activity dan dana Mabong Cove Villa ni.
1: Jadi hantap lah mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik lah ikam menglara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ino awan alang ikam lan anda pelancong pala teguh dah ni ha, homestay kan ni
0: jadi awan pelancong ikam te teguh dah ni ha Mabong Cove Villa ni dah ni ha pulau nan gigi tarikan nah dah datang dah datang teso temo kau datang dah nama beda kau nak dah temo teso api tegi jalan tong kau sedia jadi jadi pulau kampung nan jadi nan aku inana abad dang abad teleol abad luncur dah datang luncur dah datang teso dah datang nyatong atas signan lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awalang tepe mabongan ay datang teha meluhong alang jelang heti hungi alang jelang dat teha Belanum
1: ok su homestay ka ni men hungi Belanum kuri minit
0: Belanum ni halam 15 minit perjalanan harum na hati anu harum teha Belanum ni Belanum ni ikut gaya dukungi doong ate meluhong na hungi aya kita plesu temo teh halam hungi na jadi halam hungi nan pasay wabandu lohong na tubuh tasikan ino datang do waterfall na na ay terjun na jadi anan ha Belanum Belanum ni puna senang apa dah mesai activity mesai apa lohong na na dah mesai setakat ni mesai apa ke sayu loka datang alamas siap untuk pelanggan tangguh Belanum
1: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha Mabong Cove Villa ni alai kam lan anak lunana pala teguh dah te san ha homestay na ni
0: alang kedua na dah teh ha luhong manglo luhong manglo ni nak kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 1.5 ya harok 40 long ni 1.5 teh teh nuli es teh ha manglo waterfall dan pun saya bantu kawaban teh kumampahe alang ketelo teh hanya waterfall hanya waterfall ni kira nomor 2 jelang lah jadi su dia mengelonan kira jelang om setengah jam jadi kos tehinan telo 50 ringgit tehinan jadi tinan pun awan tang piknik tain dum tain ngeliah-ngeliah tahungi tang teha lohong na tain atasik nani tang dum anana awan tak geri dah pelancong-pelancong tinggal ya di main di nyatong-nyatong Hindu
1: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kan ne
0: selalu di ha booking ane alang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lebak ha booking hati tunggu jong minggu di sekolah nurangkah lebih lebih aja tu jong duman man bulan bulu watang bulan bulu tua nurang saja lepas dah lo mungkin lah kuat tahanan jadi anana masa lang kira lepas dah mungkin
1: okay jadi nuna aman beh konsep homestay alang imi pun ane
0: konsep homestay ini henti berkonsep nature jadi awin ini lepas kuan lebah hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat hinang di lebih nak kudane homestay ni dah hinang ngalah makat jemit, makat aju, nain ke hungi, nain ke peluhong-peluhong na, lebih-lebih na, alam pastikan ini dahin hungi na, masyak, makat kahu, makat lebah, ada hinang, jadi ya nana, awan dah peran berminat, awan dah ikam ni, dahin ha homestay ni.
1: Okay, dua nanti jo hadui na homestay men kalau orang hajak. Hani batang ayak awan nak kalau melihat ekonomi telah mamin nunak men pekes mendahak kelunan lebak alang ni san ha, homestay kat ni
0: kini bakui para nunak cara pekes-pekes alang ni ha memungkuk bilang kari ni aku na gitu arti terut pekes lah bina di bina alang pululong 20 long tang 30 long nunak jadi pekes waktu di malam kekesan ini termasuk jadi awan dulu awan tela dahin awan kos anu hati harap
1: anu no tak jauh dah alang ngat nesan ha homestay kat ni tak kada ha paksa pengumuman dah sendiri daripa telok alang hipun homestay hati alang yang sedia pengumuman mendah
0: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah datang dua pilihan lah tejo pengumuman dah alang ji pelanggan datang dah masakan dah sendiri paksa nah sendiri abin dim kata lang ha abong ani tersedia dapur abo wit tariang kelas dim kata tersedia suma dah agri pengumuman dahin dun tua alang kata duit dah kan dun tua agri sendiri datang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan dah misang awan dah panggang untai dip pilihan kedua tejo pengumuman danan kami pihak mebongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jentok alang halal dah jen halal kami pun dan sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak hati kilo ong 10 ribu kita nih termasuk man wiji hima kuman buado dah kuman lebih enak 10 ribu kilo jenis kampung
1: di nuna ni tama pihak peji ngeri yang nak to gaya itam dang milih menu daripada pengumuman tunggu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni jadi dua nanti jo homestay kan ni kata nak hante dah alang su alai kam sang ne pala awan telok ni kam jam hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay ka ni kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay ka ni
0: perjalanan nan ne man bintulu ne ha bakun di terjem onan kereta an parking ha jeti ta ka man parking ha jeti nan te ada polis bantuan alah bakun alang jinang nah alang jaga safety kereta-kereta alang ni menjadi ngua neha pulau pokok ni setengah jam pakai harum
1: ya mita melim nuna nita mapiah peji ngeri yang tangkui peji dahin taman berapa hari yang telok je luhat tugau dek jo hadui alang nak na hak bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay daripa uma awan tiksan ha udiak ke bakun balui hudiak te dahi naran homestay na ni ya na mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tengwa itam pada hudang peji ngerang dengah dah harin telok alang jak penguak tak lama naan-an hadui alang anda.

Nana nama aritan peci hati ngejelo segmen Biz on Air tam hati sangun pejirin di JI dahin encik luhat ngejelo hati tetok hadui homestay alang anak naha bakun ya. Lalu kerana ini hati melak 6 minit an empayan itam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku di jirin sebalas sekena menitam alang pa'an peji dahik darat lo jaman ini. Lalu sekena menitam ala umuli radio tam kayan jadi bakih keliah dahin ngawan hitam ngeluan pehapan haut daw. Jadi tang tini tuna segmen peji dahin kalau PDK tam dawani menunin hati program alang naiman bidayus men kucing sang pejo. Awi kenap Tuhan pesuk hitam an te jaka alang sang nayani hati ngitulah segmen ngelarang ngeluan dahin hapan jima ya. Lagu lama kebelasan tam dawani hanaji lagu alang kenan Stanley Ngau lagu Yesus Jaragan Urip Kui. Sekenap menitam pesuk lean Tuhan memberkati.

lucruri nu am numit. Shabat gumis mga sa damuti pun punabar. Dun Sarawak ni Bonar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nama paguh tatbe urus. Sarawak nyukat terpupat 0.5 juta ringgit sen projek pikarik biodiversity do bioindustri niat pasarad global. Ini dia infrastruktur di kawasan Batu Kawah bitamah gorak pimokat ekonomi dan topat. Selamat gumi bersama doku film Nabuang dan Abar Gumi YFM Bidia. Udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Onui Tingin Bonar, Ramu Undang-Undang RUU, Perpustakaan Negeri Sarawak, Pindaan 2026, Pluria da Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Sri Roland Sagahuiin, semengrimah ahli Dewan, suak bahas RUU ino. Orang dagang dayung obomitia puno-puno pakai peruang pinurung, latihan, dua pikaya, sidia da perita. Sambil komang dagang dua jagin Robi Sebraga. Menteri Pemasang Dayung Unakoput dua penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdul Lahnang, nyaa dagang de rajin ningak pinorang, dua mitia pinurung ogi ayu peruang mujur. Ia pun goraga orang dagang dayung de memujur da turung kaya orang dagang de boken, bayan ningak peruang derbis ayu neke takah antarabangsa. Ya sebenarnya ini dalam sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia, Nawim de Kuching. De suap mukasina RUU Perpustakaan Sarawak, Pindaan 2026, ialah Adun Lingga, Dayang Nor Azah Awang Soho, denang RUU ino suku biguna, nganya notap serita oma dua warisan Sarawak kitubu abah jaga, dua ngatur, da negeri iti. Iti pun, nganya nogap gah atur undang-undang bayar notap lembaga perpustakaan terima buat pikir profesional so pingarun-pingarun institusi pibrajar bigatung de Sarawak. Sementara ini, adun tebeda Dr. Simon Sinang Bada nang ngirusu RUU perpustakaan ini, serita oma dua warisannya abdaya de tebeda dapat menulis secara teatur. Iti, hanya notap, warisan dua batan asal bidaya kitubu oba ima sen generasi dari anak. Dang sina adun telang usan Dato Dennis Ngau, mitia perita Sarawak mit pingatur Perpustakaan Komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan ino, hanya nama paguh pendidikan anak koput, bayar komuniti penan de kawasan asuk turun. Iraan ga suka beranya obosidia sen beranya operasi. Adinti kos operasi perpustakaan ini obotanggung da pusat hitmata da mengijauin pinusah beranya. Dalam sesi bahas da sama adun telian Royston Valentine arap bahan arkip da paguh patut oba rekod dan format digital nganya nota pa kita bu oba jaga dua bogetnya a dapat ninggal. Kada sen pikara da patut gabo mitkira dekodak hak cipta, privacy, pengiramat bahan, dua penyambung internet, amata dekuasan dekurang pikokas infrastruktura. Deogi gamokasina adun pending Violet Yong demitia sijaka ima serita oma Sarawak misteria tateng bertanggungjawab dua melibat suanya a. Kuasa debongin nuduk menteri mesti ogi atur de tateng dua pengelindung nuna standard professional pengatur arkib. Ya cadangga proses nunyok nyaa oba buka nanya notap setiap kaum ogi pengaruna dang arkib memorial ruasan pakai gaya digital dongin peruang nuduk ratus ninga barang-barang oma demuno. Sementara ino adun report Dato' Sri Wang Tiong Si Bisaya pingubah ino dapat nama paguh pingatu keroja donyalan perpustakaan negeri. Jui harap infrastruktur demi tabung dapat bersedia bayar pakai teknologi digital. Itingannya nota pinorang dobongin norik otin interaktif dua mudah nyaa puan.
Dang sesi sikian dua nyaut de dun Sarawak dang siri pagi. Gapi Menteri Infrastruktur dua pimasang topat leboh kapal. Dato' Majang Rengginang, mit pari pelabuhan Bintulu ira rakah de botur mit da perintah Sarawak. Adin, Sarawak mendapat ngatur dua masang aset pelabuhan odepah dang piutung ekonomi. Nyaut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, yenang pat pun pikara riobong ngimpin upu. Dan yang nota pelabuhan dapat kita buat beragam. Kau dah senang, puno-puno pakai pimudah de ogi, pakai gaya kerajaan orbis modern, bayar ngatur pimasang, pakai plan induk pelabuhan Sarawak. Berita masih nimang 1,053 pimitia. Dan yang nama jawatan bau Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK de Sarawak. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unya Tanang, Siri Adin 2,200 meng jawatan rasmi KMKK mobil rekod. Demorat 940 ni de bahagian Kuching, 220 i de watas Lundu. Pinama jawatan bawah hindu mitkira, kiangnya ada makin bitamah, kiang pinopatnya ara'a dua ayuh kuasan de obat jaga. Peruang keroja nomi baleh kitubu obo nogap ngirusu aktiviti de numpu nudu abong torun dua batan asal. Gapi Menteri Keroja Nomi, Industri Kreatif Dua Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, nag ekspedisi Bukit Mabong dua baleh kapit Raf Safari, Mobaki Barat dan kalender acara Sarawak. Rasa nino, Borneo River Cruise saka obo taja dan suku Sibunga Sawak 2020 sidia Pimonu Sosibu nek kapit ngirusu Sungai Rajang. Ini saya Tifino Saka nang ada praku batan asal dua pijangan abong torun baleh. Dia ino adun padungan Chong Chien Jen toban isu nomor lamar dokumen belanjawan Sarawak de doi tiatur amata bikait senarai perjawatan nuna jawatan demuh obongi bonar jilid 2 Bigandi. Ya sikian, pada sarah ino jek dan dokumen dekaku daya atau obuh ga dokumen dobongin nudu adun deboken. Sementara ino speaker dun Sarawak Tan Sri Dato' Amma Muhammad Asfi Awang Nasa nang pikara ino dia berperhati si bayuh dapat ngin pinoranga.

Kita buat doa bar. Perintah Sarawak nyukat 44.5 juta ringgit dan belanjawan negeri 2027 dan yang nyukong kerja Pikarik Biodiversity pemasang taman bioindustri dua bidagang. Premier Sarawak Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Taman Bioindustri Sarawak de Semerhan lejagin platform dan morat pasaran bioteknologi global de saka bitoket 4. Taruh trilion dolar Amerika dan sawak 2024. Senekiang ino 27.5 juta ringgit obanyukat untuk pusat biodiversity Sarawak sen operasi dua pimasang. Sementara ino 7 juta ringgit obanyukat nuduk Biovert Technologies seniat kerja bidagang. Ya sobat Deniti takah pruria belanjawan Sarawak 2027. Sementara itu, Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Nang Sarawak Ria Kitubu Inisiatif Gas Strategik dan yang nyukong pimasang industri dua bitukar tenaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT dan dapat peruah 500 MW de miwi saka siap dan sawak 2027. Pimudah dipakai hidrogen ino saka jagin kodaksen pimasang hub gas miwi. Batu kawah Kitubu obong masang yang rusuk penyedia infrastruktur 2,500 dan nyukong pimokat ekonomi dan topat. Gapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian nang osah sawak 2019 nek 2020 Perintah Negeri menyukat robis taruh ratus juta ringgit senyatino. Bitu nak dah kira peri ratus juta ringgit ada sentipuh rima sawak seropas ino siri berempat deropas. Ya seperti ini titakar majlis motah tanah Pasar Kudus Debau de Batu Kawah Kuching. Pasar bitau ke 5 juta ringgit ino hoba tanggung puno-puno dak pemaju dua sidia 270 gerai pasar. Semumoi gerai topat man bayar 2 unit kodia. Pimudah ino pun morit gah topat nguruk asil pimura ngan turung nya ada bitau abis koben bijua asira. Suaskura rendah 2 menengah ribu opis pendidikan watak serbian Seriaman 2 lubuk antu obat tuap tiap pagi setegal kabus asu. Opis pendidikan negeri Sarawak nang pimutus obat naik seropas indeks pikoi sobat IPU detakah doi sihat siri pukul 2 ngumi jaya. Dan tipu ini sesi ngajar 2 belajar debori ribut naik. Sementara guru 2 anggota kumpulan pelaksana obat imponar kerja sobori. Pasumunu, pentasiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia, 2 ujian penilaian dual language program Sarawak tahun NUM, oboh Kitubu, Nuna Jadual.

Okay, lagu Pimpin Lagu dewa terbada, you know, Via Mila Dua and The Creator. Lagu dia bukan The Jiria. Ni lagu selaku dan gomiti. Sampai gomiti dengan Dagi bersama Dekoy Daki-daki sejak dengan Nogi dan Jam Dekodaiti ya. 20 ni melepas pukul 2 mengumi bersama dan sek mengancam kita. Okay, jadi dengan The Sopan ni Dagi bersama dikira ngerusu frekuensi dia yang ni 0.2 di Bandaraya Kuching dan di negara Serian dan pengajit pakai di 0.2 dan Umi T yang bersama doku DJ Philo dapat pengajit siaran T dan RTM klik aplikasi dapat dengan install dan phone dengan download dan so Google Play Store ataupun chat mungkin di waktu negara pasti ada live di Facebook kalau biasa Facebook WFM dia. Okay, itu juga selamat ngumi. Selamat bersama negara pukul pering harum. Selamat hari jam tu bersama dan on witi. Sementara Oktober sawah 2020. Okay, on witi beran semeng Pak aku muruah de kerana banyak kucing harus pasti tercerita ya. Okay, beran semeng itu bagaimana sampai kerana ada beraku bagaimana sama kehenangnya aktiviti ataupun pingarami dogi bonai de bandar kucing anu jatuh sama-sama dia ngaji lagu viewer the stressa dogi bersedia cinta nombor ni arab nang station bdie wifi bdie ti jagin cinta nombor ni ingan station nombor ni ingan siaran nombor ni ingan sedi jegan band

Sibungasi, Punpunaga. Dun Sarawak nyebenar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nyebeke tadbe urus. Sarawak nita tarupu 4.5 juta ringgit yang kerja pratin biodiversity ke bioindustri neten pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawa bertambah kakat penyekembang ekonomi kawasan. Selamat Sungumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sungumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Udung Dewan Undangan Negeri Anduati, nyebenar pimaga Undang-Undang RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, Pindaan 2026. RUU Ana Dok Jure Bedak Menteri Pendidikan, Inovasi ka Penyekembang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Perungun si mengerimaan ahli Dewan Sewa tembit parat derem jure RUU Ana. Derem jure RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, pingubah Ana, yang netu kerangka undang-undang institusi Ana, PJU relevan ka penyekembang jeman. Pingubah Ana menagah nerang parat tadbir urus sama dengan kuasa ka perpustakaan yang netap ka ngurus arkib memorial. Rakah Ana yang jaga dokumen rekod ka bahan sejarah bikai tokoh harade jadi sama warisan Sarawak yang rujukan tubah bauh disnis andu. RU Ana menagah nerang bikai urusan nyikan buat tetap peritah ka perpustakaan negeri Sarawak. Pengubah RUU dok nyukong bedak Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi. Tipu sesi jure RUU Perpustakaan Sarawak, Pindaan 2026, Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor Kidanang, RUU Ana suku berguna, yang netu sejarah ka warisan Sarawak piju dok jaga, sama dok ngurus bedak risati. Pengubah Ana menegah nyebeke peruntukan undang-undang, sama netu lembaga perpustakaan sian buat pikir profesional so pingarun institusi sekura takah bigatung di Sarawak. Sedenana buat pikir adi samah menegah dokidaan beda adun tebede Dr. Simon Sinang Bada adinang so RUU Perpustakaan Negeri Sarawak sejarah kawarisan kaum bidia di tebede dapat dokumentasi puan kadok nyikan nga sistematik. Rakah Ana yang netu warisan kabutan asar bidia Piju dok jaga ka jadi rujukan tubah bau di Sunis Andu. Adun telang usan Datuk Dennis Ngau Drem Jurei ran Perita Sarawak tembit pengurusan perpustakaan komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan anak cukup guna yang jebeke pendidikan anak-anak saman masyarakat penan di kawasan Jok Sopasar. Ayah menagah raan nitah beranja dok nyidia yang netu operasi perpustakaan kandung ngadudu. Madinati kos operasi perpustakaan ana dok tanggung bedak pusat hidmati adi nura susah beranja. Derem sesi jure adi samah adun telian Royston Valentine harap bahan arkib adi bituku patut dok rekod derem format digital. Arti yang netu bahan adi bikait dapat dok jaga ngarebi seramat ka dapat dok akses bedak begedaya. Kedak sopikara adib guna dok temit bat ina hak cipta, privacy atau seramat bahan ka capaian internet rebisi di kawasan adi infrastrukturi gi babe kurang. Soa tembit parat drem jure RUU Ana ina adun pending, Violet Yong adi mitik penerang accountability ka keterangkuman dok katu drem jaga rekod sejarah Sarawak. Ayanang kuasa menteri guna bian prosedur adi biterang sama dok grindung yang netu piawaian profesional pengurusan arkib dok tunda. Ayah menagah cadang proses pencalonan tikuka yang netu pingarun masyarakat adi deh marat drem arkib memorial kedak sokapah pendigitalan ka akses ratus tunduh bahan sejarah. Sedenana adun repok Dato Sri Huang Tiong Si Sabahnang pingubahana dapat katuh penyengasi pentadbiran sama berda duduh pengurusan perpustakaan reis. Ngana ayah harap pida infrastruktur berguna bituku sama katuh penyeguna teknologi digital. Ati yang netu penerang dok kagah ngarbis kena interaktif ka udah dok merti. Dia soana drum sesi soal jawab di Dun Sarawak nga isa-isan
Gapit Menteri Infrastruktur ka Penyekembang Pelabuhan Sarawak, Dato' Majang Renggi Kidahanang, pinembit Pelabuhan Bintulu ina rakah strategik Perintah Sarawak. Rakahana yang berdari sati biju negah pengurusan ka penyekembang aset pelabuhan adepi yang penyekembang ekonomi. Nam penyiken so ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Ayah Kidahanang, yang netu pelabuhan adu-adu setama, pat pikara berguna duit bad, ada ina optimum pimudah adi sediagi bedak modern operasi sama nyusun penyekembang tuna plan bas Pelabuhan Sarawak. Perungun 1,500 pimite penetap jawatan bau Ketua Masyarakat ke Ketua Kaum KMKK di Sarawak Madinati Aundok Nilai ke Dok Narus bedak perita. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat Kidahanang setakat hati 2,705 jawatan rasmi KMKK dok rekod saman 640 di Gadung Kuching ke 120 di Gadung Lundu. Menetap jawatan bau tembik kira di pikara nimun pinamah yang rakyat kawasan ke bayah kawasan pentadbiran. Potensi kerajaan mi balih peju dok jibeke so acara adi besengan di Abang Terun ke warisan tanah asar Drum Reis. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, ekspedisi Bukit Mabong ke Balih Kapit Raf Sapari, badok keberat dalam kalender acara Sarawak. Kedak soana Bonio River Cruise nyijaka peguru dok kuka ngapun sawa 2020 adi nyidia peminu kapar so sibu ke Kapit pakai Sungai Rajang. Inisiatif anak nyijaka pinandeng warisan tanah asar ka penyermus Abang Terun Balih. Dia soana adun padungan Chong Cheng Jen teban isu nombor surat adi dah teratur dalam dokumen belanjawan Sarawak. Atik rebisi biket dengan senarai perjawatan besengan di jawatan adi doknya benar jilid 2 bahagian di. Ayah mitik bikara anak dok ngesah kadai sarah anak keus jadi disurati puanka biket dengan dokumen adi dognyen ka adun adi beken. Sedanana, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Kidanang, pikirana Redok Semak, sebayu penerang dok gagah.

Pijudinge nga aga. Perintah Sarawak nita taruh 4.5 juta ringgit so belanjawan negeri 2027 yang nyukong kerja peratin biodiversity penyekembang taman bioindustri ka komersial. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Taman Biodiversity Sarawak di Sarawak rek jadi platform yang kuas pasaran bioteknologi global adidog anggar berga 4. Taruh trilion dolar Amerika ngan sowa 2024. So kiangana 27.5 juta ringgit dok nitah yang pusat biodiversity Sarawak yang operasi ka penyekembang ka 7 juta ringgit dok nitah yang bioverd teknologis yang tujuan komersial. Ayah kena sarati tipu jure belanjawan Sarawak 2027. Stadenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kidanang Sarawak Repeju negap inisiatif gas strategik yang gerak penyekembang industri ka nyukong pengubah tenaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT adi bian kapasiti 500 MW di Miri

Penyekembang Batu Kawah Peju Dok Jebeke so pelaburan infrastruktur ka Pimudah Ratus adi nyukong penyekembang ekonomi kawasan. Dapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang Petar Is Nita Rebis taruh ratus juta ringgit yang nyekembang infrastruktur dem tipu pun rima sewa ane ina nga sewa 2006 neg sewa 2020. Atik bitunda nga beda arong pi ratus juta ringgit dem tipu rima sewa ripasana seteket buran April adi ripas. Ayak dan sakati tipu rami nukas tanah pasar besar bauh di Batu Kawah Kuching. Pasar adi berga 5 juta ringgit anak dok tanggung puno bedak pemaju karek nyidia 270 gerai pasar semeng mai gerai man saman semeng 2 unit kede. Pimudah anak menagah bian pusat nguruk asir kemiang yang turung tebaran betia jual produk gerak. Pereg Sekura Primary ka Secondary di ribo Opis Pendidikan Gadung Serian Sri Aman ka Lubuk Antu. Dr. Up sementara piguru sepagi bitunda nga cerebu. Opis Pendidikan di Sarawak Kidanang pimeta dana bersengan di takah indeks penyakit sebab IPU di takah adida sehat setekat pukul 2 sungumi andu teja. Sedan pin up sekurana pengajar ka berajar di remin dan mansang ka guru saman anggota kumpulan pelaksana menegah dok jebenar nyerja soremin. Sugumana pentadsiran kemasukan sekolah khusus peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia ke ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6 Dok Piju tunda tipu adi dok netap. Ngaku ngemasegah peribahasa pun-pun ni. Dun Sarawak nyebenar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nyebeke tadbe urus. Sarawak nitah taruh 4.5 juta ringgit yang kerja peratin biodiversity ke bioindustri neten pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah ditambah kakat penyekembang ekonomi kawasan. Ngana arti aragah so YFM Media adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Okey, lagu Pure Lagu Dewata Mada, Alicia Sidem Tamargu dan juga Tengah. Okey, apa sih ya, terus sama Ngoji Dabar Abar dan Sina berkata ladung, terus bersama dekat hati nama FM di segmen Gancang Bidik.

0: Dayu, gerak bersama.
1: The proposed new Kuching International Airport Reserve has a regional hub designed to handle 15 million passengers annually with a 4,000 meter code of 4E runway and integrated aerotropolis for maintenance, repair and air freight logistics. For this, a sum of 1 million is provided in 2027 for initial master plan.
2: Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pukul Iju Alamak Tanu. Dun Sarawak lulus RUU Perpustakaan Negeri Sarawak tinanagap urus tabir. Sarawak sedia belanja 4.5 juta ringgit tinan penyelidikan biodiversity dengan bioindustri sasar pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bertambah bergerak pemekat ekonomi. Selamat lemah tendu bersama dengan aku Angeline Impur. Agah lemah tendu musuh YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak enuti lulus pengubah pramu undang-undang RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2006. RUU teban Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin. Semerima orang ahli dewan suwe bahas RUU. Pidagang Dayung dok pinta aktif minan bantuan latihan dengan bimbingan sedia perintah tinan pikembang dagang serta bisaing Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang pidagang aktif dapat pinerang serta bantuan aduh lebih ahi peluang tinan Bijaya. Neperancang pidagang Dayung Bijaya nguntun pidagang beken serta meret pasaran peringkat enca bangsa. Nabidanti de sidang media grumpung pidagang Dayung Malaysia Nawem de Kuching. Sesi perbahasan pengubah RUU Perpustakaan Sarawak 2006 Adun Linga Dayang Nur Aza Awang Sohor Menang RUU penting supaya sejarah dengan pusaka Sarawak dok jaga serta nurus bedak negeri. Pengubah tidak negap undang-undang serta lembaga perpustakaan dapat buat pikir profesional mesu wakil institusi pengajian tinggi de Sarawak. Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada Menang Minan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak dapat nyimpan secara sistematik sejarah dengan pusaka kaum Bidaya de Tebede. Langkah tinan jamin pusaka dengan beten asal Bidaya pisilung dok jaga serta tinan rujukan bala tabau masa daerah meneg. Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau, de pembahasan nyungka perintah Sarawak ngumit alih ngurus perpustakaan komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan tinan ngeket pendidikan anakinya serta inya penan de kawasan Utak Terun. Neminta sidia belanya tinan ngurus operasi perpustakaan. Setakat itise, kos operasi perpustakaan tanggung bedak pusat khidmat adepna ada penyusah belanya. De sesi perbahasan sama Adun Telian Royston Valentine harap bahan arkib perlu rekod abih formal digital. Tinanantu bahan bikait lebih selamat serta akses lebih luas. Pikara perlu tumit kira selinceh hak cipta, privacy, penyelamat bahan dengan capaian internet lebih lagi di kawasan infrastruktur masih terhad. Sewa perbahasan pasal RUU Adun Pening, Violet Yong minta supaya ngurus dengan nyaga rekod sejarah Sarawak secara lebih dibuka, bertanggungjawab dengan semua pihak berkait terlibat. Namanang, Menteri Jugon Kuasa, ngurus atau ngunah pimutus berkait arkib, perlu ada prosedur serta langkah pelindung supaya arkib nurus secara profesional ngajar standard mertinetap. Necadang proses ngurus arkib, memorial lebih dibuka, adil dengan inyaratus mudah akses bahan sejarah. Adun Repok, Dato' Sri Huang Tiong Si Pisaya, pengubah RUU dapat pigatuh mutu kerja pentadbiran serta ngurus perpustakaan negeri lancar. Neharap sedia infrastruktur pagu mengminan teknologi digital supaya lebih mudah paham pinerang. Sesi soal jawab DUN Sarawak berpagi ijen Gabit Menteri Infrastruktur dengan pimancang pelabuhan Dato' Majang Renggi Menang ngumit pelabuhan Bintulu ini langkah strategik perintah Sarawak. Langkah ngancak negeri pagu kerja ngurus serta pimancang aset pelaburan dedek penguntung ekonomi. Nyaut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin nemenang numpu umpat pikara tinan pelabuhan kekal bidaya tahan. Pikara ti minan sipuno kimudah da ada, operasi lebih moden serta nyusun pimancang minan plan bahas pelabuhan Sarawak. Kehi 1,500 peminta ngadak jawatan bau Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK de Sarawak. Iti semasih perhati bedak perintah. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat Menang, setakat iti se 1,700 jawatan rasmi KMKK rekod, piberet 640 ini de bahagian Kuching dengan 120 de daerah Lundu. Jawatan bau ngemit kira bertambah inya ratus kehi kampung dengan luas kawasan pentadbiran. Aktiviti pinami baleh pisilung tinagap minan acara uhang terun asal dengan pusaka batan asal Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang ekspedisi Bukit Mabong dengan baleh Kapit Raf Safari meret abih kalender acara Sarawak. Selain Mesuti, Bonyo River Cruise jangka tegi operasi suku Sibungas sewa 2007 sedia belayar mesu Sibu neg Kapit metas Sungai Rajang. Inisiatif tinan promosi pusaka batan asal dengan timengen uhang terun asal baleh. Jaga Mesuti Adun Padungan Chong Cheng Jen nyiak susun nombor halaman abi dokumen belanjawan Sarawak. Lebih lagi susun pejawatan ngajar jawatan melulus jilid 2 bahagian ini. Neminta pengesahan sama ada silap dan naskah adepna atau semua dokumen peluah dedeg adun beken. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dr. Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Menang pikarati era prati sebayu peluah pinerang jejeb. Pisilung lagi agah. Perintah Sarawak sedia terperumpat penerima juta ringgit de belanjawan negeri 2007 tina nyukong penyelidikan biodiversiti pimancang taman bioindustri dengan pengkomersial. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang, Taman Bioindustri Sarawak de Samarahan, ira jaji platform pasaran bioteknologi jangka berega 4.0 trilion dolar Amerika neg sewa 2024. Mesu kehiti 27.5 juta ringgit jugon di pusat Biodiversiti Sarawak bagi operasi dengan pimancang. Iju juta ringgit jugon di biovet teknologis tinan komersial. Tapi nanti masa peraga belanjawan Sarawak 2027. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menang Sarawak Pisilung Inisiatif Gas Strategik. Langkah tinan perangsang pimekat industri dengan nyukong bilalih tinaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT kapasiti 500 MW demiri jangka siap sewa 2027. Pimanjang Batu Kawah Pisilung Minan Pelaburan Infrastruktur dengan Kimudah Ratus dapat nyukong pimakat ekonomi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang, Perintah Negeri sedia lebih taru ratus juta ringgit belanja pimanjang infrastruktur timpuh rimah sewa sibunga seninche sewa 2006 neg sewa 2020. Tidak najah kira-kira 200 juta ringgit timpuh rimah sewa dengan setakat bulan 4 dan merimpas. Tapi nanti masa muka majlis pecah tanah pasar basah bau de Batu Kawah Kuching. Ongkos pasar bau 95 juta ringgit dapat sedia 270 bancel pasar semengmahi bancel Medan Selera serta 2 unit kedai. Kimudah Piburut Pusat ngumpul hasil kumenyang tina nulung pingenyang nyua hasil. Semua sekolah primary dengan secondary darungan pejabat pendidikan daerah Serian, Sri Aman dengan Lubuk Antu tutup sementara pagi ngin keadaan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menang pimutus ti ngajah bacaan indeks penekes angin IPU tahap kait sehat setakat pukul 2 lambatan 2 ijen. Sekamuh timpuh pinutup ti sesi ngajar dengan belajar de remin. Guru dengan anggota kumpulan pelaksana boleh kerja kerja mesuramin mengenai pentaksiran kemasukan sekolah khusus peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dengan ujian penilaian dual language program Sarawak Primary 6 Pisilung Sekolah Ngajah Jadual. Tinan ngemasagah puuna bina cabau. Dun Sarawak lulus RUU Perpustakaan Negeri Sarawak tina negap urus tadbir. Sarawak sedia belanja terperumpat 0.5 juta ringgit tina pendidikan university dengan bio industri sasar pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bitambah bergerak pemekat ekonomi. Dengan sen keti agah lembatanu susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: tadi ya. Ponu, niki ponu. Mu tito sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kuli dukun kini nga, di tubun ku kuat ti.
0: Nah,
1: nga. Nyu tiak misi doje. Pada pagu pemu. Boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Nah, inoh le buatnya inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau mau jangan dati, atau dulu dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor, pada tulis tadi ni dia. Tunggulah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble, ya, betrouble.
0: Gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang akhirnya na.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh si saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, Nas sebenarnya iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wujud yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit lepu tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti nih. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok iyo umur yang ti. Kuasa doi ya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: kau ngecek kamu mati. Kau
2: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian mak mud no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menik ngecek na.
1: No, aku dulu aku dikati. Yes.
0: Ya. Yeah. Sekolah ya. Nurse cek otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya, tiada. Ti ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos, baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Oh, kada ragu lah lah.
0: Ah, lebih kurang lah ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okay, mai tu. Mana lagi, ada yang naik tu, mai?
2: Ngecik adak mah tayo, ngecik adak mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu tadi apa nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kodo di kataya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni no no.
1: No mau paksa jaga aku tia, no mau paksa naik bubul sa aku.
0: Yo ge yo, asal mau lawan ubatmu, lawan berehat.
1: Yo re.
2: Ti surat sikrit mula. Mi tu urit de sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ngin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah kita ban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nomor ngin aku tu ya.
2: Iya, boleh.
3: Sina, ini aku dia Sina. Ni kartu dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Kena terus dia. Ni dua tahun.
4: Mak ni urah mu. Lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
5: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
3: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
5: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sina sekosi. Kirim kan barang depan lek mana no, sini pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Patulu ku yak mana?
4: Oh, ini mak mana, ombang tutaran manusia ini, no? Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampai ni dah susah.
3: No, no. Aku lihat subah siti, jajah abang ketama tak di subah ya.
6: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
4: Eh, bodoh. Mui ti tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
6: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
3: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
6: Sedua i.
3: Nah, ni tak suatu tempat itin pun nak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
4: Puan mu sebab dah tipi nak kasih kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
5: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nangguh muruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
6: Blup. Tija, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
4: Adi datang meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
5: Aku suka sungi di Brosi. Patah. Sekiranya bogok nyar odati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Nyar pun aku katakan ini je.
4: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
7: Buat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, lagu Mibur, lagu Dabat-Dabat dan Natasha Jagu Temaragu dan Bunga Andurami. Ha, Serawi Samah ni kan seragi atau Pari Ragi Bisamah dan segmen Ngancam Peda dan Ngarom itu. Jadi, sama-sama dah juga Selamat Maju Jaya Nudu Barasu Sudi Tersopania The Primary Norm Tias Pagi dari Meet Yenu UPDLP ataupun ujian penilaian dual language program dan Sarawak ID. Jadi so ona askurah primary norm ataupun tahun norm ria selamat dua nu tias pagi dua dan onupat ria guru Meet UPDLP ini semua pat nuburan Oktober 25 Oktober yang melibat subjek bahasa Inggeris mathematic dua science ya. Jadi selamat maju jaya nudu barasudi ida sopa ni ha, harap nang suah mujur suah denangnya dan kak dan pagu-pagu si ja ada kasan penting yang jaga penyihat poreng ingan ya dengan ogi kesihatan de pagu dia dapat gerbi pikir ataupun ogi nangnya pikir de cerdas dua dapat nyaut soalan dengan nangnya dengan tenang otin de tenang dua kira nang dapat atung pari oni de ngajar barang guru si Bayu iti. Okey, jadi oni pun harap nang result ya ria pagu morekang sekurah sesi de bau tia dan sekurah secondary dan sawan 2027. Okey, jadi ini tu so tapi anda sopan ni ya terus bersama tu koi damai fam bidi ya dua dan buku moi ngarom titi atau ria sama ngecit radio business daki teri sama ngecit program iti dan ngarom Onu dua pukul moy ngarom. Okey, atas sama dia ngejar lagu Pibur Dawo E. This is Valerie Tam. Sama Pibur dekoy dati dan WFM beri ya.

0: Hai Paridieta, sama dalam program Radio Visual Business jadi karyati aku bisa mangani na antuk ke dagang dayung sit dinai kerja berjual puan ke pedagang jadi ya tak sama dia tak kenal dia si tu ke dagang tak si okey puan
1: okey thank you DJ Michelin kan
0: yeah.
1: Okey Donku Rena anak dikon so dia lebih kenali aku sebagai mami amor lah
0: okey
1: ku asar ku sok skuag
0: okey
1: berkahwin dengan lelaki sok Kampung Simbo
0: okay.
1: Dan menetap di Kampung Simbo
0: okey jadi puan sebayuh dengan sebayuh tak merut tak pejiket nanti dibeken lah puan-puan ada dengan bien pengalaman bekerja sebayuh dengan nang daya merupat ke bidang perniagaan nanti puan
1: okey okay. Sebelum ku start berniaga ti, aku pernah bekerja di Corona Pump, CPSB. Ku ngalaman ku bekerja di no semong dua suwa, semong okay. Dua suwa ku kerja di no.
0: Okey. Jadi puan pautnya kerja dengan Nai Madin tu, aku anggap puan ani bara pengumuman dengan lagi ejwa dikiti de puan bisa utuk misi-misi dan berak kue-kue lah kedegi kue nyama kamu aku janang kue nyama ada titik nah jadi mana mai kedek puan bisa ada anak ni di puan jua mai kamu tinggal ke di puno tak ti giga susah sate dikit kiris ngana susah sate okey puan
1: okey dari segi sate tak
0: okey
1: lagi buntut leher padal hati ayam sausage okay. Lah
0: okey
1: dari segi kue kue tradisional lah kebanyakan ni kue penyaram,
0: okay.
1: Kue serimuka, kue donat, kari pap,
0: okay.
1: Begoknya lah. Dari segi peinta, gi Thai tea,
0: okay.
1: Ayua green tea.
0: Green tea.
1: Gi ABC go di tea.
0: Okay. Kira gi taruh pilihan lah. Taruh pilihan. okay, jadi drum bege-bege berkue tea de, berasa tea. Kini paling raku lah. Kue kan sate.
1: Sate paling raku lah sate.
0: Paling raku lah. Medayaan peras-peras kan. Okey. Kamu pilih pun?
1: Kamu pilih menu serap ini memang raku ke lah. Menu jen kurang.
0: Yeah.
1: Biasalah bisnes tekinya.
0: Betul.
1: Paling raku biasa i green tea.
0: Okey. My green tea titik jah. Yalah senangan jarang-jarang dapat kan. Okey jadi so. Bisa aku puan so sebab so, puan peguru naik kerja dagang nanti puan
1: start 2024
0: start 2024 jadi kedek puan agi bian pekerja ke puan ke puan ke es sadi ada pada ngatur store nanti naik sekolah dengan nanti
1: aku ting pekerja sebenarnya okay. Gerai koti sama agi sokongan so ada beradik ku lah okay. Ada beradik ayo sendok ku so seporong kue hati campur-campur lagi sedia kunai, gis okay. Dok kunai, dos seporong gigu sadit naik.
0: Betul. Okey, jadi kedua bisa ke kupuan kembali puan lagi dia pembekal ada supplier ada pelan, mun barang bahan mentah muti ataupun ada puan lagi modal miris bahan mentah ataupun lagi supplier so ada puan.
1: Kuting supplier, porok bahan mentah, top miris, top sedia.
0: Ada perah modal lah.
1: Ada perah modal.
0: Okey, faham. Okey, jadi kedua, okey, aku anggap puan de, semuki puan panai gi minat an buka stall sit muti puan.
1: Mungkin pengaruh rakan lah, ngasih dia okay. Pengaruh rakan sebab. Okay. Aku pernah naik kue teban kapat kerja. Kuno dengan kunang enang sedih lah kue mutina seni.
0: Okay.
1: Sebab unai madi mu jual ni ting nupan oh maras ruan oh, senang ba miris kue di pati jam okay. Tidur ni
0: okey
1: kono sono lah aku rasa boleh go madi ngan nama income isit sempu nak satno jadi lepas aku mau kuat kerja jadi aku rasa pemandai kono mau gig ka
0: okey
1: aku nai dalah gerai
0: nai dalah okey nak dalah kira ai mano
1: sebab dia thank you nai buat
0: betul mai kan anganang angan peguru kerja dagang hati sebayu ripas dengan rupas so kejambangan kan jadi semuki angan panai agi nang daya agi usaha anai bege jenis kue hati mai angan da anang agi ke so adep ngan agi ke sudek ngan turung himas ngan turung jadi semuki angan panai agi minat anambah bar menu ti
1: sebab kalau oh di kafe Dayak no kredit anu-anu menu pun dia boring kan.
0: Betul.
1: So jadi sejak ku panenai ati, okay. Jadi ku dak yo turun ku nai ati. Okay. Sejak ku panenai je nak lah ka gerai ni sini sit. So betul. Menu akan begok pun Dayak anu pun begok ku pilihan ni bang. Saya do kri anu-anu.
0: Okey. Jadi bisa ka aku pu admisik pasar puan pu kamu itu nak mengitok madin merebis kada sok sebang suak kerja dagang
1: ngan merebis kalau ikutkan sok semas ya campur ayat time ku masa ku kerja ayo aku naik gerai ti mau dua suak.
0: Okey, gerai ti mau dua suak lah. Mai ngan yang sepayu hati ngan gerai si tekan pakai kenopi dekat.
1: Pakai kenopi do.
0: Pak kamu tengok tuna kerja dagang ngati merebis sok sebang suak. Okey, bisnes ngati merebis sok sebang suak lah. Jadi kede mai ayam merebis sok sebang suak kede ani perkembangan positif lah sengkiri yang nang de. So kerja dagang yang nanti dek agi pulangan di nang raya agi teban untung nisit lah sebab dia nang.
1: Ano memang mesti sebab pun online kerja ti mutui ka mesti no rasa memang mugi pulangan.
0: Betul.
1: Gi kris main online kim no mesti an gi kris kan. Ano dak no bertahan sampai rebis mong suwa nang kerja keti.
0: Betul. Okey, jadi kedek puan agi plan dengek lah rek nang raya mengembangkan dengek ataupun puan an stay di tik tu. Kami tak tinggal lah. Kami tak tinggal lokasi puan dekut stall itu kan di Bengenara. Daya Bengenara betul tu daya an nyesa miris. Jadi semuki puan kinyam puan dekut bisnes sunis andu. No bukan lah. Adakah ia maintain ataupun lebih maju dia kedek puan lagi ke cita-cita nang daya an buka dia nak bagak sit dia. Kas muki.
1: Okey, ku memang bercita-cita an buka ada baga. Ku ambian tempat dop, anak dop. Okay. Sebab madin ku kan tengah menumpang di tanah Dayak.
0: Okey.
1: Faham. So kalau gi rezeki, ku an dengnya bian pekerja. Sano dok wok sadio na kiu.
0: Faham. Okey, jadi aku minta tinggal ke pekerja tadi kuno atik lah seninang so juru madi sadep piga. Jadi ai degapang lah. Janji agi nang daya agi mandi gemok berangan tu. Okey, jadi aku anlah puan sedikit puan depu strategi pemasaran. Okey, tak ada kami tak tengok Madin lah situasi Madin dah tak kajen customer mendekan. Okey, puan promote puan depu stall lah ti puan.
1: Aku promote memang aku post di statusku lah. Sebab statusku pun begok go view ku di status di WhatsApp.
0: Okey.
1: Ku post go di FB.
0: Okey.
1: Tapi kudoh main TikTok lah.
0: Okey, jadi okeylah mai puan dah anang puan lagi dapat lagi dua lah media sosial di bisa sisian miris pengumuman sok puan kan. Kedua puan bisa daan ani dan Facebook, ani nombor handphone puan.
1: Okey.
0: Ya. Yeah.
1: Nombor handphone ku 0-4-0-5-5 di main ni Rimo ano nombor handphone ku di okay. FB
0: okey
1: Rena Dikon dan ku di FB
0: dengar kan Rena Dikon kemai ngan anak pun ngan Amiris ngan order kue badang-badang yang bisa siro Facebook i Rena Dikon spelling mungkin
1: RENADICKON
0: dengar kan okey jadi sebayu tak kubo kakar tak titik lapuan ke aku mau puan betul lah beradaya adi berdagang timur tu lah agi bien cabaran masing-masing deh. Kedek puan bien pengalaman semuki agi nang ada pian order. Pak last i penebun ni ai cancel. Kedek puan lagi cabaran bisa kakak ni
1: anak memang sering terjadi lah. Sering terjadi. Sebab ku atikan kalau gede order kue ku dah mudah yang tiak deposit senena.
0: Okey.
1: So muku sedia barang kadang-kadang yang menang ku terpaksa cancel barang ku ati mai gi sebab yang tak dapat dielakkan. So ya terpaksa kadang-kadang derma ajalah kue no kadang-kadang yang di adik-adik ke.
0: Okay.
1: Oh kadang-kadang masa ya naik kue pun gi gendui rusak.
0: Okey.
1: Oh dos mesti jadi walaupun hari-hari no naik gi macam depan dari segi mun onai donat hi rusak ka apa ka yo kok kembang
0: betul.
1: So paksa tamin tranje lah no okay. Takkan onai jual kirap
0: betul pak kami angan daat nang iyalah mun angan naik kue nai donat nang dia tiba-tiba rusak mena angan masa ana bade derma pak agi ka angan kinyam agi penting angan dapat kinyam penting rugilah Rugilah di
1: kiudingan ini
0: lah. Rugilah.
1: Rugi.
0: Oh. May ang adaan ang angan do mite deposit kan. Mungkin ang deal nga customer may kami contoh aku jadi customer aku nang aku terpaksa cancel. Ah contoh ila. Mungkin yen may angan kan daan ang meting mite deposit.
1: Oh. Okay. So ano lebih kepada kepercayaan masing ayo dok ay dengan ado bua.
0: Okay.
1: Okay, kup saya dio yo yo kum saya aku naik kue, jadi kum saya dia akan bid kue, no, tapi kalau yang cancel last minute muno apa boleh buat tu?
0: Faham?
1: Oh.
0: Ah, okay. Jadi aku sabar nang nengok dek tak sikit pasar kerja dagang sit so Puan Rena dengan tadi adik bisa mangat tak jadi tetamu tak derem radio visual business kariti. Jadi aku mite isai atau berapa dengar di program radio visual business anu beken. Jadi terima kasih Kak Sok Pergan di Gip Samang KAT Anuati. Salam sejahtera. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Bye-bye.

lagi lagu pure, lagu dapat pada Andy Paul Demarga dan Mungki Omeni ya. Lagu pure dan Aromiti dan segmen ngancam petir lagi dengan bersama anda kena pukul beri dengan Aromiti bersama doku ngerusu siaran de di 0.9 de Bandar Kuching ya. Dua tindakan yang dapat ngocit koi pakai aplikasi RTM Klik dua dan beran semua ngiti buka masam pimagah de ogi tersama ngocit dikira rasa de so dep yang berhormat no Premier Sarawak doa tinuga desen yang berhormat Perdana Menteri de Muran ogi sobut pasar Sukabranya 2027 has nudu so right Malaysia ya doa tinuga bukan saja sen right Malaysia buat tinuga sen industri sen pimaguh dari segi pendidikan dua tinuga kesihatan dari segi pimasang industri kreatif pun lagi gaya dua tinuga nganya merancakkan lagi ataupun pidoras lagi yeno tahun melawat Malaysia 2027 obo sambung lagi ya. Jadi tingannya dah boga lagi nya neka ngam Malaysia dan ingat oni dogi dan Malaysia ti dua oni unik dogi dan negeri Sarawak ti dia mama ya. Jadi antara perkara ada dapat kami kusi ni dengan pasal bajet 2027 ada saru tengah jita mama ta de kajian-kajiannya yang pasal gaji. Okey. Jadi murasa sawak bau yang lebih kuasa sembran nuam sawak 2020 gaji minimum senya ada keroja dikira ada keroja kodia kau ni ke ya yang 2000 ringgit adin atau terima 1700 ringgit yang gaji botang gaji sejak padang sawak bau murah sembran nuam gaji demuti dia obok pat lagi kan 2000 ringgit ya. Dua tinaga ogi gaji minimum sen pekerja separuh mahir dua tinaga graduan yaitu RM2,500 ni buran. Dua tinaga penanda aras gaji sara hidup GLIC dua GLC abopat sen taruh RM1,100 kang taruh RM1,400. Okey, jadi itu ogi pimagah ke de dang segi ataupun sektor penyihat daki doi tia doktor kontrak daki prii ribu orang doktor kontrak iti dia oboh nak ataupun gan ke jawatan totap Siri Sowa 2020. Jadi lepas itu dia doi doktor secara kontrak oboh mit dah perita setakat itu ya dan Sowa 2020 dia mendoi dia bardemuti suara dia oboh ataupun dia gan jawatan lah sebagai jawatan tetap dah perita. Jadi itu ialah antara perkara dogi memagah dan suka beranya 2020 pasti kita sambung lagi ataupun kita bikusi lagi boga masam perkara dogi bikait dosuka beranya 2020.

0: sungiti mau parik kining doi kusaka liburan sungiti koru pak masu gah ku dapat hidup mulus nama dapat ninga sekat beton onu pijawa dasan sungiti
1: tipasi mu kena tipasi ku pakuna mu medoi itu dapat ing sungi deku toi tisobi
0: aku lah suang. Aduh, madih ku dah paring sangun. Mun dayung skora dang suak sungi dah turun iki. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu?
1: Abar ku pagu. Pagu. Aku jobong ke demu. Ni nak mu, posi. Sungi yang teki mu parik kini. Mesti lagi manusia ada mengun gobrosnya. Medoi tak sebarang ni turun ras. Ni nak mu posi. Tong-tong koyu pun mu bagagah tunggu tiap.
0: Yerah. Otok mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiak terjara nirat di pusuk plastik, yo.
1: Yorah, aku harap manusia dah ditumbuk jaga sungi ti. Saat berkasi jaga sungi ti, ada gadu, yes, pastinya.
0: Yo, setuju. Sungi ti, boleh otok. Asal brosi, otok pun dah pergi popa.
2: Jagalah sungi, jagalah pengidip. Setiap koyuh de idip, ogi selita odopah.

Aduh, ada pada Merry New Year, yes, tabar gue dah bahagia setui-tui. Jadi, yang ini semang tahun berada semang dan sawah 2022 berada robis lagi tentang sawah ini. Jadi, sebut aja ya, lagi aku kerakar nudingan ini pasal ini dogi dan kucing itu ya. Jadi, tak pandang berada robis lagi sini kerenyong sawah. Aduh, adin, tiap sepagi, ini perkara-perkara berlaku tiap sepagi, ya, anu taruh dua dupat, anak-anak sekolah primary norm dia guru meet ujian you know UPDLP ujian penilaian dual language program itu dua so sekolah amat metah anak-anak sekolah primary norm tiap pagi lagi ujian sen bahasa Inggeris matematik dua tinaga sains ya jadi ti antara perkara ada lagi oboh naik tiap pagi dua sadi je doa tina ke antara boga masa program ada Ria Nek ataupun nang ada Madari Kucing itu memang boga masa program antara dogi kumuruh jaya ada sini-sini hotel hati ni sen topatnya moah ataupun topat miris barang ada sini pandang merdeka nu bidopat do pandang merdeka meria kajok ke tiang nangnya tongan Christmas itu tanah dia nak ke beran semang dua beran semang ni naik pengisi dia ke tiang boganya naik pengisi dia sen buran Ayu buran dan buran semua dua titik jadi di ngenyamnya ya dan sewat 2020 ini memang boga pikiran ada berlaku waktu itu ke atau they dapat dia nanya niap ni ataupun sebut ni pikiran ada berlaku pak ni the point the boga pemasang ada menai da perintah negeri antara ni senah dan sewat 2020 miti membawa gimatan dan bersiap dia dan menyambung topat ke topat dua tino gah dan mendaute ni antara penyonang dan seente sebagai anak Sarawak itu ya no pimono itu jagin Robis kodit lagi okay mit masa de Robis kodit dengan te odi kang topat de boken situ semua te pakai gimatan sejingkat itu de bau ataupun de murah de berbuka nu 200 de boga sen nangnya kawasan

Kuching, Robi Sing the Keragi, ataupun ada suka Dori Oboh orang jam ke, ataupun orang alternatif terbukan, iti lah atau dapat pakai gimatan sejikat. Iti antara penyonang demi tersean lah. Mungkin selama iti okay, ingat demi masa nga 2 jam pimono ingat ruban jam pak mungkin kali iti Robi sekadar lagi mungkin ni jam menekang topat keroja ingat ataupun kang topat energy ingat ya yeah. Okay, boga rasa demi tersean lah sebagai rakyat Sarawak ataupun anak-anak Sarawak iti dua demi tersamah ngojit ataupun the ogi oboh sobut da yang memohonlah Premier Sarawak dan suka beranya you know pasar ni SKS ada dia oboh samung lagi oboh ngin dan sobau sowa 2027 tu oboh nama harga nanya kadal ya itu ira antara pimagu ataupun piutung dari tersendang sowa 2027. Okey, ini dia suatu pinggan dan ngarau miti Sarawak Hibur ni kasih lagi dua sama bersama lagi-lagi sejak ingin lagi. Terima kasih Ayu sobat PlayStation BD sebagai ni sensiaran hiburan ni kan dan ngarum onu dua sementara bulan Oktober dan sowa 2026 meman kenika ingan jam kodak itu memang kita memboga ada ngisi toinya ataupun de, mungkin lagi gede dan ayat kenika ataupun de mehdang nanya dia bus ke apa mah bus dia ya terus dia bersama tu kau so apa siti dengan dia bibu repari bersama dua DJ de boker lagi dia bertugas sang segmen ngarum poen sama lagi pukul sungguh ne kena pukul 9 pagi tiap pagi ya on setiap radio ingat walaupun dengan bus ya kadang botannya pak gojit tetap gojit ok ya sama dia tengah lagu desen Fair Rando atau lagu dan Doh Damonano.

Okay, lagu Sunflower sama lagu The Dodamu Ano. Lagu Pibur Dagarom di Cuma Kasih ni dengan Nikan Seragi. So, apa jagi nanangnya setia terus bersama di Kuih Dati dengan Romi di. Dan sama tengok je lagu San Broryo Marantika Angin Malam Hasnudu. Sama sih sopan ya.

Okay, lagu mi bro, dah buat apa ada tulis nanti atau apa lagu dan lagu desen teh hijau the ni bro rata dan ngarapiti dan segmen dan campur teh. Okay, nak buka bring aram teater sama ngaji berita desen National FM harap pasti dengan dapat bersama dua juri hebat dia tugas tebok kendang segmen ngarum pawan nak kerap gerus mengedua turup ngarap dan ngarapiti nanti jatuh bersama dan segmen ngarap campur teh. Bila pergi nak bukan, terima kasih yang ditinggian ada Tan Senjai gabi sama hati ngajit lagu The Pure War dan segmen ngancam peta Aliza Suzina teman-teman dan jawabannya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ONE FM Girl Summer。
1: Sama Dukoi dan segmen ngalim tawon, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sobukur peringarom, next mendua turut ngarom, hingga dapat ngojit koi, dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Raga Brahman ni Dato Bang Anabela Elisia Sidem juga tengah nak pramana sobraga lebih singan adi ke bersama ke ngaram mati di WFM di RTM Kuching. Selamat ngaram sampai dapat data drum segmen dengan rompa wanta. Ia nak ngaram mati ya ngaram manu dua sementara bulan bulan Oktober 2026 mengenah korup sobraga lebih singan adi babes tiap bersama ke drum buat senang lebih singan ya. Sama aku nama di nanti kedai napi apa ya di remin aren sambil kedinga ke kemudian ke berdingan sama kenang madi nanti kedai di nurak kerja pengenaingan selamat nurak kerja pengenai ya terima kasih yang dengan adi berbestia mian station WFM BD RTM Kuching. Dari pasal di terbicu peraman adab tangan ragu-ragu di menurut sedia yang sobra kesempatan tidak dapat sama-sama kini agak sengarap mengaramat di pekerja semang sengarap dari pasal namanya kembali ya berang ngaraman dua terhib sama ngadi dengan program anak-anak program yang pingin ibu tak berdambah di dalam peruang ada susun berada pun ambil program Ibrahim Jangin dari pasal na terhib cu dengar di WFM di anak pekerja semang dah setiap ngaram sebab tidak dapat sama-sama kini otomasi WFM di pekerja semang dua dekat pekerja 6 isan-isan sepagi Betri bersama dengan Engah Pengaruh yang merupakan drum segmen Mekat Akari Muhas. Ingin aja tetap cuy dengan peraman ada tangan ragu So George D. Lagu di dana punya rindu dan rimpas kasih di WFM Bidia RTM Kuching.

Lagi Profesor Roland Lee Astron Pait Ra Betan Pun Sayang Kuan. Ya, taruh permain minat repas pukul perising. Dan seorang Arum, terima kasih dengan adik bersama ke di Wi-Fi Bidai RTM Kuching. Ya, aku nak kira dengan ya. Yang berapa soprak, soprak sekurah di PPD Serian, PPD Seriaman dengan PPD Lebuh Antu. Dr. Peh dengan Anus Pagi, 94 Oktober 2026. Berkait dengan situasi jerebu. Dengan ada keusi di Sarawak ya, di Johor Melaka ngan negeri sembilan Dr. Upgeh ngan Anus Pagi berkait dengan situasi jerebu ngan hak menaga di kawasan Selangor ya, di PPD Hulu Langat ngan PPD Sepang kena suskura di Dr. Up PPD Kuantan, PPD Pekan ngan PPD Rompin di kawasan Pahang, di Sabah PPD Tawau ngan di Sarawak PPD Serian, PPD Seriaman ngan PPD Lubuk Antu nga skura di gedung-gedung yang dibeket nga RI sedi beket beroperasi namun biasa nga kunak ke tipu teup skura pengajaran nga pembelajaran di rumah PDPR redok ngatur ngana guru-guru nga AKP dok benar bekerja dari rumah puankah BDR ini apa yang terus sobrak ya betul nga keadaan jerebu di kawasan-kawasan adi terjejas sebenarnya dan skura di kawasan-kawasan yang diterjejas setiap menganus pagi 4 Oktober 2026 mengana ia dengan hadir di kawasan di doga terjejas ya, dapat tenang terjejas dengan jerebu, harap sopra keberangan, kena kita jaga penyihat perenggenan dengan, mungkin jadi suku dalam remin arun, kami mati urusan nanti dengan ngatur di sapa ya, sama-sama terjaga penyihat mata sopra buat penyihat perenggenan ta beri nanti, taruh puluh prim, naruh pas pukul prim, sekarang sama ngaruh, sama peraman di WFM Media kena jatap jodinya peraman ada petang ragu soy Melton Joning ruruh atinku kasih di WFM Media, hordiam kucing.

Regular man dari Dota Bana dan Amelia Lia bersama dengan Generation B Beno ku Deki Naman teman tari mu preliminary passport ku Rupri singer serangan rom terima kasih dengan adik bapa bersama ke di YFM BD RTM ku Ching ingat na ia dengan sahabat ku nama di nanti kedai nah payah payah aku nak gabrangan kedai mandi nanti dia na beruman ya selamat beruman selamat nurak so perkerja di dok nurak dengan mandi nanti terima kasih ia dengan adik bapa bersama ke di YFM BD RTM ku Ching aku nak aku sama nang risi dengan di drum pemenu barengan Madinati ya ha yen barengan di kedai Raymond ke tempat kerja nak nakit ke ya nak kita nak tu selamat tadi rumah tak bisa ibnu selamat nak kata apa tadi hari do ke 7 Madinati jam tadi studio 20 minit lepas sepukul habis ngara pukul semang tadi dapat sama-sama kedengar agak ngara 20 di YFM PD ya kena acak adinya tapi juga Brahman ada tak ya ngaraku Brahman adi dok tebana ada a miracle ngaraku di dan cinta bisin di aseng.

Meja Bundar Studio dan pukul semua hang bingar. Selamat bingar, salam Malaysia Madani bersama dengan aku, Dagah Dengar Reti. Sarawak kira terus negara inisiatif gas dan angkat pembancang ekonomi dengan nyukong pilihan tenaga. Premier Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng menang loji jana kuasa turbin dengan kapasiti 500 MW Demiris. Mengesekali menkuasa hidrogen di Sarawak jangka siap wang 2027. Projekti dan angkat kuasa tenaga selain tenaga angkat miri jaji hub gas. Sementara sen, pemancang hub gas rendah karbon Kuching di Tanjung Embang dengan proses bau gas asli dengan nyalan tenaga kuasa minan gas dengan industri rendah karbon. Projekti jangka tiguru wang sewa 2027 minan langkah kesama perintah dengan swasta. Nemenang inisiatif ti darungan plan hala 7 gas Sarawak dengan nama peminan gas abin negeri masujuk pendek peratus dan taruh puru peratus wang sewa 2000 taruh puru. Perintah Sarawak kemuka ahi kawasan dengan ngumuh padi bertuju dengan nama pengeluar hasil dan langkah ngacak stok kayunaan cukup dan negeriti. Menteri Industri Pemaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom menanglakati dengan nyukong nama stok baru negeri neg 60% sewa 2000 taruh puru. Yang kawasan Delimbang dengan lawas retenan ngumuh padi sementara yang kawasan beken ira buka lagi. 140 taruh hektar kawasan dan meradong melulus dengan ngumuh padi hybrid minan kesama dengan LCDA Agri Business Sendirian Berhad dengan One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projekti jangka kungang mantu negeriti nama hasil padi. Pembur bau nyambung miri dengan Padang Bilon Sultan Abdul Aziz Shah de Subang Selangor era Tiguru Wang Ni Anu Berang Semengdua. Gapit Menteri Penami Seni dengan Tan Asal Malaysia de Jaji Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menangti era nyenang nyeratus dan ngatur keraja dagang sekolah penyihat dengan ngatur hal mema. Padang Bilon Subang sesek dengan Bandaraya Kuala Lumpur era nyenang nyeratus guna jalan daya. Nengarap pinamati yang mengangkat penyambung miri dengan Kuala Lumpur terjaji pusat ekonomi selain nyukong sektor dagang dengan pinami. Sarawak retinan ngatur forum macam bangsa gerumpung pedagang dayung kebangsaan Malaysia Nawem wang 27 dengan 20 anu berani sebau. Forum ti jangka natur da pusat convention Borneo de Kuching jangka narik lebih kurang 1,000 orang masuk abi dengan serpa negara. Menteri Pemajang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah menangti dengan negap bala pedagang dayung dengan peluas dagang neg peringkat kebangsaan dengan anca bangsa. Tipan irmuka peluang neg bala dayung peluas dagang belajar langkah bau dan ngakat dagang balati neg nanti neg media dari Kuching. Dengan sian ketika agak dengaru dan susun beda Seripa Ajoyah Wan Abdul Rahman masuk stesen berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Menarik.

Regu Rama Narilaw Taban Bala DJ Ganben Cinta No More Ni Itabanata Asmang Ni Binarapasa Pukur Simang Singaram Sama Ngaram Terima kasih Herbis Singan Adi Bapak Bisa Ke Di YFM BD RTM Kuching Pukur Simang Suku Singaram Atau Dapur Sama Sama Ke Dengan Program Penyanyi Dab Jamba Program Ada Peruah Ngadu Susun Beda Penerbit Program Ibrahim Changen Sebab nak Jadi Ngai Tapcu Pramana Dab Tangan Ragu Pramaso Peace Ben Puan Kau Tony Peace Ben Ragu Di Denap Napa

Oh iya, terima kasih dengan balik kita lagi dari program penyanyi tap dema kita tina kita ngibur bala kita ada minat lagu-lagu dema dengar ti. Jadi dengar ti aku ngeban nihong lagi bala penyanyi tap dema kita ngeban lagu-lagu dema, lagu-lagu dembe kita kaping ngemin dengan lagu-lagu dengan kenangan-kenangan na kebala kita. Sama dengan lagu de sebelas kita dengar ti tina kita buka program penyanyi tap dema kita bersama dengan tubuh dengan lagu mesua kumpulan timala.

Okay, lagu tu yang kita buka program penyanyi Tab Demar. Kita bersama dengan bala penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita dengar reti ada tiap ngara aduh aku ngeban bala penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita dengan lagu-lagu de susun ku ngereti mesu bala penyanyi-penyanyi Tab Tayu ataupun penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita lagu sebungas nemati mesu kumpulan temala dengan ti ini lagi lagu mesu kumpulan temala.

Oh ibu dua dengan lagu masuk kumpulan timalah dengan kong ibu bila kita dah ngerti semadi kita makan kacang makan kuaci ataupun semadi kita kelakar dengan belatingan kita ngerti iho nga bila penyanyi de ira pilih ngerti dengan ngibur bila kita ngisi program penyanyi tak apa.

Okey, ini dengan lagu joget masuk mic rantai dengan Retia, joget ada awang, joget ada aseng ataupun joget sinak awang masuk mic rantai ataupun mic the chain. Ngibur bila kita dengan Reti ada bersama aku dari program penyanyi Tap Dema. Dengan Reti aku ngeban bala penyanyi-penyanyi kita ada Tuhai ngerekod lagu Balati dengan Dematin lagu sebungas masuk mic rantai dengan ni lagi lagu masuk mic rantai ada pilih dengan Reti lagu dan Metuhai kita akan kaping lagu berkenaan janji penyanyi.

Okey, mengetahu dengan lagu masuk naik rantai dan ngerti ngibur bila kita lebih lagi bila kita minat lagu-lagu derma. Lagu derma ini berkenaan Bidaru Adih dengan sebagian lagu dari berkenaan Jaji Penyanyi dengan Joget Ada Awang. Okey, masih bersama aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu masuk bola penyanyi, penyanyi tap derma kita dengerti dan terus ngibur bila kita ada bersama dengan aku dari program penyanyi tap derma.

Hey, lagu Semina Duduk Berimail ini dengan lagu Iban dan teman berdarus Man Alan Mosidi. Ini orang penyanyi Dema, kita ada Nagih Jaran ataupun Nagih Baut, bala penyanyi-penyanyi bau kita ada masa itu. Dengan ni lagi lagu masuk Risman Alan Mosidi dan pilih kutinan ngibur. Balik kita ada masa setia bersama dengan aku dengan Reti The Kerajaan, sebelum kerajaan dengan sedang berlihat, selamat berlihat. Lagu masuk Risman Alan Mosidi, Sayang Anak Kemang.

Oh, itu tengah lagu Mas Suri Semina Ilan Mas Sedih, lagu The Pegadana Sayang Anak Kamang, lagu The Jena, lagu Semina Duduk Berimai. Dengan Nihong, bala penyanyi-penyanyi kita demar sebetulnya The merekod lagu Balati dengan Nariti aku ngumit ni lagu Masu Harry Julin bersama dengan kumpulan Apprentice, lagu The merekod Wang Sewa 8.

Lagu Mesu Harry Julin, lagu dan perkenaan pengenang anak. Masih dengan aku dengan lagu-lagu demar, lagu-lagu demesu, penyanyi-penyanyi tetap demar, kita tengah-tengah ngibur, bala ada kita ada minat lagu-lagu demar ngerti.

Oh, ini dengan lagu masuk Julia Paing, lagu pernah nak babi dengar dengan lagu-lagu ti, lagu-lagu demah ada susun sendiku tidak ngibur bila kita dengar ti. Okey, balik lagi dengan ni lagi lagu masuk Julia Paing dan pilih ku ngariti tidak ngibur bila kita lebih lagi bila kita ada bau habis sama aku ada biar program penyanyi tap demah kita.

Oh ya, nyap-nyam jarum jam kita habis pusing. Masa pun makin nubo. Dan kita bersama ada keping lagu-lagu Dema dengan Reti. Jadi apa kamu bersama lagi dengan aku dengan bala penyanyi-penyanyi lagu-lagu Dema Wang Minggu Bahu pukul semua suku bingara. Dengan saya berangkat ke masuk studio dengan Reti. Jadi ya sebab aku berangkat ke studio untuk dengan lagu masuk Julai Paeng. Dan aku tagan bila kita dengan Reti lagu berkenan tentang nasib aku. Dan semua berkenan, terima kasih dengan selamat bingara.

Radio Perman so lazy singa ragu di dan dari temi teman atas semua ngeperi min arpa sepukur sima ngendi singa sama ngaram sama perman ruwi singa nadi bobo sama bobo mi ana station wifi media madinati ya ya dengan sapa penang madinati kedai media mo kerja nada pengarebe es ramat es rere aha semua rebe es pak radio ngan babo on neg kaja madinati kedai neg awar isan san pagi ya kedai ge super dengan nadi nare kedinga ragu-ragu di automasi wifi media pukul 92 dekat pukul 6 isin esan sepagi dan terima kasih di barengan dan berbising dengan adi hebaba pun kadi murad bersama ke di wifi media RTM kucing banyak gampang ya dengan adi murad bersama dengan ke pukul 92 setiap ngarep mahababa ke dengan adi dapat kedinga ragu-ragu media di medok sedia yang sopra ke dan aku tidak dalam automasi wifi media 92 dekat pukul 6 isan-isan sepagi ngana jadi ngita pecah praman adab dan ngeragu praman so mikis ngeragu di dan steady mangkalu di wifi media RTM a kucing.

0: sama derep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Right, good morning, Dr. Banabada, Chris McKenzie, Venalia, ataupun Nata Amadin, ya. Taruh berjuang minat lepas pukul semangat di Esingar mandi nanti tambah di jam discussion terdalam segmen dengan Puan. Terima kasih dengan di bapak bersama ke di YFM BDR RTM Kuching. Ada teran masa pujudnya peraman dengan ragu Vivian G dengan ragu di dan B Chunky.

Lagu Pramana Dilan 90 puji saya John FJ Pramana Soh Pra kepada tangan romati drum segmen ngarom pawan ta nanti ngenyam ya tak mendekap neban segmen ngarom pawan ya ya nengar romati ngarom ada dua semang tarun bulan Oktober 2026 ingin nak pukul semang dosa ngarom memang biasa tadi dapat sama-sama akhirnya automasi WFM dia pukul semang dua nekak pukul 6 isi nisan sepagi ngarom ragu diskusan ragu dari Pramana Soh Pra ke Chris Wooden Garden ngunci cinta sebena Patrick di bank joget makin nyaman makin sayang aku je berapa bertugas di Jelalangin. Selamat ngarum ke Sobrag. Berapa dengan tahun ini berkenan aku bertugas. Bye-bye.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Aduh. Amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman dijak tu sama-sama amasing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya, pokah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton no kodai no wan mo. Aku saka yakin memang kau giman kau yu doli yang no. Mau mau sakte dengan dona tia.
2: Oh ni bi, kau doli yang no na. At kau yu ke? Kau bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Yak tu bang prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu batu punya ada ba. Luas segua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mu mak masih masam ne? Masih muti ya?
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah podio. Meninggal botol na bonal.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sano. Mu iya ada nyaman ti. Eh, jat terlalu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa jaku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah terus napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikit nye dio, nyasat nye dio. Botol ku pilih setegah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, udah jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih udah batu ke udah jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

0: Ricardo.
1: Oi, Oni, tadi gogoh itu.
0: Eh, Oni ada buku mana ada office TV? Bun, tolong babu bun lah.
1: Oni ada buku, nah ini ada buku.
0: Oni di mana lah, sampai mana buku lah?
1: Adih, what no, nyaku aku bi.
0: Oni di mana lah?
1: Katiknya.
0: Dia. Oni lah.
1: Tih mending gak? Itu nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Aku ni ngam taban kau pis main kan ni opis ni mau buah naimu.
1: Bah, mu no. Daki mai kau mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spetalnya.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ini dia kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni ngatik kau ti? Ah, ogi sushi. Ogi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama, gue ya pun nengak kiat ano, polo-polo kan jangan idip kiri nengak ano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya madah, saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan najak di satu seluruh pasar Sarawak tu, udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaru puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, munti ko kayo, di sama di no.
1: Bah, gire mo ote. Moho to ti dang tolun, mesti rebogo tong kayo. O ni, mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh, jembong opua le. Mo le bogo pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le, o ni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Liba tongan kayu ti, muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dah pikir leh.
1: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dah nyaa. Dari CCTV, suka asong je tolan umbang.
0: Ino leh, sekira suaknya tolan umbang dekada iti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tepatnya nukung umbang. Ito tiap tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no? Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ni gak udah manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi luar dan surat kabar, barangan kiad, barangan oyung, ngan manuk, bogo register menurut hospital sakit jiwa, sebab berisut pikir ni gak udah manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut tika wo, boi inai ino ni, pak si bonal eh, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya, jok manusia si jadi suka perusak eh.
1: Ha, Pondo bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonyo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Berserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian anak tidak ni perang.
7: Duka dusun kata ngerasuk tumrak di kandang.
0: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya brumo. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat. Tetapi da buku Isaya 40 ni ayat semaheng. Ayat ini yang namanya Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa anak semua kita ada tim positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Da tim positi Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa da patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami da tim positi Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya da sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu senami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanumi ini-ini datin positi supaya kami panu nak tarun datuju kami baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih dak tageh dan usaha kami anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga kami sepanjang anu ti baik kami dak panu joho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Milagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamut bala anak bala adik mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat akam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Jam tadi Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Senator Michael Mujah Lihan parit 21 jadi ahli Dewan Negara yang penggal adi 2. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah derem RUU Cuti Umum 2026 yang narus dingge perkara dipaut nga cuti gantian. Perintah Sarawak meh nyibenar taruh projek naib ka Miki Pemudah Immigration di Baat Sarawak Kalimantan berharga 172 juta ringgit. Seramati sanisan sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isanisan so YFM Bidaya. Mejah Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah dalam rang undang-undang RUU Cuti Umum 2026 lepas dok basa kari ditaruh tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. RUU wana dok taban bada gapit menteri di Opis Premier Sarawak adi jadi geh ahli Dewan Undangan Negeri Samariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kai inah yen narus dinge mekanisme cuti umum gantian kamai agi jadi dua anu permisi dalam ni anu adi sama. Rakah ana inah yen peluang ka daeratus yen ngatur plan permisi ngera repis awar beken so yen senang geh ka urusan pentadbiran di pita awam nga swasta. Aturan cuti umum adi berterang raru berguna siena daratus di kawasan sepapasar dapat ngatur pemenung rapari ka remin betang rebisi di tipuh anurami. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudijantai kinatnang ati geh re dapat bedak ngera adi kedeg pemenung jo ka Baleh ngakapit ngatur pemenung ngera rebis awar rebisi yen sita anubas nimon gawai daya. Ayanang nakit ngatur pemenu yen permisi menegah dapat kakat dinge ekonomi dalam rais sopita kerja nemi remenyanong perkhidmatan bot nga dagang sit. Ayah kita nanti tipuh menyu pasar pengubah rang undang-undang RUU cuti umum gantian 2026 tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sederhana menyu pasar RUU di samah. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jana Kidatnang penitah adi berterang dalam undang-undang berguna ngatak daratus sok rirog berpaut nga penetap cuti umum di Sarawak. Ayanang penerang pasar perkara anak berguna rebisi ierna para pekerja buruh ngataya adi nyerja di kawasan sepapasar seun ngera dapat awar ngatur plan ierna permisi ngera. Ayah menegah mitik sirna penerang pasar perkara anak benar dokiran sirna daratus nga pihak adi bipawet rebis merti di aturan adi pauh. Setadana minyo pasar pingubah dalam ordinan cuti umum Sarawak 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Chiang Jin Ek Kidatnang pingubahana inah dirakah adikena sin undang-undang bepaut nga cuti umum rebis moden betuku nga penyuguna madinati rebis berterang ka dapat awar dunyi jaka. Ordinan cuti umum Sarawak adi pegurut dong netap so sawak 1946 berguna di pemerhati parik sin perik penyukurang adi jadi dapat dong nyibetur adi saman isu pasar rebis sok ni anu re'e adi rebu di anu adi samah saman anu re'e adi jadi nga anu minggu. Ayah menegah mitik perintah benda natu penetap pengubah dalam ordinan ana kandungan duduh biar aturan adi betarang ka dongen ka daratus saman agensi adi bipawet. Mekanisme cuti gantian yang cuti umum adi berturut-turut patut dokiran nga rebis berterang sehingga pekerja nga majikan dapat awar ngatur plan kerja ngera. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh Kidatnang, penerangan berguna nga natu penetap aturan cuti gantian nga
rebis konsisten. Aikina nanti tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak yang nyokong pengubah rang Undang-Undang Cuti Umum 2026. Sederhana ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Ijang adik-agik gehminyo pasar pengubah darem RUU-wana kita atnang penerang tutos pasar cuti umum ngah cuti gantian raru berguna sien daratus di kawasan Sapa Pasar dapat nakit ngatur pemenu ngerapari ke kampung rebisi di tipuh anu rami. Ayanang anu permisi ngin peluang ke rakyat adi nyereja puan ke anak sekolah adi belajar di tempat adi jo parik ke kampung yang terkuruk ngah rawah ngerah. Kak pemenu Jo adi pakai pengangkut sungai, adi berguna di ongkos, adi bergantung berguna di planning, adi awal. Mijah ke Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar pengubah derem RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 adi Dr. Bana pada Menteri Pendidikan, Inovasi ngak Penyikaman Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wein. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap adegi minyo pasar RUU-wana kinatnang pengubah anak berguna yin negap dingi rakah jaga warisan sejarah rais rebisi sok penetap takrif arkib memorial. Ayanang rakahana re natu dokumen saman rekod berguna adi saman dokumen pasar penebuk Malaysia nga sawak 96 taruh saman sepakat Malaysia sawak 96 taruh dapat nakit dok jaga yen rujukan barat tubabau di Tipoce. Senator Michael Mujah Lihan Parit Dok Satu jadi ahli Dewan Negara yang penggal adi dua lepas ayah dok calon beda Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas ka dok nyokong beda Menteri di Office Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Semayuh hati Senator Michael dok men jadi ahli Dewan Undang Ahli Dewan Negara ngak semangdi anubrana Disember sawak 2020 taruh yang tipuh taruh sawak adirik ripuan ngak simang anubrana Disember sawak 2026. Ngak penyetuk pari anak, Senator Michael rik dapat pejuu ngin perkhidmatan i jadi pengarun Sarawak di Dewan Negara yang penggal adiduah nanyam tipuh penyetuk adi medong natap. Pecuk dinge nga agah. Perintah meh nyebenar taruh projek ia naik ka Miki pemudah immigration di Baat Sarawak Kalimantan nga ongkos perungun 172 juta ringgit. Penerang so Opis Menteri Darum Rais KDN kinatnang projek ana ina saman Miki Complex Immigration Custom Quarantine nga atur seramat ICQS tebede berega 100 juta ringgit adi tenjaka kemas dong naik nga bulan Januari sawa 2023. Dua dinge projek ina saman naik pos nga Quarters Immigration Serikin di Bau berega 50 juta ringgit adi tenjaka kemas nga bulan Disember sawa 2020 saman pos nga Quarters Teluk Melano di Sematan berega 22 juta ringgit adi tenjaka kemas nga bulan Disember sawa 2020 Mei. Stadanana kerja pengenai Miki ICQS Tedungan nga ICQS Pandarwan di Limbang redonai deribu perintah beranya adi beken. Opis Menteri Pendidikan KPM mitik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP bedak temit taruh ratus semengjunaan calon guru simpanan yang ngisi jawatan guru dini Abang Rais. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kawoh Kidatnang pemitik anak adi dok naik ngak bulan September adi ripas inah kedak so mai ratus mai perunan calon guru simpanan adi gibabe kajen tawaran pendidikan ngara. Ayanang neg taruh peru anu bulan September adi ripas peri peru mai poin mai 4% jawatan guru di Sarawak meh dok ngisi. So pemerit abara guru adi bauh berpindah
sama nak pemerat graduan so Institut Pendidikan Guru. Sungguh mana Sarawak giba bebir nak 500 jawatan guru adi giba yudok ngisi adi sama nak 224 jawatan guru di sekolah secondary ka 276 jawatan dingi di sekolah primary. Jawatan anak indah sama ia guru derma betul pengajar reka bentuk nga teknologi sama sains di sekolah secondary ka guru ia betul pengajar matematik music nga bimbingan nga counseling di sekolah primary. Wong kah woh kita nanti nga nama penyikin ahli Parlimen Ikan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Peritah Sarawak Red Warta rebis bagi kawasan Purun Pedi yang namah dingi penyeruah beras nga natu stok beras di Sarawak adu-adu sukup. Menteri Industri Pengoman, Komoditi Nga Penyekamah Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kit Atnang, ati inah yang katuh dengan kadar sara diri SSL beras ke 60% ngasawa 2000 tarupro. Kada kawasan di Limbang nga lawas mendok warta yang purun pedi ke agi kawasan beken mehdongaten yang dok warta. Sedenana ayenang kawasan tanah bayah 140 taruh hektar di Meradong mehdonya benar yana purun padi hybrid so kerjasama diasah LCDA Agribusiness Sendirian Berhad nga One Mass Agriculture Sendirian Berhad. Datuk Seri Dr. Steven Rundi namah nang projekana donya jaka re dapat nambah dingi penyeruah beras di Sarawak. Barat Tukai Dagang Dayung Dog Bitayan beda rabis proaktif dari mesiroh penerang penurung samana peluang training adi donya dia beda peritah yang nak nyikamak dingi dagang ngera. Menteri Kaum Dayung anak-anak ngak penyandang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kit Atnang barat Tukai Dagang adi mujur inah ngera adi rajin siroh penerang kak pakai barang masam inisiatif adi donya dia. Barat Tukai Dagang adi bina bagi penyipuan nga pemanai menegah dog mite beda turuk ngera adi giba uswa dari mepitak dagang yang namah pemanai saman beda ngera rabis stama. Minyo tipu sidang media kaum usahawan wanita Malaysia Nawem di Kuching ayenang rakahana re nyedia peluang adi rabis bayah ka Barat Tukai Dagang Dayung yang pembayah dingi dagang ngera. Pemenu Baron Bauso Miri ke Padang Baron Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor. Donya jaka Redo Puguru so ni anubran Disember adire. Gapit Menteri Kerja Nami Seni Nga Batan Asar adi jadi geh ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man Kit Atnang. Pemenu Bauhana rengen senang ke bagi urusan nimun kerja, dagang, pendidikan, pinyihat nga urusan rawang. Padang Beron adi rebis sinek nga Bandaraya Kuala Lumpur menegah ringin senang ka penumpang yirna pejuu pemenu ngera pakai arandaya. Nga ane ayah harap pemenu Beron Rado sana re namah dingi penyejawit miri nga Kuala Lumpur bekenso bedak mujur dingi pitak dagang nga kerja nemi darem rais. Sedangkan Chiu Chun Man Kit Atnang, 100 mai perunan calon sejel pelajaran Malaysia SPM so Sekolah Menengah Kebangsaan Sen Kalemba Miri terima penurung pengkas kura yang nyedia ngera dalam bersuba SPM adire. Ayanang penurung anak inah yang ngurang susah beranya anak sekura yang miris barang guna yang belajar beken so yang turung ngera bedak nak penetun bas di belajar ngera. Beken so ana tipuh program ana pemeriksa batuh agak gendongdai yang bara anak sekura ngak natu penyihat batuh ngera nakit dog jaga. Ayanang Pusat Perkhidmatan Rakyat Parlimen Miri rek pecuu ngen penurung pengkas kura kas kura adi beken yang turung lebih sebagai anak sekura nyedia adep ngera yang bersoba SPM.
aku nga masagah ko paribasa pun pun ni. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah dalam RUU Cuti Umum 2026 yang narus dengan perkara bipaut dengan cuti gantian. Senator Michael Mujahlihan parit 21 jadi ahli Dewan Undangan Dewan Negara yang penggal adi dua. Perintah Sarawak menyebenar taruh projek naik ke Miki pemudah imigresen di Baat Sarawak Kalimantan berharga 172 juta ringgit. Ada kasa tidak agah di dalam pemimpinnya biatah yang isan-isan Nanawati adi menurut nyusun benda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, salam sejahtera, kesalam Malaysia Madani.

0: Okay, jadi ragu teman benda Sheila Chin, hai Aniaga, selamat Isan Isan akan sopeng. Jadi Isan sana nanti DJ FL, DJ F, akan sebenarnya DJ.
1: Okay, DJ L ataupun DJ Linda. So kita ada pagi tip masa pukul 6 berapa kita pukul pre-E berapa kita mati. Ya, sekali lagi.
0: Yeah, kita
1: kita bisa mahu pagi tip ya. Biasanya ni kita ni partner nak bekerja kali tip bergabung lagi ya DJ F.
0: Ya, yeah, jadi dem ni tidak dingin. Tak ada sama-sama keringah agah di drama pemainnya bukan sadung ya. Okey, terjadi tak pecah dengan peraman tak di Isan Sana Noti.
2: YFM
1: YFM
2: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bakat Krimuhas
2: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Sebungah senapun punaga. Dun Sarawak lulus pingubah RUU cuti umum 2026 tinangan narang atur cuti ganti. Senator Michael Mujalihan pilih bauh jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Perintah lulus taruh projek ngunah dengan pegatuh taraf kemudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan minan ungkos 172 juta ringgit. Selamat berpagi bersama dengan aku Alina Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lulus pingubah perambu undang-undang cuti umum 2006 rimpas binaca kali ketaru da kudung Dun Sarawak anunya non. RUU piluah badak gapit menteri da opis Premier Sarawak jaji ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang Datuk Sharifah Hashidah Said Aman Kazali. Pingubah narang pikara cuti umum ganti wang cuti umum jatuh anu da sama. Kait perlu ngasing surat pergah tiap kali cuti umum jatuh anu da sama. Langkah ti supaya nyeratus dapat jaga ngerancang cuti selain sen mudah urusan pentadbiran sektor perintah dengan swasta. Mahi ahli dun sua da perbahasan RUU. Pinetap atur dengan anu cuti umum penting supaya nyeratus dapat jaga ngerancang pimpanu mari kampung lebih lagi inya nyamut pingrami. Ahli Dewan dengan Negeri Baleh Nicholas Kudi Jantai menang jaga peragah anu cuti supaya nyeratus jaga ngatur pimpanu lebih lagi inya iramari nek tampa Johor mengbaleh dengan kapit. Namenang cuti umum disusun ngancak mudah nyeratus nyamut anu gawai bisa memamba serta boleh ngakat aktiviti ekonomi serta pinami pengusaha homestay perkhidmatan bot dengan pidagang ica. Nepi nanti masa sua bahas pingubah perambu undang-undang cuti umum 2026 de Dun Sarawak. Undang-undang jelas penting supaya ratus kaisaru pasal cuti umum de Sarawak. Ahli Dewan dengan Negeri Ngemah Anyi Jana menang lebih lagi pekerja buruh dengan ladang de kerajaan dan kawasan sepapasar. Atur cuti dah jelas sebalik pekerja dapat dirancang jadual cuti dengan lebih disusun. Nenumpu penting peragah pinerang pasal pingubah ti supaya nyeratus dengan pihak berkait faham atur bau. Pingubah Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 ini langkah bau berkait undang-undang cuti umum. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Chiang Jing menang pingubah tinan jamin atur cuti umum lebih jelas konsisten dengan duko udak ramal. Ordinan Cuti Umum Sarawak tagi tinan semengperi 46 perlu perhati bau kiberat cuti umum dah jatuh anu minggu. Naminta perintah nentu pingubah lancar serta panduan udak faham nyeratus dengan agensi berkait. Tapi dan siti masa perambu undang-undang da Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti wang kuduh-kuduh cuti umum jatuh bijuhut perlu tinerang lebih jejeb supaya mudah majikan dengan pekerja ngerancang jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh menang pinerang jejeb tinan jamin atur cuti ganti lebih konsisten. Lepi luah pikirati dak perbahasan nyukong pingubah perambu undang-undang cuti umum 2026 dak kudung don. Pinetap cuti umum dengan cuti ganti supaya nyeratus dapat ngerancang pimpanu mari ne kampung lebih lagi timpuh ira nyamut pingrami. Adun pelagus Wilson Nyambong Igan menang cuti umum senceh piluang pekerja atau nak sekolah belajar Johor mari ne kampung bergumpul bersama mama serta ngekal adat dengan tradisi. Pimpanu mari kampung bagi tingah mama Johor minan pingangkut sungai dengan kos mahal perlu ngerancang lebih jaga.
Dun Sarawak Anunyanun lulus pengubah RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 piluah Badan Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin. Semerima orang ahli Dewan Sua Perbahasan RUU. Timpul Perbahasan Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Iap Menang pengubah Tinan Jaga Pusaka Sejarah Negeri The Archive Memorial. Langkah Tinan Jamin dokumen dengan rekod penting mengdokumen berkait pengunah Malaysia sewa semengperi 60 taruh serta perjanjian Malaysia semengperi 60 taruh kekal simpan dengan mudah akses bala taap bau. Senator Michael Mujah Lihan pilih bau jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Pencalonan Udok Cadang Gabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dengan sokong Menteri dan Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Nasibaiti Udok pilih jaji ahli Dewan Negara semengini Anugerah Semendua sewak 2020 bagi tempoh taruh sewak mengan semeng Anugerah Semendua sewak 2026.

Dengan singkat yang ada berupa kita susun pada Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan Senalin Minas Nadaya pada Morin Anjak. Selamat pagi dengan Assalam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Syah pagi semua sedemuti pun pun abar. Dun Sarawak ni bonar ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 kan norang atur kimisi gati. Senator Michael Mujah lihat berpiribau ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Perintah ni bonar taru projek naik dua tukuh kakak takah. Pemuda Immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya 172 juta ringgit.

Extra Pagi bersama Doku Film Menebuang dan Abar Pagi YFAB. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak menghibana ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 selepas basa kali ketaruh sumia. RUU Abah Priuria gapit Menteri The Office Premier Sarawak De Jagin Gah Adun Samariang, Dato' Syarifah Hasidah Said, Aman Ghazali. Pinggul bahaya nubinia dengan norag atur cuti umum ganti sekira dua onu bas rabu dan onu desama dua dusah jora naik pewartaan de okongken setiap sidah har de koda ino jadi. Iti saka ria pimuda ratus ngatur kimisia Robisom ruasan pimuda urusan opis peritah dua swasta. Moi orang adun sua dan bahas RUU ino. Pinorang de tateng pasar atur cuti umum biguna nudunya ada kuasan ruak pasar deraat pari ke bori botang odepa amata takar onu ayu. Adun baleh Nicholas Kudi Jantai nangitir api mudahnya ada so baleh dua kapit ngatur pimonu juo Robisom. Pingatur de kodai tiri daratus dapat pari bigawia bisama rawanga. Kimisi de teatur pun dapat gegora ada ekonomi dan topat de kada sektor kerojanomi, homestay, pimudah bot, dua dagang se. Yesop Deniti takar bahas ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 de Dun Sarawak. Sementara itu adun ngemah Ani Jana nang pinotap undang-undang de tateng biguna ngan da ratus puan onu kimisi de Sarawak. Iti dapat ngimperuang nudunya ada bikuli, dua kerja toya amata de kuasan ruang pasar ngatur kimisia. Ia nang pingubah itu patut oboh norang saboga nyaa dua pihak bikait Robis Mirotia. Pingubah Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 biniat dengan da undang-undang bikait onu kimisi inu nuna oni de perlu. Adut Bukit Asek Cheng Jin E nangiti nganya da atur cuti umum derobis tateng konsisten dua mudah obah ngatur. Ia nang Ordinan Cuti Umum Sarawak debonai dang sawas mengperi 46 patut arit obah prati demorat nura isu dua onu kimisi dan onu desama, dua kimisi derabu dan onu minggu. Ia pun mitia perita nota pimonu tateng bayar sidia pikaya 100 dua agensi bikait. Ia sobteniti takar bahas RUU inu de Dun Sarawak. Gaya kimisi ganti sekira kudu-kudu onu kimisi, rabu, bisamung-samung pun mesti ga obon orang ngan nyimpi mudah nuduk majikan dopi keroja ngatur gaya keroja. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, nang pinorang yang dibiguna ngan notap atur kimisi ganti obonai doi potet-potet. Ya sobat niti takar nyukung ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 dan Udung Dun Sarawak. Pinotap onu kimisi dua kimisi ganti biguna ngan turung nyaa ngatur pimonu parik kupo amata takar onu ayu. Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang nang kimisi dekoda inu ngimperuang nudunya ada keroja atau berajar juo parik tikuruk bisama rawang dekupo ngan ima adat dua batan asal. Ia nang pimonu juo dua beranya pingakut sungi demar gora koda-koda rawang naik pingatur de Robisom. Dun Sarawak pun ngibonar geramu Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 Pruria da Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasam Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin. Semengrimuh orang ahli dewan mokat sina bahas RUU ino. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap nang pingubah ino biniat ngan nakit ima warisan cerita oma negeri dekoda pakai penyebut Arkib Memorial. Rakai ti dapat jaga dokumen dua rekod oma dekoda bikait dua pikakat Malaysia dan semung perii non pertaruh dua pokat janji Malaysia semung perii non pertaruh sana boninga generasi derianet.
Senator Michael Mujah Lihat, obor piris bau, ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Ada nombor cadang Gapit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, nombor nyukong, Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Siki Tayai. Simula sekali nombor nunyok dan semengeni on brand semengedua, Sawa 2020 taruh, setipuh taruh Sawa, dua buah obor dan semeng on brand semengedua, Sawa 2020. Iti dapat daya kita buat naik duma nengarun Sarawak de Dewan Negara, sen penggal kedua nona tipu pinunyok de oboh notap.

Kitubu dua abar. Peritangi bonar taruh projek naik dua kakak takah pimudah immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya bitoket 172 juta ringgit. Nuna pinarang opis Menteri Dalam Negeri, projek desi bengas kakak takah kompleks immigration, custom, quarantine dua pingramat ICQS tebeda pakai beranya 100 juta ringgit desaka siap dan berani sowa 2023. Dua ada projek naik pos dua kuartas immigration serikin debau pakai beranya 50 juta ringgit desaka siap dan beran semang dua sowa 2027 bayar pos dua kuartas teluk Melano de Sematan pakai beranya 22 juta ringgit saka siap dan beran semang dua sowa 2020. Dan saud bitulis de laman web parlemen, opis menteri nunang keroja kakak takah tedungan dua ICQS Pandarwan de Limbang dia pakai suka beranya pimasang bat de boken. Opis Menteri Pendidikan Mitya Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan nunjuk taratus mengeju calon guru simpanan ngan ngisi jawatan guru de gi osan de seluruh negara. Gapi Menteri Pendidikan Wong Kah Wo, napi miti ada bon naik dan beran peri ideropas melibat kodasan moi ratus moi puru calon guru simpanan de masih kajen surat tawaran. Nektuban beran peri ideropas peri permoi poin moi 4% jawatan guru de Sarawak mempong ngisi seropas kudu-kudu orang guru dua graduan Institut Pendidikan Guru obah nunyuk. Pas munu, Sarawak masih sutuk 500 orang guru ada ianu 224 jawatan di sekolah secondary, 2276 di sekolah primary. Jawatan osan di sekolah secondary melibat option reka bentuk dua teknologi bio science. Di sekolah primary, jawatan osan melibat subjek mathematics, music, bio bimbingan dua counseling. Ya sobatan itu nyaut Ahli Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Berita Sarawak ria warta robis boga kuasan jagin omuh podi ngan namah pingiluar boras de sidia sukup barang man negeri. Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, narakainu ngan nyukong piniat namah pingiluar boras jagin 60% dan soa 2030. Kudu-kudu kawasan de Limbang dua lawas mobo warta, sementara kudu-kudu ada kawasan ri oboh ninga. Dan harbikai tanah ayu 140 taruh hektar de Meradong, mobong bonar sen pimurah podi hybrid. Pakai kerjasama LCDA Agribusiness Sendirian Berhad, dua One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Orang dagang dayung obong mitia puno-puno pakai peruang pinurung latihan dua pikaya sidia da peritah ngambi komang dagang dua jagin robis braga. Menteri Pemasang Dayung unakau pedua penyenang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang. Orang dagang derajin ingat pinorang dua mitia pinurung ogi ayuh peruang ngemujur. Ia pun goraganya orang dagang dayung da memujur da turung kayak orang dagang de boken bayan ingat peruang darbis ayuh neke takah antarabangsa. Ia sobatan itu dalam sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia, Nawim de Kuching. Pimono bau birun nyamung miwi dua padang birun Sultan Abdul Aziz Shah de Subang Selangor saka taja ni on the branch mengdua itu. Gapi Menteri Kerajaan Umi Ritik Dua Patan Asal Malaysia de jagin ke Ahli Parlimen Miwi, Chiu Chun Man, nangoran ino dapat pimudahnya anai keroja, dagang, pendidikan, penyihat dua rawang. Ia nang padang biro nino de robisina kedua Kuala Lumpur pun pimudaga pinupang kidubu pimonu pakai orang doya. Ia rabiti dapat noga pada pinyamung pingakut Miwi dua pun topat ekonomi negara rasa nyukong sektor dagang dua keraja nomi tempatan. 150 calon sijil pelajar Malaysia SPM Sekolah Menengah Kebangsaan St. Columba Miwi terima pinurung pikokas tulis ngambisi dia ngijawi tes.
Ahli Parlimen MUI Chiu Chun Man na pingungin ni Nubiniat dengan ngurang belanja pelajar dua turung barat demunuk ngimpi numpu nuduk belajar. Program ini pun meredgah pemirsa boten senota penyihat boten pelajar oboh ngin perhatian. Pusat Hidmat Raya Parlimen MUI dia kitubuk bikutung pikokas tulis nuduk sekurah deboken dengan turung Robis Boga calon naik pinyidial. Dan kongamas sabar ke pasal pun. Dun Sarawak ni bona ramu undang-undang cuti umum pindaan 2022 dengan orang atur kimisi gati. Senator Michael Mujah Lihan obo pilih bau ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Berita ni bona taru projek naik dua kakak takah pimudah immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya 172 juta ringgit. Dan mesti sejak abar dua bersedia ada Syarifah Jawiyawad Abdul Rahman, dua penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

0: FM. Good summer.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi, YFM Bidaya gerak bersama.

0: Okay, ragu dengan nama dah Valerie Tiam Ragu Adidan
1: Dawa I.
0: Jam tadi ya, sedang ada mempukul Mai Isan-Isan ya. Jadi kita bersama dengan DJ F Saman, DJ Linda, DJ FL di Isan-Isan.
1: Ya, betul.
0: Segmen Maka Kalimu Khas. Okey, jadi ni mana dia berangai. So, anu sana neka anu rimah ya. Pukul Mai Isan-Isan atau aku ka ingin peluang ke sok perg berdangin buat pikir di Facebook YFM berdaya. Sebenarnya telefon, kita ada nombor 2546-4-2546 lima kosong. Ya, dengan komen pasal topik tadi Isan-Isan Noti. Okey.
1: Ya. Aha. Jadi topik Jack dan sama-sama kongsi topik kita pagi ti. DJF.
0: Jadi topik tadi Isan-Isan Noti ini sembrananang lah. Something to do nga secret. Rahsia. Jadi selalu nyebut pasal rahsia. Rahsia ini perkara adik atau nyikun dalam adep ta ataupun kadang-kadang rahsia biasa dua tahun anak deka mundingan rapat takah rahsia. Jadi selalu rahsia ti ayah deh dog kutuk ngah bergedaya. Amai kami ayah dog kutuk ngah bergedaya anda muda rahsia nana.
1: Betul. Jadi biasa na rahsia ti ya cuma kita kongsi dengan datanan kita ya. Ini ada betul-betul kita percaya.
0: Betul.
1: Dengan perlukah kita kongsi rahsia kita ataupun kerana sekiranya dengan kita kongsi rahsia dengan kita, perlukah kita nyimpan rahsia betul-betul ataupun sekiranya ada kaitannya dengan perlukah kita kongsi dengan YSN. Faham semua DJ F?
0: Jadi topik tadi Isan Sananoti ini sembrana nang to be precise lah. Negi atau bisaya seseorang ane yang tak kongsi rahsia tak.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi negi atau bisaya kaya ane ada yang tak daan rahsia tak ya.
1: Iya. Mungkin dah zaman menti ya. Aku kalau ku ada rahsia aku nyimpan wang adep sebab aku kayak percaya dengan sia-sihnya.
0: Betul Lin, betul ya. Amai agi tika i. Soto i mon aku atau dua lah.
1: Iya okay.
0: Aku nang adep ku bersayak di ku. Aku daan rahsia ku. Okey, aku nang di ku. Pak ati rahsia tak dua dek. Banyak daan daya. Abah bidaan nengnya ada beken. Aku nang okey. Pak ati ku dapat contoh lah filo. Filo. Apaan mau bla bla bla bla bla ada bla bla bla bla bla. Tapi apa mau pada anak inya ada berkena. Mati filo dapat Mildred. Mil ada kok keping bla bla bla bla bla bla. Tapi abah mau pedaan. Jadi rahsia anak muda jadi rahsia dia.
1: Betul. Jadi adakah kita akan berkongsi rahsia kita ataupun anak ini cerita? Ada kita rasa macam kita patut kongsi ataupun mungkin kita rasa macam
0: simpan dekabel.
1: Simpan adep sekadep saja cerita SN ataupun kita rasa kita perlu berkongsi untuk mengurangkan susah pikir kita. Kadang-kadang ada lagi rahsia ti.
0: Kurangkan stres.
1: Kadang-kadang ada rahsia ti dengan cara kita stres. Kayak dapat beus sebab kita mikir rahsia SNB buran-buran. Adakah kita perlu kongsi? Ataupun adakah kita perlu nyimpan saja ataupun kita kongsi dengan inya ada percaya kita saja. Jadi sama-sama kita kongsi batik telefon nama 2-5-5-5-0-2-5-6-4-3 ataupun komen
0: di Facebook YFM Bidaya.
1: Okey, pasal-pasal kita